0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanu dhayyiq, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja. Lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. bukan nyenengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Eh padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Ambune orang genah.

adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue ini gue tanah, orang ya rusak. Gue ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon ngumah ya. Yo playon masa ngumah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qablad dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ondel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih bo. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan ya punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan.
Kalau bisa, lakukan.

0: kalau tidak bisa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga gak kebagian. Hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Qur'an 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Ada lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak, kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Qur'an disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitunya, gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada.
4: Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa, ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mari itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fi sabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, mah doakan, abi mau jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya? dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ya,

0: seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fatawa mukhtara.
2: Pertanyaan, bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
3: Jawab, berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
4: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan

berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia. Tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW,
orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu, setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tilawatun Murattalah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin para peserta daurah apa namanya, rumah tangga lah gitu, membina menjaga rumah tangga agar selalu harmonis. Rumah tangga yang hanya ada dalam mimpi. Ikhwan yang sudah tertib, sudah rapi, dan akhwat yang masih ribut, alhamdulillah atas izin Allah kita berjumpa untuk membicarakan sebuah tema yang sangat-sangat penting demi menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tahu bahwa rumah tangga ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Tapi bila salah urus, rumah tangga bisa menjadi sumber petaka, sumber masalah, serasa hidup di neraka, tempat yang paling tidak menyenangkan bila salah urus. Tapi kalau rumah tangga dibina secara benar, itu akan menjadi surga dunia. Kebayang gak kalau umpamanya suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah orang-orang yang taat, yang soleh. Ajaran Islam tegak di sana. Seluruh anggota keluarganya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masing-masing melakukan kewajibannya. Suami melakukan kewajiban sebagai seorang suami, berarti hak istri dan anak-anaknya tertunaikan. Maka istri dan anak-anak akan bahagia, tenang, tenteram, dan merasa nyaman. Sebaliknya, istri menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Suami juga begitu, bahagia, tenang, dan tentram. Masing-masing suami istri ini menunaikan kewajiban sepenuhnya kepada anak-anaknya. Hak anak-anak semuanya terpenuhi. Mereka juga merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Ketika anaknya melihat kedua orang tuanya akur, harmonis, kemudian romantis, saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, dia tenang, tentram. Dan kebayang ketika suami pulang kerja dalam keadaan lelah, capek, lapar, pusing dengan masalah yang ada di pekerjaannya, begitu sampai di rumahnya disambut oleh sikap hangat, ramah, menyenangkan dari istri. Anak-anaknya sudah pada mandi, kondisi rumahnya sudah tertata rapi, bersih, wangi. Maka seluruh masalah, kelelahan, lapar, pening, itu sirna semuanya. Nah, akhirnya rumah tangganya menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini. Bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Pengen yang seperti rumah tangganya? Ingin ya? Nah, kita bisa ciptakan. Bagaimana caranya menciptakan suasana rumah tangga yang seperti itu? Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pertama, dasari pembinaan, pembangunan rumah tangga itu di atas landasan agama. Maknanya pertama, ada beberapa rincian yang dimaksud dengan agama harus dijadikan landasan di dalam membina kehidupan rumah tangga. Rincian yang pertama adalah niatkan menikah, membina rumah tangga dalam rangka ibadah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar gaya hidup, bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat semata-mata, tapi kita ini berumah tangga, menikah karena perintah Allah, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat agung. Apa bedanya niat seperti ini dengan niat-niat yang lain? Beda. Kalau niatnya berdasarkan agama, lillahi ta'ala, maka pertama kriteria pasangan akan dipilih berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupanya, cantik atau tidak, kasep atau tidak, atletis atau tidak, seksi atau tidak, enggak. Tapi lihat agamanya, lihat pemahaman, pengamalan dari agamanya. Ini modal awal. Karena nikah pelaksanaan dari agama. Maka niat membina atau menikah juga karena Allah, dan memilih pasangan juga karena agama. Beda kalau niat membina rumah tangga atau menikah bukan karena agama, akan dipilih yang pertimbangan fisiknya, kasepnya atau gelisnya, hartanya kaya atau tidak, status sosialnya apakah terhormat, terpandang atau tidak, itu yang jadi pertimbangan di dalam memilih pasangan. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'in. Rata-rata wanita dinikahi karena empat alasan. Pertama, li jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ada yang menikahi wanita karena kecantikannya, karena rupanya, karena keseksian bodinya, Kedua, ada yang karena hartanya. Kalau yang karena hartana mau nyalindung kagelung ini lelakinya. Ketiga, karena kehormatannya berasal dari keluarga terpandang bangsawan. Dan keempat, ada yang memilih istri karena agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bidzati din taribat ziyadak. Nikahi wanita karena agamanya. Maka kalau enggak kamu akan rugi, akan binasa, ya. Kamu akan bahagia kalau memilih pasangan karena agamanya. Oleh karena itu seorang alim pernah menyatakan, nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa, pemuda yang bertakwa. Lalu dijelaskan, in ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadhlimha. Kalau suami dari putrimu itu mencintai putrimu, dia akan dimuliakan. Putrimu itu akan dimuliakan. Tapi kalau tidak mencintainya, dia tidak akan menzaliminya. Pokoknya akan aman kalau suaminya orang bertakwa. Kalau suaminya orang yang soleh. Lihat, baik istri ataupun suami memilih pasangan masing-masing karena pertimbangan agamanya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin membangun rumah tangga berdasarkan agama. Ini yang pertama tuh. Kedua, membangun rumah tangga di atas agama maknanya adalah menerapkan aturan-aturan agama dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Azza wa Jalla banyak mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang wajibnya agama ini menjadi landasan dalam kehidupan berumah tangga. Pertama, Allah berfirman agar manusia selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya? Maknanya adalah dijelaskan oleh para ulama, yaitu maknanya alimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan keluarga kalian tentang kitab dan sunnah. Ajarkan tentang agama agar mereka faham lalu mengamalkan. Setelah faham mengamalkan, mereka menjadi orang-orang yang taat, yang soleh dan solihah. Itu penyebab kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Doa yang dipanjatkan oleh seorang Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan yang sering kita baca, gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun, bahasa kita sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan

maka tenang dan tentram. Istri juga begitu, melihat suaminya kelihatan ketaatannya, menjaga mata, menjaga sikap, menjaga telinganya. Ketakwaannya kepada Allah membuat istri tentram. Dia enggak akan periksa HP suami, jangan-jangan punya simpanan. Enggak. Jangan-jangan punya selingkuhan. Enggak mungkin, karena melihat. Jangankan melakukan hal seperti itu, kesehariannya matanya terjaga, telinganya terjaga, aktivitasnya juga didasarkan kepada ajaran agamanya. Tenang, tentram. Suami pergi kemana, berapa lama, dia tahu. Allah yang dia takuti, bukan istrinya. Kalau istri yang ditakuti, gampang dibohongi istrinya. Udah aja umpamanya para wanita simpanan dia, dia kasih nama Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, banyak banget Ustadz itu. Padahal itu si Neng gitu ya, gampang dibodohi. Kalau yang ditakutinya manusia, istri. Tapi kalau yang ditakutinya Allah, Allah gak bisa dibodohi. Allah itu tahu isi hati manusia. Nah, tenang dan tentramlah. Makanya makna qurrata ayun, sumber kebahagiaan, maknanya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau yang mendasari pembentukan rumah tangga adalah agamanya. Berkata Al-Dhahhak dan Maqatil bin Hayyan ketika menerangkan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mereka menyatakan haqqun 'alal muslim ayyu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma laha wa nahahumullahu 'alaihim. Kata Al-Dhahhak, wajib bagi setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya, kerabatnya, bahkan termasuk hamba sahaya. Kalau di kita, pembantu-pembantunya. Ajarkan. Apa yang diajarkan? Ma faradallahu alaihim. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa ma nahahumullahu alaihim. Dan apa yang Allah larang. Maksudnya, ajarkan agama ini kepada mereka agar perilaku mereka itu didasarkan kepada agama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Pukul mereka kalau setelah 10 tahun masih tidak mau sholat juga. Ini semuanya penerapan agama dalam rumah tangga. Tidak hanya yang fardu, bahkan yang sunnah. Ingat, amalan, apalagi yang fardu ya. Yang sunnah saja, ada hal yang sebelum dilakukan tidak terfikirkan, tidak terasakan. Setelah dilakukan muncul hal lain sebagai buah yang baik. Ibarat umpamanya, kalau antum olahraga, renang, lari atau apa gitu. Kalau hanya baru difikirkan, yang antum bayangkan hanya capek, lelah, kemudian apalagi ya, paling sedikit turun BB gitu, berat badan. Tapi setelah dilakukan, apa yang tadinya tidak kepikiran jadi teralami. Apa yang kok nafas jadi panjang ya. Asalnya baca ayat ini teh sampai 3 kali tarikan nafas. Sekarang 1 ayat ini bisa 1 nafas. Kok badan seger ya, enak ya. Kok tidur jadi tibra keur meukeur jahe jago hees. Terus apalagi kenapa sekarang baca tehnya asal nama

baru 5 menit sudah ngalenggut gitu, sekarang mah kok cengar terus. Nah, itu efek yang tadinya tidak terpikirkan sebelum olahraga. Setelah olahraga, efek positif yang tidak terbayang menjadi muncul. Termasuk pelaksanaan agama, baik yang wajib atau yang sunnah dalam kehidupan rumah tangga. Contoh umpamanya qiyamul lail. Apa efek dari qiyamul lail? Turun rahmat Allah, turun barokah dari Allah kepada rumah tangga yang seperti itu. Apalagi suami istri bareng-bareng saling membangunkan malam hari untuk sholat malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, berkata Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaja fi wajhihal ma'a. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami. Dia bangun di malam hari lalu salat. Dia bangunkan istrinya lalu istrinya pun salat. Kalau si istri itu enggan, tidak mau bangun karena jahe tadi, karena kebluk, karena teblek, karena pelor, begitu nempel langsung molor. Maka dia mencipratkan air ke wajahnya, basahi ya, si tangan cipratkan, ulah saember kan. Memang bangun tapi terus gelut. Cipratkan ke wajahnya air. Maka dia bangun kemudian melakukan sholat. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa iqadat zawjaha fasalla fa in aba nadajat fi wajhil ma. Sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri. Dia bangun malam, sholat. Dia bangunkan suaminya juga sholat. Kalau enggan, cipratkan air ke wajahnya agar bangun. Ya, ini ta'awun alal birri wa taqwa. Siapa yang berbuat demikian, Allah turunkan rahmat kepada rumah tangga tersebut. Dan efek rahmat bagi seseorang itu luar biasa besarnya. Efek positif dari rahmat, hatinya akan lembut, akan lunak, sikapnya akan lembut juga. Lihat ayat dalam Al-Quran surah Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb lang fadhu min hawlik. Fabima rahmatimil, karena rahmat Allah bi di sini bi sababiyah. Karena sebab rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak kepada mereka, lembut, tidak kasar. Falau kunta fadhan ghalidul qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, lang fadhu min hawlik, pasti mereka itu lari menjauhi kamu, enggak mau dengar dakwah kamu. Mereka bukan lari, malah mendengar, menerima dakwah ini karena kelemah lembutan kamu. Kelemah lembutan ini buah dari turunnya rahmat. Fabima rahmati minallah. Suami dan istri yang memperoleh rahmat dari Allah akibat pelaksanaan amalan sunnah tahajud dia tadi, akan lembut hatinya, akan lunak sikapnya. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan dalam rumah tangga seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahumullahu rifq.
Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka arifku. Arifku itu kelemah lembutan. Arifku itu adalah sikap yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq dan mencintai sikap sifat arif, sifat sekelemah lembutan. Arifu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah berada dalam sesuatu kecuali memperindah sesuatu itu. Termasuk rumah tangga, kehidupan rumah tangga disertai dengan kelemah lembutan, indah itu kehidupan rumah tangga. Seorang suami umpamai kepada istrinya lemah lembut, tidak menyebut istrinya dengan sebutan yang diambil dari sisi kejelekan istri itu. Hei jeding sini umpamanya, hei hitam sini, enggak, tapi dengan sesuatu yang disukai. Kalau bahasa sekarang, beb sayang, cintaku, buah hatiku, belahan jiwaku, kebanggaanku, macam-macam dengan lemah lembut. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Tahu panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan gitu. Berisi apa? Pujian kepada salah satu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kelemah lembutan yang diterapkan oleh anggota keluarga bisa memperindah kehidupan rumah tangga mereka. Suami ke istri lemah lembut, istri ke suami lemah lembut, orang tua ke anaknya begitu, anak ke orang tua apalagi, adik ke kakak, bahkan ke pembantunya. Maka semua anggota keluarga akan merasa nyaman. Dan itu sebaik-baik manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan orang terburuk di antara kalian? Para sahabat diam, telemek, tenyarek. La salam wa la kalam. Sising. Tiga kali. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarikum. Setelah tiga kali ada seorang, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina wa syarrina. Wah, mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik dan terburuk di antara kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan dan dan orang lain selalu merasa aman dari keburukannya. Jadi istri, anak-anak di hadapan suami, di hadapan ayah itu nyamanlah, pasti dapat kebaikan dan enggak akan mungkin memperoleh keburukan secara verbal atau melalui tindakan, ucapan ataupun tindakannya. Enggak akan ada yang menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, membuat tidak enak. Kata-katanya tidak pernah kasar, tidak pernah keras, tidak pernah menghina, tidak pernah mencela. Pokoknya suami saya mah dak soleh, aman, enggak pernah saya sakit hati dengan ucapan atau tindakannya.
Anaknya juga begitu, bapak mah tak pernah menyinggung walaupun saya salah, mengingatkannya itu dengan cara yang enak gitu. Tidak membuat saya sakit hati, tidak dicela. Makanya hati-hati ikhwan akhwat, ikhwan terutama. Kalau istri melakukan kesalahan, ingatkan, luruskan tanpa menyinggung. Jangan sampai celaan. Ih dasar bodoh, gitu-gitu wae teu bisa. Kan gitu. Kieu atuh tah. Gegeber tatah pasang. Gegeber tuh sebenarnya mah hihir, tapi maksudnya adalah telinganya. Itu kan menyinggungnya. Da atuh sakit hati nate tidak akan pupus sebulan, dua bulan, bertahun-tahun jadi ingat terus. Apalagi wanita itu perasaannya lebih peka, lebih sensitif. Itu luka yang tergoreskan oleh kata-kata suami yang kasar, yang menyinggung itu. Itu gak bisa sembuh sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Kadang sudah agak sembuh, suatu saat ingat lagi, luka lagi itu. Betul gak emak-emak di belakang? Tuh, pengalaman tuh. Itu korban-korban dari suami-suaminya yang kasar. Seperti itu. Jadi, kalau semua orang, semua anggota rumah tangannya bersikap lemah lembut. Tidak kasar, tidak menyinggung. Sehingga masing-masing anggota itu merasa nyaman karena anggota rumah tangga atau keluarga yang lainnya itu tidak pernah perkataannya menyinggung, perbuatannya menyakiti, enggak. Aman dari keburukannya, bahkan yang ada kebaikannya selalu. Umpamanya ya, umpamanya. Suaminya libur, enggak kerja nih, enggak kemana-mana. Istrinya biasa menyiapkan di dapur. Karena suaminya care, peduli, perhatian, dan merapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya. Sunnah Nabi itu bukan ta'andud, bukan. Ya itu iya. Tapi bukan hanya itu. Bantu-bantu isi di rumah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat bertanya kepada para istri Nabi, apa sih yang dilakukan oleh Nabi siang ataupun malam? Apa jawaban istrinya? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu selalu bantu-bantu istrinya. Apa saja? Nyapu, Nabi selesai menjahit yang sobek, menambal yang sobek. Tapi dipastikan Nabi tidak pernah ngepel di rumahnya. Karena rumahnya bukan keramik, rumahnya tanah biasa, punya tanah dipel itu. Itu sunnah Nabi loh. Karena fi mihnati ahli, beliau selalu membantu-bantu istrinya. Terapkan sunnah Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau istrinya lagi nyupir, nyuci piring, bantu. Istrinya umpamanya lagi masak, ya. Mi, mah, apa yang bisa bantu? Ini aja nih, di bawang disik-sik, sek-sek-sek, gede-gede itu. Tangga biasa. Awalnya enggak apa-apa, tapi lama-lama nanti cek-cek-cek gitu, tipis, ya. Dan begitu si melihat hasil potongan bawang suami gede-gede, dia enggak akan marah dulu, dimaklum. Ini pemula ini, ya. Katingali ibuna baheula tara ngadidik tah. Tara ikut. Jadi dimaklum, hanya ketawa senyum, tapi lucu gitu. Kayung yunnya suami saya ikut nyiksik bawang walaupun gede-gede, brete sampai kakerut. Pemula biasa begitu ya, tapi lama-lama enggak. Ketika istrinya umpama mencuci pakaian ya, ken mah kupapah di perut nak, papa gede kan tenaga, brot sekali di perut swag gitu. Tapi minimalnya lebih kering daripada tenaga laki-laki. Ini zaman perut kalau tidak memiliki
mesin cuci ya nama mesin bisa bisa nyuci piring sambil masak gitu ya, sambil tidur masak nyuci baju tidur beres semuanya, masak pakai Magicom terus nyuci pakai mesin cuci, begitu bangun ya hanya belum ada aja setrika yang jalan sendirinya. Kalau ada pasti laku itu, sebab eta paling haroream. Cuci agak ringan ada mesin cuci, jadi numpuk gitu. Setelah itu, aduh, istrikain ya, gitu. Belum ada setrika yang jalan sendiri. Coba bayangkan apa yang terjadi sambil masak bareng, sambil nyuci bareng, sambil nyapu bareng, sambil ngobrol bercanda, bernostalgia. Mengenang masa-masa ketika awal-awal pernikahan, ketika pengantin baru, ketika honeymoon. Itu mengungkit kenangan indah di masa yang lalu sambil ketawa. Itu menciptakan suasana yang luar biasa. Tanpa terasa pekerjaan lebih awal beres. Tadi nama si istri itu baru zuhur baru beres. Ketika suaminya kerja sekarang libur, jam 9 sudah pada beres. Jemuran sudah rapi dijemur ya. Piring sudah, makan sudah gitu. Nyapu, ngepel sudah beres semuanya. Maka lebih mesra, lebih harmonis, lebih menyenangkan, lebih betah. Itulah yang menciptakan suasana baiti jannati. Ya lihat ini efek dari tahajud bareng. Allah turunkan rahmat. Setelah Allah turunkan rahmat, salah satu, ini salah satu bukan satu-satunya. Salah satu dampak turunnya rahmat, orang itu akan bersikap, hatinya akan lunak, sikapnya akan lemah lembut. Dan kelemah lembutan sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan kepada rumah tangga tersebut. Jadi semuanya itu disebabkan karena agama menjadi landasan bagi rumah tangga yang mereka bangun. Ya. Inilah poin pertama untuk menciptakan kenyamanan hidup berumah tangga. Pertama adalah bangunlah rumah tangga ini atas dasar agama. Mulai dari memilih pasangan, pilih karena agamanya, terus pelajari agama dan ajarkan agama ini ke seluruh anggota keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu akan menjadi sumber kebahagiaan, turun rahmat, turun barokah, turun keridhaan Allah dalam rumah tangga tersebut. Maka insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan tercipta. Ini yang pertama. Kedua, salah satu di antara target dari pembinaan, dari pendidikan yang dilakukan suami kepada istrinya adalah agar si istri menjadi istri yang solihah. Terapkan beberapa poin kepada sang istri. Pertama, didik istri menjadi seorang yang ahli ibadah, taat kepada Allah. Ini fondasi awal untuk mencetak istri yang solihah. Itu yang pertama tuh. Tanamkan Allah sebagai prioritas pertama dan utama dalam kehidupannya. Tanamkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa roja kepada Allah. Mahabbah, khauf, roja ini tanamkan bersamaan. Maka
sikap khauf, mahabbah, raja kepada Allah nanti akan menjadi fondasi bagi seluruh tindakan dia sebagai istri, baik bersikap kepada suaminya ataupun kepada anaknya atau ke orang tua atau ke tetangganya. Maka kalau sudah takut, mahabbah, raja kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya, akan bertanggung jawab kepada anaknya untuk mendidik, akan bersikap baik kepada tetangga, kepada kerabatnya, karena demikianlah Allah memerintahkan dia sebagai seorang muslimah untuk bertindak demikian. Coba perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini sahih sebagaimana Syekh Al-Arnaut menyatakan hadis ini sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayil abwabil jannati syi'ti. Bila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, ini ungkapan ketaatan wanita itu kepada Allah. Wanita ahli ibadah. Terus wa hafizat farjaha, dia memelihara kehormatan dirinya. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. 2 sifat pertama di antara 4 sifat wanita solihah calon ahli surga ini, 2 sifat pertama menunjukkan wanita itu ahli ibadah kepada Allah. Memelihara sholat, memelihara saumnya. 2 sifat yang terakhir, 2 sifat yang ketiga, bagaimana dia memprotek dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Auratnya ditutup, ya. Kemudian sikapnya diperhatikan, dijaga, jangan sampai ada sikap, ucapan, perilaku yang merusak kehormatan dirinya. Dan 4, taat kepada suaminya. Akan dikatakan kepada wanita seperti itu, silakan kamu masuk surga, melalui pintu surga mana saja yang kamu suka. Apa maknanya? Maknanya adalah 4 poin ini. Pertama, ketaatan kepada Allah melalui sholat dan saum. Kedua, memelihara diri, menjaga kehormatan. Ketiganya mentaati suami. Ini menjadi pengundang hidayah kepada wanita itu untuk melakukan seluruh amal soleh yang menyebabkan dia dibolehkan masuk surga melalui pintu surga mana saja. Karena surga ada beberapa pintu, saya tanya. Pintu surga itu ada 7 atau ada 10? Hah? 8, ya benar 8. Pintu surga ada 8. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsana wudu'ahu. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Wudhu, setelah wudhu dia berdoa syahadat, 2 kalimat syahadat tadi. Akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang sholat, ahli sedekah, ahli amar ma'ruf nahi munkar, ahli saum yang namanya apa? Pintu surga untuk saum? Royyan. Macam-macam itu. Ada pintu jihad, macam-macam. Kata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Sebab hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram di bab wudu. Apakah orang berwudu
lalu syahadat, lalu di belakang dibukakan 8 pintu surga. Maknanya adalah katanya itu pintu surga ngebulung-bung mararuka. Apakah begitu? Enggak. Enggak kelihatan. Surga kan gaib, enggak bisa dilihat. Apakah kerasa hawa angin surga? Enggak. Lalu apa maknanya? Maknanya kata beliau, orang yang berwudu, membaguskan wudunya, lalu berdoa dua kalimat syahadat, dia akan diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi ahli sholat, ahli saum, ahli sodakoh, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga karena dia menjadi ahli dari semua amal sholat tadi, dia boleh masuk surga melalui pintu mana, pintu surga yang mana saja yang dia suka. Mau masuk pintu royan memang dia ahli saum. Mau masuk pintu sholat dia ahli sholat. Begitu seterusnya. Ini juga sama maknanya. Seorang wanita yang melakukan empat hal tadi. Ahli sholat, ahli saum, memelihara diri, taat kepada suaminya. Akan Allah berikan hidayah. Untuk apa? Untuk melakukan sejumlah jenis amal sholat. Jadi pas dia masuk surga boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Selain dia ahli surga, dia memiliki kartu akses VIP untuk ke surga. Boleh masuk ke sono, boleh masuk ke sini dan seterusnya. Nah lihat, ini target pembinaan pendidikan terhadap seorang wanita. Ini dari satu aspek, ada empat poin. Di aspek lain, Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita yang bagaimana yang paling baik. Ini paling baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut sesama manusia ya. Lalu dijawab oleh Rasul SAW. Ini rincian dari poin keempat di hadis tadi. Hadis tadi poin keempat, taat kepada suaminya ya. Dirinci, kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nadharta ilaihi wa tuti'uhu idza amartaha allati tasurruhu idza nadharta ilaiha wa tuti'uhu allati nasarahu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik adalah wanita yang akan menyenangkan suaminya ketika suaminya memandangnya. Dan ini dari dua aspek loh. Aspek pertama, aspek fisik. Wanita yang solihah itu, yang terbaik itu, yang selalu tampil menyenangkan dandan di hadapan suaminya tuh. Pakai parfum boleh sebotol, sebrotkan. Biar suaminya betah berada di dekatnya ya. Ada lipstick, boleh dicoreng tuh, agar suaminya suka, jangan keluar. Gak ada lipstick, zaman baheula mah aya galinggem namanya. Buah yang warnanya merah, giniin. Silakan. Berdandan, itu secara fisik. Sehingga ketika melihat suaminya jadi cantik. Kedua, dari aspek ekspresi. Walaupun cantik kayak bidadari, geris naka wanti-wanti, endah naka bina-bina. Tapi kalau ekspresinya cemrut, manyun, dan ninggalin lagi sareksetnya. Seneng gak? Walaupun cantik tapi mayun gitu, cemberut gitu. Menakutkan kayak monster. Walaupun cantik suaminya gak suka melihatnya. Pas melirik tepirim apa seger banget dia. Perhatikan dua aspek akhwat. Ketika tampil di hadapan suami, dandan selalu ya. Jangan sampai rambut awig-awigan, dahdir kadie gitunya. Terus pakai pakaian yang sudah layak jadi lap gitu. Terus sudah seminggu gak mandi.
Gimana suami enggak kepikiran mencari lagi? Karena melihat, begitu melihat tuh nyengir, aduh ini tete salah milih bahilata gitu. Perhatikan penampilan, setelah tampil cantik di hadapan suami ya. Kedua ekspresi, perhatikan. Selalu berseri-seri, selalu ramah, selalu senyum, selalu menyenangkan. Itu juga kalau mau disebut wanita terbaik, wanita solihah. Kalau enggak mau, mangsa bodoh lah. Pertama itu. Yang kedua, watuti'uhu idza amara. Wanita itu akan mentaati suaminya bila suaminya memerintahkan. Yang ketiganya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Si istri itu tidak melakukan menyelisih keinginan suaminya ketika ya dia menjaga diri atau memelihara, menjaga harta, menggunakan harta suaminya, selalu izin. Ini rincian wanita yang selalu, itu target pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah An-Nisa ayat 34. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang solihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Fas-solihatu qanitatun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, makna qanitat ay muti'at lillahi wali rasulihi wali zaujiha. Wanita yang taat kepada Allah, kepada rasulnya dan kepada suaminya. Nah ini target pembinaan. Tapi ternyata tak semua wanita bisa dibina seperti itu. Dibini bisa. Pas dibina susah. Dibininya gampang. Hesai kata. Dibinanya susah. Untuk kesana. Da kena ku penyakit bedang wangkelang teka palang. Artinya apa? Bandel gitu. Inginnya nusyuz. Durhaka. Maka Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan di kalimat berikutnya setelah ayat itu, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Adapun wanita-wanita yang kamu khawatirkan mereka berbuat nusyuz, nusyuz itu membangkang, durhaka, melawan, tidak taat kepada suami. Malah Imam Ibnu Katsir menyatakan bermuka masam kepada suami itu termasuk nusyuz, durhaka. Karena bertolak belakang dengan kriteria wanita solihah yang disebutkan idza nadarta ilaiha saratska. Kalau engkau melihat kepada dia itu menyenangkan engkau. Termasuk ekspresi itu. Jadi kalau dilihat wanita itu lagi cemberut, manyun bikin deg, sumpek ke suami. Nusuz dia. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Didik dia, bina dia. Kata Imam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau dia belum nusuz kan masih khawatir. Wallati takhafuna nusuzahunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan dia berbuat nusuz, belum, hanya khawatir. Fa'idhuhunna, ini tindakan preventif, pencegahan. Fa'idhuhunna maknanya adalah iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Jangan lu ditakut-takuti dengan ancaman azab karena kedurhakan. Karena kan dia belum durhaka. Kasih support.
kasih semangat agar dia itu suka, senang di dalam melakukan ketaatan itu. Jadi ketika umpai si istri menyiapkan makanan atau minum ke suami, masya Allah, alhamdulillah, itu duka surga mana atau kanggo umi nu bagir kiamanya pisurgain lah umi. Coba bayangkan kalau digitu kan, alhamdulillah, tambah semangat naon deui mah, naon deui pak gitu kan begitunya, tambah semangat dia. Pokoknya diiming-imingi, dibibita dengan pahala ketaatan, dengan balasan reward, apresiasi yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang wanita yang taat. Seperti agar apa? Agar tambah semangat dan minimal memelihara kebaikan ketaatan dia kepada suami. Itu kalau belum nusyuz. Adapun kalau sudah terjerumus ke dalam sikap nusyuz, sudah durhaka, menentang, sudah baeut cemberut, takut-takuti dia dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampaikan hadis-hadis yang menyatakan itu. Seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu ditanya, "Alaki bu'lun?" Apakah kamu sudah punya suami? Ya, sudah. "Kaifa anti?" Lalu bagaimana sikapmu kepada suami? "Oh, saya taat kecuali dalam hal yang saya tidak mampu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fanzuru kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Engkau bisa masuk surga karena ketaatanmu kepada suamimu. Engkau bisa masuk neraka karena ketidaktaatanmu kepada suamimu. Takut-takuti dia dengan azab Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi umi, umpamanya ma, beb, sayangku, lebar atulah ku ibadah. Ini sing sieun ku Allah, kitunya. Abi memang ayah salah, tapi tong kia-kia teuing atuh. Allah anu murka kahiji teh. Kadua ayah madu umi lagi murka sekarang. Aduh, mana? Abi punya istri lagi? Belum sekarang. Tapi dia ini sudah selalu memantau. Setiap kali Abi disakiti ke umi, dia marah loh. Sekarang juga lagi marah. Mana? Ayah lagi memperhatikan. Mana ditinggalin? Ditinggalin nalaci, bisa ayah nalaci nyumput. Di mana? Di surga. Sampaikan hadis, ya. Hafalkan hadis ini. La tu'zi imra'atun zawjatahu fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dia di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, "La tu'zihi qatalakillah." Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu tuh gitu. Dia hanya sementara mendampingimu, sebentar lagi dia akan menghampiriku. Itu bidadari surga tuh yang menunggu kita. Lamun urang neka surga eta ge. Ada yang marah, Allah SWT marah kepada istri yang durhaka berani melawan suaminya. Kedua tuh bidadari surga marah dia, ya, sampai menyatakan begitu, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, sampai mendoakan keburukan. Dia hanya sementara berada di samping, sebentar lagi dia akan menghampiriku. Ikhwan, hafalkan dan ingat-ingat hadis ini. Setiap kali antum disakiti oleh istri, dicemberuti, dimarahi gitunya, kok mau dikerwas, dijenggut, diciwit mah. Senyumin aja. Kenapa kamu senyum? Saya sedang dibela oleh bidadari surga. Gitu saja. Mana bidadari itu? Di surga. Emang kamu lihat? Enggak, tapi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sugane berhenti, ah punten atuh, kan gitunya. Jadi wanita yang nusyuz
Kalau dia sudah terjerumus ke dalam sikap nusuznya, takut-takuti dia dengan azab Allah. Sampaikan ayat hadis yang menyatakan hal itu. Mudah-mudahan dengan itu berubah. Ya. Kalau ternyata wanita itu tidak berubah juga, setelah dinasihati ngalawan, tidak taat, kekeh di atas kedurhakaannya, fahjuruhunna fil madhaji, hajar dia di tempat tidur. Hajar bahasa Arabnya, bukan bahasa Garut. Wah, kata ayat dihajar, habak-habak. Hajar itu artinya dibiarkan, dimusuhi. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara, didiamkan saja. Jadi termasuk tidak tidur bareng. Tidur aja di sofa. Tidur aja di kamar lain. Tapi harus kuat mental, jangan sampai tengah malam pindah. Dan itu akan menjadi siksaan bagi istri. Ya. Itu yang kedua. Lakukan selama tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari keempat malah tidak ada perubahan, malah keenakan. Alhamdulillah. Sekarang mah tidak ada yang ganggu tidur teh. Bablas terus sampai subuh. Aduh, pikas sebelir ya istri. Boleh lakukan yang ketiga, ini jurus pamungkas, pukul istri. Wadribuhunna. Ini ayat loh. Yang memerintahkan istri boleh memukul suami boleh memukul istri itu siapa? Ayat wadribuhunna. Lihat An-Nisa ayat 34. Dengan syarat jangan memukul bagian wajah, kepala, dan jangan ada bekas. Baru akan bebas dari KDRT. Undang-undang KDRT ya, sekarang bisa seorang suami yang melakukan KDRT ke istri dipenjara. Tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Bekas. Nanti si ibu lapor, Pak, saya dipukul oleh suaminya. Oh, mana buktinya, bekasnya ada gak? Ditinggalin gak ada bekas. Gak bisa dibawa ke pengadilan. Nanti hakim, mana buktinya ibu bahwa ibu dipukul gitu kan. Tapi kalau ada bekasnya sampai luka gitu ya, sampai benjut, difoto, divisum oleh dokter, iya ini bekas KDRT, bisa masuk ke pengadilan. Tapi kalau gak ada, gak bisa lanjut. Nah ini yang boleh dilakukan oleh suami. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar istrinya tidak kebablasan dalam kedurhakaan. Didik istri dengan target menjadi istri yang solihah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, sehingga apa yang dilakukan oleh suami merupakan pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa pendidikan ini dilakukan? Karena ingin memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang terasa manfaatnya oleh seluruh anggota keluarganya. Ya. Nah, inilah poin yang kedua. Yang pertama mendasarkan seluruh tindakan perilaku anggota keluarga di atas landasan agama, konsekuensinya ajarkan agama ini, ya. Kemudian target mengajarkan agama ini agar semua anggota keluarga menjadi soleh dan solihah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu yang menjadi sumber kebahagiaan yang disebut dengan qurratu ayun. Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaanlah ketaatan kepada agama setelah agama ini diajarkan di dalam kehidupan mereka. Poin yang berikutnya. Salah satu di antara penyempurna bagi kehidupan berumah tangga adalah adanya anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut. Apa kebaikan yang lahir dari adanya anak? Ya, karena itulah maka
apa ya, Rasul SAW menyuruh kita menikahi wanita-wanita yang subur. Tazawwadul wa tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita yang penyayang dan yang subur. Bagaimana tahu kita subur? Lihat aja turunannya. Eh bukan turunan, turunan ke bawah ya. Lihat aja tanjakannya. Lihat ibunya, anaknya berapa. Lihat kakak-kakaknya, anaknya berapa. Ini ada unsur genetika ya. Faktor genetika menentukan. Kalau lihat ibunya, wah ada 12 anaknya ya. Kakak-kakaknya dia juga rendah ya. Kemungkinan dia juga insya Allah bakal subur, bakal banyak anak ya. Kenapa dianjurkan sangat banyak banyak anak? Pertama Nabi menyatakan fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku merasa bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Di sini juga mengisyaratkan umat yang menjadi kebanggaan Nabi bukan umat anudoraka atau memalukannya. Umat-umat yang taat. Setelah banyak dididik, itulah. Banyak tapi pikasar belen mah bukan bangga tapi malah bikin kita malu, gitu ya. Orang tuanya malu kalau punya anak pikasar belen. Nabi SAW juga tidak bangga. Kadang-kadang tidak diaku sebagai umatnya, ya. Nah, apa kebahagiaan yang lahir atau keuntungan yang lahir dari punya banyak anak? Pertama ada pahala ketika mendidiknya, membinanya. Kedua ada pahala ketika menafkahinya. Pahala menafkahi istri dan anak itu terbesar dibanding sedekah manapun ke siapapun. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Satu dinar yang kamu infakkan untuk orang miskin, untuk anak yatim dan yang lain-lainnya. Dan satu dinar yang kamu infakkan kepada istrimu. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi infak dan sedekah kepada istri anak itu terbesar dibanding infak fisabilillah sekalipun. Ya, pahalanya besar. Dan di sana ada pahala. Dari situlah maka muncul semangat, motivasi besar suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Karena perintah Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami menafkahi anak dan istrinya. Ketika kewajiban ini diabaikan, istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, anak yang menjadi tanggung jawab tidak dinafkahi, dosa dia. Kafa bil mar'i itsman idza dhi'a may'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dosa besar bukan hanya kecil, ya. Jadi di sana ada pahala. Bahkan berkata Ibnu Abbas, talabul halali jihadun. Mencari nafkah yang halal itu jihad. Maka boleh, ya. Seorang suami mau berangkat, mah papa mau jihad dulu. Jihad itu maksudnya bukan perang dalam kondisi seperti itu, tapi apa? Mencari rezeki yang halal. Kita melihat betapa besarnya pahala tersebut, ya. Dan salah satu kebaikan yang lahir dari adanya anak adalah pahala yang jariah bagi kedua orang tuanya bila anaknya soleh solihah. Maka nanti anaknya yang soleh solihah ketika orang tuanya sudah meninggal mendoakannya. Melakukan amal soleh maka seluruh amal

Istighfar mereka itu melahirkan pahala, kan nanti ada orang di akhirat memperoleh pahala yang besar. Lalu orang itu menyatakan, ya Allah, dari mana aku memperoleh pahala sebesar ini? Rasanya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab apa? Min istighfari waladikalak. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Melahirkan pahala. Makanya ikhwan akhwat yang sudah apa, orang tua yang sudah tiada, doakan. Doakan, mintakan ampunan. Sesering mungkin. Setiap sholat, di dalam sholat, ketika sujud, doakan mereka. Ketika kita ingat, bukan mengingat sedih, nangis, bukan. Doakan. Setiap ingat, doakan. Setiap ingat, doakan. Doakan ampun. Hafalkan tuh doa sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Kalau ayah yang sudah meninggal. Kalau ibu, Allahumma gfir lah. Tinggal diganti dhamirnya ha'hu atau huma. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma. Terus hafalkan. Sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa'adhabil qabr. Hafalkan, baca. Tujukan kepada Allah untuk orang tua kita. Sesering mungkin. Dan itu menentukan kadar kesolehan kita. Ketika para ulama menjelaskan wa waladin solihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, menunjukkan kesolehan seorang anak, salah satunya ditentukan oleh seberapa sering doa dia kepada orang tuanya, bagi orang tuanya. Doanya kepada Allah, isinya bagi orang tuanya. Sesering mungkin doakan. Berdasarkan hal itu, maka adanya anak memberikan tambahan keuntungan, tambahan kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga. Ya, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau rumah tangga kita ingin menjadi surga dunia bagi kita. Ada banyak poin-poin yang lain lagi, tapi waktunya sudah lebih dari yang ditetapkan. Sudah 1:15 ya yang kita habiskan. Tinggal tertisa waktu untuk bertanya jawab, cukup sampai di sini. Semoga poin-poin lainnya yang belum terterangkan bisa terbahas di masa-masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Jangan ada lagi yang bertanya, ini sudah terlalu banyak. Ada beberapa lelaki yang datang ke rumah untuk berniat serius ingin menikahi. Ini akhwat nih. Tapi pada saat istikharah hati selalu tidak yakin. Dan itu terjadi setiap ada seorang lelaki yang datang. Hati saya selalu condong pada lelaki yang pernah saya temui di tahun 2019. Memorinya masih panjang, sekarang 2024, 5 tahun yang lalu nih. Padahal saya dengan laki-laki tersebut tidak pernah tahu kalau satu sama lain. Tidak pernah tahu kabar satu sama lain. Mohon sarannya Ustaz, baiknya saya harus bagaimana? Ya, pertama, kalau memang ada lelaki yang disukai, pertama sekali

Semoga karena agamanya ya. Kalau memang lelaki itu baik di mata kita dari segi agama, bila perlu cari data orang yang mengenal lelaki tersebut. Tanya ke dia, gimana agama orang itu. Kalau semua orang yang mengenalnya merekomendasikan bahwa dia itu lelaki solihah, bertakwa, silakan hubungi, tawarkan diri. Akhi, mau gak jadi imam saya? Kata dia, apa nih, imam itu imam sholat. Kalau mau jadi diimami saya, datang ke masjid saya. Maksudnya imam rumah tangga. Ya, nanti semoga jadi jodoh. Dan itu bukan aib. Menawarkan diri atau ditawarkan oleh orang tuanya ada sunnahnya. Umar bin Khattab menawar-nawarkan Hafsah ke Abu Bakar, ke Uthman. Ditolak, iya. Tapi ditolak itu karena Abu Bakar tahu itu Nabi SAW sudah punya minat ke Hafsah. Intinya tidak aib, tidak memalukan dalam Islam kalau seorang wanita menawarkan diri untuk dinikah. Dan siap-siap untuk ditolak. Kan tidak semua yang ditawari menerima. Nabi SAW pernah ditawari, pernah datang seorang wanita. Ya Rasulullah, nikahi saya. Oleh Nabi dipencrong tiluhur sampai ke kahanap, terus beliau tidak berminat. Tapi kemudian ada laki-laki, ya Rasulullah kalau engkau tidak minat, nikahkan saya dengannya. Akhirnya jadi kelelaki. Tak siapa tahu begitu. Kelelaki ini tidak minat, nanti ada sahabatnya, ke saya aja. Ah, bisa aja begitu ya. Itu ikhtiar hissi, ikhtiar zahirnya silakan tawarkan ya. Bisa juga minta tolong kepada orang lain. Tolong carikan saya jodoh ya. Semoga Allah mudahkan. Ada yang minat di sini? Silakan hubungi panitia, hubungi Ustaz Nuruddin nanti. Tapi jangan ke Ustaz Nuruddin ya. Bakal ada yang marah. Sebelumnya Ustaz Nuruddin, baru aja disebut, sempat bicara mengenai wanita itu fitnah terbesar. Tidak ada yang lebih besar fitnahnya dari wanita. Apakah kalimat tersebut bertujuan untuk merendahkan kami, kaum wanita? Atau bagaimana? Sebab sepengetahuan saya setiap hadis memiliki latar belakang dan alasan tersendiri. Ustaz Nuruddin mengutip hadis, mataraktu syai'an adzarra 'alaikum minan nisa. Au kama qala sallallahu, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi kalian dibanding para wanita. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga mengisyaratkan ketika Allah menjelaskan tipu daya syaitan dikatakan lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika menerangkan tipu daya wanita, beliau Allah menyatakan inna kaidahunna 'adzim. Sungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Syaitan aja kalah. Itu ayat dan yang tadi hadis ya. Termasuk hancurnya Bani Israel zaman dahulu salah satunya adalah karena fitnah wanita. Dan itu berita dari Nabi SAW tentang realita masa lalu. Jadi jangan disanggah bahwa ini adalah sesuatu yang dibikin-bikin. Itu nas ayatnya ada, hadisnya ada, dan realitanya ada. Baik dulu ataupun sekarang, ya. Nah, tidak dalam rangka merendahkan kaum wanita, tapi dalam rangka agar laki-laki lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan wanita. Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa.

0: Jauhi, hindarkan oleh kalian masuk menemui para wanita. Itu sudah wanti-wanti ya. Ketika berinteraksi, tundukkan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ya. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, diperintahkannya laki-laki menundukkan pandangan. Diperintahkannya wanita untuk menutup aurat. Bukan dalam rangka merendahkan mereka, tapi dalam rangka menjaga kemuliaan mereka. Karena kita respek, hormat kepada wanita, kita palingkan pandangan kita. Karena kalau dipelong, dipencerongkan wanita itu risihnya dilihat gitu. Apalagi dengan tatapan yang liar gitu, yang nakal, wanita merasa dilecehkan hanya dengan pandangan yang nakal. Palingkan pandanganmu ya. Dalam rangka menghormati dan menjaga kemuliaan kaum wanita, bukan menghinakan. Nah, apa yang menjadi alasan? Alasannya jelas. Laki-laki gampang tergoda oleh perempuan. Sangat mudah gitu. Betapa banyaknya laki-laki yang tangguh. Diuji dengan berbagai macam cobaan, dia tetap taat. Tapi ketika diuji dengan perempuan, dia luluh, takluk. Tahu cerita yang sampai disebutkan dalam ayat, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Surah Al-Hasyr ya. Kata Allah seperti setan, ketika si setan itu ngomong kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang itu? Orang itu rahim. Orang itu ahli ibadah. Digoda oleh setan untuk berhenti ibadah, tidak tergoda. Sampai tergodanya oleh perempuan. Sehingga dia melakukan, terjerumus dalam perzinahan, terus sampai pembunuhan gitu ya. Setelah dia ditangkap mau dihukum mati, datang setan. Kata setan, kamu mau selamat? Mau. Sujud kamu kepada saya. Nurut. Ketika dia sujud, setan tertawa sambil berkata, kak, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ketika dia sujud, hukuman mati dilaksanakan, mati dalam keadaan kufur. Ini yang dimaksud dengan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u mik inni akhafullaha rabbal alamin ya. Jadi saking gedenya fitnah wanita, maka laki-laki diberikan wanti-wanti, waspada ya, jangan sampai terjerat. Pak Ustaz maaf mau bertanya, saya umur 24 tahun dan mamah ayah saya sudah menjodohkan saya dengan lelaki pilihan orang tua yang memiliki kriteria rajin ibadah, pokoknya taat agama, tapi belum memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi masih mengandalkan biaya dari orang tua. Setelah saya berkenalan dengan lelaki itu, hati saya tidak mau, tidak menerima. Hati saya tidak mau, tidak menerima. Ini komanya di mana? Tidak mau, tidak menerima itu berarti mau menerimanya. Gak ada koma. Setelah saya berkenalan dengan lelaki itu, hati saya tidak mau, tidak menerima. Berarti nerima ya. Jujur, karena saya tidak menyukainya, berarti ada koma. Hati saya tidak mau, koma, tidak menerima. Taukid ya. Tidak mau itu tidak menerima. Jujur, karena saya tidak menyukainya, apakah saya berdosa? Lanjut ke belakang. menolak jodoh pilihan orang tua, kalau ada istilah ridhonya ibu bapak, ridhonya Allah, menurut Pak Ustaz saya harus gimana? Karena orang tua saya selalu menolak jodoh pilihan saya, minta pencerahan. Pak Ustaz, karena saya tidak mau menikah dengan dipaksakan orang tua. Kalau lelaki itu pilihan orang tua karena memang agamanya bagus, sudah, mau cinta, mau tidak, mau suka, mau tidak, kalau agamanya bagus dijamin akan suka. Tadi ya, memilih jodoh karena agama, yakinlah bahwa nanti rasa suka, rasa cinta akan muncul karena baiknya agama dia. Tadi disebutkan, nikahkan putrimu dengan orang bertakwa. In ahabbaha yukrimha. Kalau lelaki itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Ketika wanita dimuliakan, dihargai, dia senang, dia suka, dan akhirnya dia cinta kepada lelaki yang memuliakan. Kalau sudah suka, sudah senang, laki-laki yang tadi secara fisik tidak menarik, ya, itu mendadak kelihatan seperti Arjuna. Karena dorongan hiasan dari rasa cintanya. Kalau hati sudah penuh cinta, mempengaruhi pandangan mata. Pandangan mata disertai rasa cinta menghiasi apa yang dilihatnya, ya. Jadi hidungnya yang pesek kelihatan indahnya. Pipinya yang kembung seperti balon, jadi resep, lucu, gemes gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau itu agamanya bagus, terima saja. Kalau agamanya bagus ya. Kecuali kalau kita tidak suka karena agamanya jelek. Tadi disebutkan agamanya bagus. Rajin ibadah, mudah-mudahan juga akidah manhajnya lurus ya. Mudah-mudahan. Maka ada dua keutamaan. Pertama, taat ke orang tua, menyenangkan hati orang tua. Yang kedua, memperoleh jodoh karena agamanya. Semoga Allah mudahkan ya. Bagaimana hukumnya menikahi wanita non-muslim tapi ada rencana mau masuk Islam? Hanya mu'alafnya nanti, dinanti-nanti pas mau mendekati hari haknya. Manusia tidak ada yang tahu keikhlasannya, entah itu karena Allah atau itu karena ingin menikah. Wallahu a'lam. Secara fiqih sah kita menikahi wanita ahli kitab, asal agamanya kalau enggak Yahudi, Nasrani ya. Adapun selain itu Hindu, Buddha, ateis enggak boleh. Hanya wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani yang boleh. Boleh, bukan afdol ya. Afdol tidak afdol. Menikahi wanita yang muslimah ge hese dididikna. Apalagi yang tadinya non-muslim ya. Secara hukum sah, dianggap ibadah. Tapi berisiko. Apa risiko? Oh, kebayang kalau beda agama. Apalagi banyak misionaris ya, wanita memikat seorang hati lelaki. Setelah laki itu jatuh cinta mati-matian, dia meminta laki-lakinya masuk agama dia. Awalnya dia siap masuk Islam, tapi di hari akhir setelah laki-laki ini mengorbankan semuanya kelihatan, dia balik badan. Saya mau nikah asal kamu ikut agama saya. Nah itu beratnya ya. Lebih baik pilihlah. Ahwat juga yang jomblo yang tadi banyak loh, berharap dilamar oleh ikhwan. Masa harus mencari yang di luar itu? Dalam memilih pasangan harus mendahulukan agama. Tapi dalam hadis tadi justru agama ada di poin keempat. Tapi poin pertama tentang kecantikan. Apa faedah dari hadis tadi? Ini urutan kebanyakan pilih alasan laki-laki memilih istri. Terbanyak adalah karena kecantikan. Bukan karena itu yang paling baik. Yang paling baik yang terakhir agamanya. Tapi itu yang paling sedikit. Alasan menikahi wanita karena agama itu paling sedikit. Makanya poin terakhir. Yang paling banyak karena kecantikan. Maka disebut di awal ya. Bukan berarti disebut kecantikannya dulu berarti itu lebih utama. Enggak, salah. Disebut kecantikan karena itulah alasan terbanyak laki-laki memilih pasangannya. Apakah anak laki-laki bisa jadi wali nikah untuk ibunya? Bisa, ya, kalau ayahnya sudah tidak ada. Bagaimana hukumnya ketika seorang suami selalu membahas tentang poligami? Ini rahasia ya. Semua suami begitu. Tapi di belakang istrinya. Seorang suami selalu membahas tentang istri mengizinkan namun harus memiliki kemampuan dari pembahasan tentang poligami. Bagaimana sikap istri jika suami selalu membahas tentang poligami? Kalau suami masih ngomong poligami, tenang, tentram lah. Berarti belum dia. Kalau biasa ngomong poligami, tiba-tiba diem, malah dipancing-pancing juga. Gak mau ngomong, baru curiga. Jangan-jangan. Sudah ya. Jadi biasanya kalau belum melakukan, dia berani karena gak punya beban. Ngomong poligami itu belum berarti itu ya. Yang harus dicurigai kalau diem malah dipancing juga, "Pak, mau nikah lagi gak?" Gitu, curiga tah. Seorang pemuda yang sudah punya calon istri tapi dia belum paham ilmu rumah tangga, gak mau belajar. Sedangkan laki-laki itu kan harus berilmu buat bekal di rumah tangga. Lantas jalan mana yang harus ditempuh? Apakah harus dinikahkan saja dikarenakan hariwang? Berarti kalau dia tidak belajar, berarti enggak, agamanya enggak bagus. Kalau dia tidak berilmu, maksudnya ilmu tentang agama secara umum, bukan ilmu tentang rumah tangga secara khusus. Tapi ilmu agama secara umum, ilmunya bagus, pemahamannya bagus, pengamalannya bagus, dernikahkan. Kalau apa dia enggak tahu agama, bagaimana bisa dibilang bagus agamanya? Jangan kau nikahkan putrimu kepada orang yang agamanya jelek. Atau sekarang gini, kita punya barang berharga, motor, mobil. Dipinjam kepada orang yang jorok, gak punya SIM, kebut-kebutan gitunya. Tidak pernah peduli bensinnya mu ayaan, mu hente gitu ya. Mau gak kita meminjamkan? Gak mau. Kecuali kalau ada yang pinjam, orang ini selalu apik, rapi ya, diisi full tank. Jadi sebelum dikembalikan tuh dicuci bersih dulu, bensinnya dipenuhi gitu ya, baru dikembalikan ke kita. Senang kita, bisa-bisa kita tawarkan lagi, kapan pinjam lagi? Dalam keadaan bensinnya kosong. Ini anak satu-satunya atau anak perempuan dititipkan kepada orang yang enggak paham agama. Mau dibawa kemana kehidupan anak kita, putri kita? Mau diajari apa anak kita, putri kita? Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Bagaimana bisa dapat jodoh tanpa proses pacaran? Karena saya tidak ingin atau tidak suka pacaran. Katanya kalau tidak pacaran sulit dapat jodoh. Kata siapa? Saya dulu gak pacaran gampang dapat jodoh. Isi saya apalagi gak pernah pacaran dapat jodoh saya tuh. Ustadz Nuruddin sama Ustadz Arfah pacaran gak? Terkenal-kenal acan. Gak pernah ketemu walaupun dalam mimpi. Ada jodoh mah tuh. Di Garut ka Selat Sau, bayangkan jauh-jauhnya. Nah jodoh. Peribahasa menyatakan asam di gunung, garam di laut bertemu dalam periuk. Itu artinya sayur asam. Akhirnya kalau sudah jodoh walaupun jauh bisa bertemu juga gitu ya. Semua ustadz, ikhwan-ikhwan, akhwat nikah tanpa pacaran ya. Karena landasannya agama tadi. Asal agamanya bagus sudah. Insya Allah nanti maslahat dan barokah. Bagaimana wanita menikah dengan non-muslim? Haram dan tidak sah. Walaupun disahkan oleh pemerintah, secara syar'i tetap tidak sah. Maka setiap hubungannya adalah perzinahan. Anak yang lahir hasil dari perzinahan. Selama berumah tangga dosa gede terus ya. Gak akan ada barokah berumah tangga seperti itu. Seberapa penting nasab bagi orang yang ingin menikah, sedangkan keluarga ahwat ini masih awam perihal agama? Pentingkah nasab bagi orang yang ingin menikah, sedangkan keluarga ahwat ini masih awam? Gak ada hubungannya antara nasab dengan keawaman dalam masalah agama. Intinya kalau masih awam, sekali lagi lebih baik pilihlah orang yang agamanya bagus. Kalau awam berarti bodoh tentang agama, bagaimana bisa melaksanakan agama ini secara benar ya. Pilihlah yang suka ngaji, mondok, belajar, apalagi hafidh-hafidh ya, agar agama pemahamannya baik. Maka itu yang insya Allah menjadi sumber. Yang agamanya belum tentu soleh. Yang agamanya baik aja belum tentu soleh, apalagi yang agamanya tidak baik ya, lebih belum tentu lagi solehnya gitu ya. Sholat juga belum tentu ke surga. Yang sholat aja belum tentu ke surga, apalagi yang tidak sholat. Jika saya merasa tertarik dengan ikhwan, tahu dari adiknya bahwa dia jaga pergaulan, jaga batasan dengan lawan jenis, dan saya pernah bertemu dan memang menjaga pandangan. Namun beritanya dia sering ta'aruf dengan perempuan. Mulai cemburu dia. Dan saya berusaha untuk menghilangkan rasa tertarik saya. Namun saya malah jadi kadang teringat. Loh, kan gitu tuh. Ahwat tuh. Apakah saya harus memberitahukan adik bahwa saya tertarik pada kakaknya? Adiknya bahwa saya tertarik pada kakaknya. Sedangkan masih ada ganjalan karena dia suka kajian online bukan offline. Apakah itu ciri-ciri baik agamanya? Terima kasih. Kalau dia hanya online gak offline tanpa uzur, dipertanyakan kenapa gak hadir langsung. Padahal bisa. Kecuali kalau ada uzur, gak bisa hadir langsung, akhirnya ikut online ya, maka gak masalah. Tapi kalau bisa offline, hadirlah. Nah tadi dia menjaga pandangan, menjaga sikap ke lawan jenis, tapi dia sering ta'aruf. Ya wajar, karena mungkin ta'aruf lagi gak cocok, gak masuk kriteria. Taruh lagi dengan gak cocok. 10 orang gak cocok. Dan dia mempertimbangkan itu karena agamanya. Dilihat CV-nya. Ukhti apa hobinya? Hobinya dengerin musik. Udah. Enggak. Ini hobinya nonton film. Enggak gitu. Hobinya traveling, jalan-jalan, healing, nyingkah, kaditu, sing jauh. Enggak juga gitu ya. Pokoknya mah kriterianya itu gak masuk. Ditolakkan, gak jadi. Ya wajar. Jangankan milih jodoh. Milih barang, milih buah, milih si montong juga enggak bisa sembarang. Asal si montong, enggak tuh. Sebab si montong kayak aya nu teas, nu atah, nu buruk gitu ya. Itu harus dicoba dulu, dipukul-pukul, ya diambean, dicolek, manis baru beli. Itu barang, apalagi jodoh seumur hidup. Harus selektif benar gitu. Lebih baik biar lambat asal selamat. Jika istri telah diberitahu oleh suami namun tidak mendengar nasihat dan memiliki aturan sendiri alias membangkang, tapi suaminya memilih diam karena tidak ingin bertengkar, apa solusi terbaik? Siapa yang menanggung dosa jika hal ini terjadi terus-menerus? Sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh suami? Tadi dijelaskan beberapa tahapan pembinaan ke istri ya. Sebelum nusuz, didik secara benar. Setelah nusuz, takut-takuti dengan azab Allah. Enggak nurut juga, pisah tempat tidur. Ya, setelah dipisah tempat tidur, enggak berubah malah tambah macam-macam, pukul. Kalau dipukul nangkis, terus pasang kuda-kuda. Balik menyerang, gimana? Ah, itu mah udah nusuz banget ya. Maka ayat berikutnya menyatakan, kalau kedua-duanya deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Utus hakim dari laki-laki, hakim dari wanita, silakan berembuk, mau putus, mau terus. Kalau terus, harus berubah si istri. Kalau enggak, putus. Kalau ada wanita yang susah dididik, nusuz terus, maka syariat lebih merekomendasikan menceraikan wanita seperti itu. Salah satu hadis, lafadznya banyak beberapa, salah satunya diantaranya, thalathatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia, bila mereka berdoa kepada Allah, Allah enggak akan kabulkan doanya. Salah satunya lah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami punya istri akhlaknya bejat, jelek, tapi enggak diceraikan juga. Makanya ada istri Nabi yang diceraikan, ada dua orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anaknya Abdullah untuk menceraikan istrinya, pasti karena agamanya. Ibnu Umar sampai bimbang tuh, masih cinta tapi bapaknya nyuruh cerai. Konsul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu. Akhirnya diceraikan. Kalau alasannya tepat, ya. Ya. Jadi kalau sudah tidak bisa dididik, kalau diteruskan awet tapi rajet. Selama itu doanya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Para salat itu doanya isi semua loh. Isinya doa semua loh, ya. Semoga Allah mudahkan. Sudah dulu ya, masih banyak tapi waktunya sudah melampaui yang disediakan. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit, tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat, ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat, petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, ya bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asing ge seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus we hujan nate ngagebret. Si dukunna oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balik? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek. Orang tua mengasuh anak-anak kecil, rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan

bahkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya? Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi? Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim.
Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Wisip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat, normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat sumusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istatta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini, keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, semoga kita antum semua diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah ilal mamat. Karena ini perjuangan paling krusial, perjuangan paling mendasar dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Tidak ada kenikmatan yang patut untuk kita lindungi. Bukan hanya syukuri, kita lindungi. Kita jaga, kita rawat dibanding ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, ni'matun mutlaqah. Ni'mat mutlak. Nikmat yang tidak ada taranya. Makanya ini yang membuat para salafus soleh rela kehilangan nyawa, rela kehilangan harta, bahkan hidupnya didedikasikan untuk perjuangan membela sunnah itu sampai meninggal dunia. Kita kasih sampel satu. Ada seorang sahabat yang namanya Urwah Ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ketika Rasulullah menggambarkan Nabi Isa, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa yang saya lihat ketika Isra Mi'raj adalah Urwah Ibnu Mas'ud. Ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau masih musyrik. Kemudian setelah mengamati, melihat langsung bagaimana perlakuan sahabat kepada Rasulullah, maka dia pulang kepada kaumnya mengatakan, sementara dia masih musyrik, ya kaum, inni qad wafattu 'alal muluk. Wahai kaumku, aku sudah bertamu menemui, mendatangi raja-raja. Karena beliau tokoh, bahkan tokoh besar di kalangan Bani Saqif. Makanya beliau ini Urwah Ibnu Mas'ud As-Saqafi. Ala Kisra Hiraqal Najasi. Saya pernah ketemu Kisra, Raja Persia. Heraklius, Raja Romawi. Najasi. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan qattun atwa' fi man huwa baina dhahranihi min Muhammad fi ashabihi. Demi Allah, saya tidak pernah mendapati raja-raja itu ditaati seperti Nabi Muhammad ditaati, diagungkan oleh sahabatnya. Kemudian akhirnya dia balik lagi menemui Rasulullah. Kemudian menyatakan Islam. Dan dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam adalah kebaikan untuk saya. Bagaimana pendapatmu kalau ini saya sampaikan kepada kaumku secara terang-terangan? Bagaimana dengan nasibmu nanti, ya Rasulullah? Mudah-mudahan saya sebagai tokoh ini didengar, diikuti, ditaati oleh kaum saya. Subhanallah, akhirnya dia menyampaikan itu. Tidak ada yang gubris. Maka pada waktu fajar, beliau naik ke atap rumahnya. Kemudian mengumandangkan azan. Langsung dihujani panah tombak dari seluruh arahnya. Kemudian dia meninggal dunia. Untuk apa, Pak? Apakah mereka rela kehilangan nyawa untuk mendaki gunung? Apakah nyawa melayang karena mereka menjadi supporter salah satu sepak bola? Tidak. Semua itu cara-cara melenyapkan nyawa dengan terhina. Tidak ada yang cara mulia di dalam melenyapkan nyawa kecuali cara-cara untuk membela din yang dilakukan oleh Urwah ibnu Mas'ud ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Masalu Urwah fi qaumihi," perumpamaan Urwah di tengah kaumnya, "Masalu sahibi Yasin," seperti sahabatnya Yasin, "da'a qaumahu ila Allah faqataluhu," dia mengajak mereka kepada Allah kemudian dibunuh. Yang antum semua tahu, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhi musnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun." Tiga-tiganya Nabi ini didustakan, ditolak. Jadi, pengikut para Rasul, para Nabi, termasuk Nabi Muhammad, ketika mendakwahkan kebaikan, kemudian ditolak, itu sunnatullah. Jangan kecil hati. Ini Nabi tiga mendapatkan cuma satu pengikut, yang disebut Sahibu Yasin, yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yang tidak lain adalah Ashabur Rassi. Ketika dia mendakwahkan, "Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun," dia diinjek-injek oleh kaumnya, disiksa sampai akhirnya keluar duburnya, akhirnya dalam keadaan sekarat dimasukkan ke dalam sumur yang mengering. Akhirnya kisahnya diabadikan oleh Allah di sana. Dari kejadian ini, hadirin sekalian, kita harusnya menjadikan mereka itu uswah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah mereka itu ada suri tauladan, ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kenapa, Pak? Allah menghadirkan kisah-kisah itu apakah untuk penghantar tidur, na'udzubillah. Apakah sekedar dongeng yang kita ceritakan kepada anak cucu kita dalam kondisi senggang, juga tidak. Tetapi sebagai pelajaran untuk kita. Kenapa? Karena perilaku, watak, tabiat, karakter mereka itu selalu berulang. Jadi mungkin Namrud tidak ada, Fir'aun enggak ada, tapi watak, tabiat, serta karakter Fir'aun akan terus ada. Begitu juga Sahib Yasin yang dikatakan Ashabur Rus, ini enggak ada secara sosok, tapi perilaku, karakter, watak, tabiat akan selalu hadir. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita rajin-rajin untuk menyerupakan kondisi kita sekarang dengan kondisi dulu dan mengkiaskan perilaku orang-orang akhir ini dengan perilaku orang-orang dulu. Kenapa? Karena ketika terjadi keserupaan, Allah juga akan memberikan balasan serupa.
4: Makanya dari salian ketika muncul perilaku Lut, maka azab kaum Lut hadir. Ketika muncul orang yang seperti Yusuf, maka pertolongan Allah ketika paceklik juga hadir. Begitu juga tentang kisah-kisah Nabi ini. Ikhwah sekalian, terutama yang sekarang ini sedang hijrah, kesepian, mungkin sedang memperbaiki perilakunya untuk menuju kepada jalan yang baik, camkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, dikatakan oleh Allah apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan, 4 orang. Siapa? Istrinya dan 3 anaknya, Yafid, Sam, dan Ham. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Akhir-akhir ini banyak syubhat yang bertebaran di sosmed, yang pastinya mengganggu kita semua. Karena hampir nyaris sulit kita menghindarkan dari dunia maya. Ada yang enggak punya HP di sini, coba angkat tangan berapa orang? Enggak punya sama sekali, termasuk HP jadul. Coba. Oh, enggak ada yang berani? Enggak ada, memang enggak ada. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak memiliki HP itu persis seperti orang tiba-tiba goblok mendadak. Alamat ini itu hilang, petunjuk ini itu hilang, mau ke sono nanya Google, ini Mas Google enggak ada lagi. Ya. Karena apa? Karena memberikan kemudahan informasi apapun. Makanya ketika antum lepas, makanya tiba-tiba nah, di antara yang sekian sering mengganggu pikiran, hati, perasaan, dan akidah kita adalah madrasah YouTubiah atau Facebookiah dan Instagramiah. Di antaranya ada yang mengatakan, mengklaim bahwa dia lebih hebat daripada Jibril karena bisa bicara langsung kepada Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan. Bahkan lebih baik, lebih utama dari Nabi Muhammad. Karena mereka dia memiliki mukjizat yang masya Allah. Ya. Ada lagi yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, memilih ateis. Ada lagi yang mencela, menghina Rasulullah, istri Rasulullah, sahabat Nabi, banyak sekali. Sehingga ketika kita itu ingin bertahan, kurang imun, pasti sakit. Makanya imunisasi yang berupa ilmu bermanfaat itu harus kita kuatkan. Caranya apa? Hadir di majlis yang itu isinya, kata Imam Ahmad, ambil ilmu dari siapa saja kecuali 3 orang. 1, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. 2, pendusta. 3, orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu hadis. Udah, tinggalkan 3 orang itu. Ya. Ambil, tapi jangan dari diri kita dan dari orang lain. Nah, di antara sekian syubhat yang bukan public figure, mungkin enggak perlu kita hiraukan. Kalau tidak menimbulkan pencemaran keyakinan, mungkin juga kita tidak. Apakah betul manusia Rasulullah itu manusia tidak sempurna? Coba kita uji. Kita ukur. Ukuran kita adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah Kalau nggak salah 6-7 ya.

Ya. Dengan berbagai macam penjagaan ikhtiar. Ya. Ibaratnya ya kalau sekarang ini ada bodyguard-nya. Ada yang jagain. Makanya kalau sekarang ada tokoh agama atau ustadz atau siapapun, ada penjaganya, wajar karena dia tidak dijamin. Ya. Setelah turun ayat ini, silakan kalian bebas, tidak usah menjagai saya lagi. Allah juga menegaskan di dalam surat At-Taubah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُّمْ. Semua sifat yang telah disifatkan oleh Allah menunjukkan kesempurnaan. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu merasa perhatian tinggi, memiliki beban mental cukup berat kalau melihat umatnya itu susah, kalau melihat umatnya masih sesat, kalau melihat umatnya ini di dalam keadaan apa? Abdalalah. Mana ada sekarang? Lihat pemimpin seluruh dunia cuek, ego, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Hari sunnahikum, punya perhatian keras. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan ya, dirinya di dalam hadis-hadis yang ada, perumpamaan saya seperti orang yang sekarang ini menjaga kutu-kutu loncat itu tidak masuk ke dalam api. Tetapi wa innakum taflituna anni, tapi ada yang lepas, enggak digaji loh. Coba Rasulullah ngurusin umatnya dari mulai A sampai Z 24 jam dari mulai awal sampai meninggal dunia, antum pernah ngopai apa? Komisinya berapa? Insentifnya berapa? Kalau sekarang ngajar di sekolah antum, di yayasan antum, enggak pernah. Itu semua dilakukan karena Allah. Seperti pendahulu-pendahulunya tadi. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Wahum muhtadun. Rasulullah Pak rela susah. Dengan rumah apa adanya. Walaupun beliau itu bisa kaya raya. Bahkan beliau sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni ma'azumurtil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Antum ada yang berani berdoa ini? Silakan. Tidak ada yang berdoa. Tidak berdoa dan nyungsep. Tapi Rasulullah coba. Kenapa? Karena hidupnya sudah alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Itu keimanannya sudah 100% bulat. Beda dengan kita masih ragu-ragu akan kecukupan, akan tanggungan, akan apa jaminan Allah. Tapi alaisallahu bikafin abdah. Kenapa kita masih enggak percaya sama Allah? Masih ragu-ragu Allah menjamin? Nah, sifat kemuliaan kalau kita maksudkan akhlaknya, Raufur Rahim. Mana ada sekarang tokoh seluruh dunia yang memiliki sifat Raufun Rahimun. Yang Allah berikan sebagian sifatnya untuk beliau, Raufun Rahim. Apakah antum rela orang yang disifati oleh Allah dengan dua ayat ini minimal, antum katakan manusia tidak sempurna? Apalagi kita sekarang masuk ke nasabnya. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 164. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Allah telah memberikan karunia. Masya Allah. Artinya diutusnya Rasulullah adalah karunia buat orang-orang mukminun. Mungkin enggak, Pak, Allah memberikan karunia dengan manusia yang cacat? Mungkin enggak Allah memberikan karunia orang-orang mukminin macam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim dengan orang yang tidak sempurna? Enggak mungkin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan.

0: Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Rasulullah itu sempurna dari sisi sosoknya. Rasulullah itu sempurna dari sisi madrasah bersama kurikulum dan cara pengajarannya. Dalilnya, lulusan madrasah Rasulullah enggak ada yang gagal. Ada? Enggak ada. Mana ada, Pak? Saya tantang madrasah, pondok, universitas yang menghasilkan lulusan seperti yang dihasilkan Rasulullah. Enggak ada. Dan itu bukan hanya diakui oleh kita. Diakui mereka-mereka orang orientalisme. Kehebatan Rasulullah dan murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dari sisi politik menguasai Persia, Romawi, Afrika. Dari sisi sosial lihat kehidupan Rasulullah, bagaimana membentuk sosial Madinah. Bagaimana sekarang membentuk sistem ekonomi? Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik sempurna. Mau cari apa lagi yang enggak sempurna di mananya? Kalau dari sisi asal-usul nasabnya, Masya Allah, kata Rasulullah sendiri, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak turunnya Ismail AS. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah pilih dari Quraisy, dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Di antara terbaik dari turunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih saya dari Bani Hashim. Karena Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Kinana. Fihr inilah yang dimaksudkan Quraisy. Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah. Kenapa Fihr ini dikatakan Quraisy? Karena pintar nyari duit. Dari kalimat apa, Pak? Quraisy. Dari kalimat kirsun, yaitu mata uang. Bahkan sampai hari ini masih dipakai oleh orang Eropa. Terus rupiah ke dolar. Terus bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Terus dari kalimat apa? Kirsun. Kurus. Karena duit. Karena pinter nyari duit. Kalau ibaratnya di Indonesia itu padang pandai dagang. Gitu deh. Gitu. Masya Allah. Kertas aja bisa jadi duit. Kan gitu. Ini. Jadi Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Ini sepakat. Seluruh ahli nasab, tidak ada orang yang paling baik nasabnya di seluruh dunia kecuali Quraisy. Dan di antara Quraisy yang paling baik adalah tadi itu sampai nyambung kepada Ismail AS. Enggak sempurnanya di sisi apanya. Sekarang kita bahas lahirnya. Rasulullah lahir hari Senin. Dalilnya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Nah, soal tanggalnya ada yang mengatakan 12/8. Ya, walaupun ada yang mengatakan Ramadan juga, tetapi ini lemah. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Ini sejarah, intinya tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena ketika itu ada penyerangan ke Ka'bah dari Abroha setelah memenangkan dari Aryat. Jadi Aryat sama Abroha ini sebetulnya tentara pasukan panglima yang dikirim oleh Najasyi untuk menghabisi raja zalim yang ada di Yaman. Namun setelah mengalahkan musuhnya, keduanya panglima ini perang saudara. Akhirnya Aryat kalah, Abraha menang dengan membunuh Aryat. Kemudian hal itu didengar oleh Raja Najasyi yang terkenal adil, yang akhirnya dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya Rasulullah mensolati solat apa? Ghaib. Nah, ini hadirin sekalian, akhirnya dia minta maaf kepada Raja Pusat yang ada di Habasyah dengan cara supaya tidak dimaafkan, suratnya distempel umbun-umbunnya. Oh, itu udah paling mentok. Kalau stempel jari itu ya masih inilah. Yang distempelin umbun-umbunnya. Masya Allah. Ternyata Najasyi luluh juga. Untuk menyenangkan itu, maka Abrahah membikinkan gereja besar megah. Dijuluki orang namanya Qolayyas. Kenapa gereja ini dijuluki Qolayyas? Karena setiap orang yang melihat kemegahan gereja itu geleng-geleng kepala, sampai kopiahnya itu jatuh. Jatuh kopiahnya. Makanya disebut Qolayyas dari Qolansuwa, yaitu apa? Kopiah. Akhirnya dia sesumbar untuk meyakinkan Najasyi, insya Allah wahai Tuan Raja, orang-orang Arab nanti kiblatnya saya akan pindahkan kepada gereja ini, bukan kepada Ka'bah, bahkan nanti kita hancurkan. Akhirnya didengar oleh salah satu pemuda Arab, malam-malam gerejanya dikotorin, diberakin. Marah dia dengan. Akhirnya awalnya cuma gertak sambel, jadi beneran kirimlah pasukan yang terdiri dari kendaraannya gajah. Sampai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu lembah antara Mina dengan Muzdalifah. Di sana Allah kirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya dihancurkan oleh Allah sampai mereka itu lumat hancur. Dikatakan oleh Allah, ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Antum tahu enggak daun kalau dimakan ulat itu? Itu lembut, luluh. Nah, di situ diriwayatkan setelah 51 hari peristiwa itu, Rasulullah dilahirkan dan kami masih melihat bekas-bekas apa? Bangkai gajah yang tinggal kerangkanya, karena padang pasir yang kondisinya itu panas, jadi cepat membeku. Kami melihat ketika itu. Diriwayatkan setelah 40 saat. Nah, ada yang salian, dulu belum ada Muharram, Safar, Dzulqa'dah, makanya tahun-tahun itu hanya ditandai dengan alam. Karena ada peristiwa itu gajah, dikatakan tahun gajah. Dikatakan ada Hilful Fudul, yaitu perjanjian. Makanya tahun itu Hilful Fudul. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan Khadijah sama Abu Talib dalam satu waktu meninggal duanya, makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Seperti itu. Nah, ini sekalian tentang masalah diutusnya Rasulullah. Rasulullah SAW diutus dengan Iqra menjadi Nabi. Ya ayyuhal mudaththir, menjadi Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menunaikan risalahnya di Mekah selama 12 tahun. Di situ beliau mendakwahkan tauhid. Beliau menyampaikan pilar-pilar Islam, meneguhkan dasar-dasar dakwah dan menetapkan prinsip-prinsip tauhid. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya diisrakan. Dan Isra Mi'rajnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan tolong dicamkan ikhwah. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lahir wafatnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Dan bahkan ditegaskan oleh para ulama, yang mengatakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bulan Rajab, apalagi tanggal 27, itu adalah riwayat yang dibawakan tukang-tukang qasas, yaitu dongeng. Justru kalau kita membaca kitab yang ada di dalam Fathul Bari Al-Minhaj, ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Abu Syama Asy-Syafi'i menegaskan bulan Rabiul Awal, lebih condong maksudnya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Hijrah ini momentum perubahan kondisi dakwah, kondisi agama, kekuatan Islam yang kondisi lemah penuh keramahan menjadi kondisi kekuatan yang penuh dengan hal-hal yang sekarang ini ditakuti oleh semua orang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, di antara kelebihan Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirat asyhar. Aku diberikan oleh Allah kelebihan menang sebelum perang, pasukan musuh itu takut sebelum perang 1 bulan. Coba, mana ada itu? Kita sekarang lawan di depan muka, enggak ada yang takut. Padahal Masya Allah melimpah jumlahnya mayoritas. Apa yang ditakutin mereka? Enggak ada. Karena ghusaun ka ghusai sail, buih. Sampah seperti sampah banjir. Makanya lawan-lawan Islam, mereka-mereka yang selama ini fobia terhadap Islam, tahu umat Islam itu lemah di mana-mana. Makanya omongannya anti mereka terhadap Islam terang-terangan sekarang ini di sosmed. Karena enggak punya daya. Negara-negara Arab yang diharapkan menjadi pilar utama, pendukung utama, penyokong terdepan terhadap kemajuan Islam, melemah. Umat Islam sekarang pun rame-rame. Untuk apa? Melemahkan agamanya sendiri. Yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja, keluar dari Islam berbondong-bondong. Ada yang keluar secara keseluruhan menjadi murtad non muslim, ada yang keluar secara keyakinan dan ajaran, bahkan tidak tersisa dari dirinya kecuali hanya Islam dan KTP. Makanya betul dikatakan oleh Maimun Ibnu Mahran, andaikan di antara salafus soleh, sahabat Nabi dibangkitkan kembali dan disuruh untuk mengecek amalia dan praktek agama umat Islam sekarang ini, yang ditemukan benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang benar ini coba, yang enggak kecampuran bid'ah. Yeah. Sholat ngadep kiblat kan enggak bid'ah kan? Gimana bid'ahnya? Susah. Itu aja. Yang lainnya semua Masya Allah. Antum lihat sebentar lagi Ramadan. Yang menonjol membaca Al-Quran atau nyanyian religi atau apa yang dikatakan mereka salawatan. Bahkan kita tidak temukan suara lantunan Al-Quran dari rumah-rumah kaum muslimin. Dan kemudian hijrah itulah akhirnya dijadikan momentum Umar bin Khattab untuk penamaan penanggalan Islam yang diawali dari Muharram. Karena awalnya ada yang usul namanya Miladiyah dilewat dinisbatkan kepada lahirnya Rasulullah. Ada yang dinisbatkan kepada ini-ini, akhirnya mengerucut usulan Hijriyah, momentum hijrahnya Rasulullah. Dan diawali bulan pertamanya Muharram. Wafatnya Rasulullah kemudian wafat. Karena innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasulullah meninggal seperti kalian juga meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad seperti rasul yang lainnya. Mereka mati, Rasulullah juga mati. Afa imma ta'u qutila. Apakah ketika Rasulullah wafat atau terbunuh, inqalabtum ala qabikum, kalian murtad? Itu intinya kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, saya tidak pernah menjadikan satu manusia pun yang kekal. Makanya dari sini termasuk Nabi Khidir itu tidak benar masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Enggak ada. Allah menyampaikan secara mutlak, saya tidak pernah menjadikan seorang pun itu kekal. Afa immitta fahumul khalidun? Enggak mungkin. Dan kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah adalah musibah besar yang diterima umat ini. Bahkan menjadi tanda-tanda kiamat pertama kali yang dirasakan oleh umat Islam. Yaitu apa? Wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ana wassa'ah kahataini. Saya dengan kiamat seperti jari ini. Artinya dekat. Dari situlah akhirnya Rasulullah ketika disuruh milih kehidupan gemerlapnya dunia dengan memilih akhirat, dipilihkan akhirat. Pada saat itu Abu Bakar meninggal. Ini adalah isyarat ajalnya Rasulullah SAW tiba. Kematian Rasulullah merupakan satu musibah besar. Kenapa? Karena keberkahan bumi terangkat dengan berhentinya wirawiri Jibril ke bumi. Yang itu barokah tersendiri. Jibril setiap saat datang ke bumi. Dan itu enggak pernah dilakukan lagi. Belum lagi sekarang turunnya wahyu adalah barokah. Adanya Rasulullah adalah barokah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit nama Rasulullah, kemudian keutamaan Rasulullah. Demikian. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita percepat karena sampai jam 9. Yang pertama nama Rasulullah memiliki nama Ahmad, disebutkan oleh Allah sekali di dalam Al-Qur'an. Memiliki nama Muhammad, disebutkan oleh Allah 4 kali di dalam Al-Qur'an. Apa perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad? Ahmad itu adalah sighat tafdhil, nama yang menggunakan kerangka fi'il. Ahmad maknanya ahbadun nasi li rabbih, orang yang paling banyak memuji Allah. Dan itu tidak ada yang menandingi, menyaingi. Aksarun nasi sifat alhamdi, manusia yang paling patut untuk mendapatkan sifat-sifat pujian, itu pun Rasulullah. Makanya Muhammad yang artinya Mahmud, terpuji, enggak mungkin wujud sebelum adanya Ahmad. Makanya diberikan oleh Allah sebelum beliau lahir. Bahkan itu berita didapatkan dari Nabi Isa. Ya. Akan datang min ba'dismuhu Ahmad. Kenapa tidak Muhammad? Tapi Ahmad. Ada yang mengatakan karena di dalam kitab-kitab mereka enggak pernah disebutkan nama Muhammad, yang ada Ahmad. Enggak benar. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan Ahmad dan juga Muhammad di kitab mereka. Simpelnya, Rasulullah itu manusia Muhammad terpuji. Enggak mungkin wujud nama itu sebelum Ahmad, yaitu apa? Memiliki sifat yang melimpah yang patut untuk dipuji. Dan manusia terpuji di hadapan Allah, paling banyak memuji Allah. Sehingga layaklah, patutlah diberi nama Muhammad terpuji. Karena banyak pujian, banyak dipuji Allah, dan banyak memuji Allah. Nama lain, inna li asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Yang Allah gunakan aku menghapus kekufuran. Makanya setelah itu tidak ada jahiliyah lagi. Wa anal hasyir alladhi yuhsyaru nasu ana qadamaya. Aku diberi nama Allah hasyir juga, karena di bawahku seluruh umat manusia nanti dihimpun. Wa anal aqib Siapa itu Aqib? Alladzi laisa ba'dahu ahad. Enggak ada lagi nabi setelahnya. Baik. Sekarang kekhususan Nabi Muhammad, di antara kekhususannya, ana sayyidu waladi Adam. Tetapi bukan berarti di sini kita dibolehkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Itu soal ibadah. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan melafadzkan apa yang dilafadzkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kita tambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Karena enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ta'ala. Begitu juga azan. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Makanya kalau antum azan, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, salah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Kenapa? Karena enggak diajarkan. Itu pun jawabannya. Kenapa kita tidak mengucapkan Sayyidina ketika membaca salawat? Karena enggak diajarkan Rasulullah. Kekhususan Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW nanti memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian. Rasulullah SAW juga yang pertama kali Allah keluarkan dari bumi ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian kebangkitan terjadi, yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan adalah Rasulullah. Yang pertama kali meminta syafaat dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Rasulullah juga tidak boleh dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, enggak boleh. Nabi boleh, nabi-nabi lain. Makanya dipanggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh, ya Nuh, ihbid bisalam, ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad enggak ada panggilan, ya Muhammad. Terus akhlaknya Rasulullah SAW, simpelnya Pak. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak mungkin Allah mensifati orang yang cacat dengan sifat khuluq azim. Bahkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluqul Qur'an. Qur'an yang diterjemahkan secara praktek, Qur'an hidup, Qur'an berjalan di muka bumi, hanyalah Rasulullah. Orang seperti ini, antum katakan tidak sempurna. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kalau antum ingin rinci, baca kitab Syama'ilun Nubuwwah yang ditulis oleh para ulama, diantaranya Imam At-Tirmidzi. Ada kitab tersendiri namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang disifati seperti ini cacat, mungkin? Enggak mungkin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Cacat enggak mungkin. Adapun sifat khalqiyah, jadi postur tubuhnya Rasulullah ini juga kita penting kenali, karena kita bisa bertambah keimanan, kebanggaan, dan yang tidak kalah pentingnya gini Pak, kan siapa yang mimpi ketemu Rasul itu sama saja melihat Rasulullah. Dari mana itu semua? Ya setelah tahu sifat tubuhnya Rasulullah, postur tubuhnya Rasulullah. Antum dengarkan dengan baik. Kata Barra bin Azib, kala kana nabiyyu marbu'a, Rasulullah itu membidang. Masya Allah, jadi berisi. Terus kemudian dadanya membentuk. Ya kalau kita lihat sekarang orang-orang yang fitness itu, itu marbu'. Ba'idu ma bainal mankibain. Jadi antara pundak-pundaknya itu menjauh, artinya bukan mengecil. Kalau mengecil kebanyakan makan kurang gerak. Akhirnya lebar bawah, sempit atas. Beda dengan Rasulullah, lebar atas, ngecil bawah. Lahu sya'run yabluhu syahmata udhunih. Dia memiliki rambut yang sampai di bawah. Kenapa? Karena zaman dulu tidak semudah kita temukan tukang cukur di mana-mana. Jadi Rasulullah itu cukur, itu jarang sekali. Dan itu didominasi hampir semua orang yang hidup pada saat itu. Enggak mudah nemu tukang cukur. Jadi kenapa? Itu. Seperti itu. Ra'aituhu fi hullatin khamra. Saya lihat Rasulullah mengenakan pakaian merah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW melarang pakaian merah? Dikumpulkan oleh para ulama, yang dipakai oleh Rasulullah tidak merah total. Jadi ada beberapa warna lain. Tapi secara umum didominasi merah. Yang dilarang itu merah total. Paham? Lam ara syai'an qattun ahsana minhu, saya tidak pernah melihat orang yang tampilannya lebih baik ketimbang beliau. Walaupun Nabi Yusuf itu gantengnya, tapi Rasulullah seluruhnya. Jadi kalau kita ponten, Rasulullah dilombakan tubuhnya itu paling menang. Jadi ideal tubuhnya, tingginya, berat badannya, terus kemudian seluruh anggota tubuhnya itu semuanya sempurna. Makanya patut kalau Rasulullah diizinkan nikah lebih dari 4. Karena semua sempurna. Kalau Rasulullah dicek Pak di laboratorium, trigliseridnya sempurna. Asam uratnya normal, semua normal. Enggak ada yang cacat satu pun. Matanya, giginya, semua. Coba bayangkan Pak, ketika wafat dihitung itu yang putih cuma 15 atau 14 oleh Aisyah. Itu rambutnya. Yang putih berapa? 14. Nah kita semua putih.
1: Ngedengin gitu.
0: Kala Yusuf ibn Abi Ishaq an abihi ila mangkibaihi an Jabir bin Samurah qala. Nih komentar Jabir. Kana Rasulullah SAW dhali al-fammi, lebar apa mulutnya. Ashkal al-ain, matanya sangat lebar. Ashkal yang ditampak. Makanya Rasulullah itu tidak ada kesan mata itu redup apalagi ngantuk. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kecerdasan dan tanggapnya. Makanya mata ndablek itu sayup biasanya.
1: Ya, itu ndablek itu. Ya.
0: Man manghusul aqibain. Jadi apa namanya ini? Betisnya itu kecil, tapi bentuknya itu gede, kecil, merit.
1: Bukan gede terus kemudian ini enggak.
0: Qultu lisimak ma dhali'ul fahmi, gitu tanya. Apa yang dimaksud dhali'ul fahmi? Qala 'adzibul fahmi. Mulutnya lebar besar. Qala qultu ma ashkalul 'ain? Apa yang dimaksud ashkalul 'ain? Qala tawilu syakkil 'ain. Panjang. Jadi lebar memanjang gitu. Jadi bukan bundar begitu tapi memanjang, lebar. Qala qultu ma manhusul 'aqib? Apa yang dimaksud manhusul 'aqib? Qala qalilul lahmil 'aqib. Daging yang ada di tumitnya itu sedikit. Wa an Ali bin Abi Thalib qala lam yakun Rasulullah sallam bit tawil. Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, wala bil qasir. Coba lihat. Jadi dia jalan dengan siapapun itu tidak selalu lebih pendek, lebih tinggi.
1: Masya Allah.
0: Qala qultu ma terus syathnal kafain wal qadamain. Jadi berisi semuanya. Ini apa? Kepelannya ini. Gede besar. Makanya Rasulullah kalau ngajak jabat tangan itu sulit untuk lepas. Makanya Rukana yang terkenal pandai gulat sama Rasulullah kalah.
1: Itu.
0: Sama Rasulullah kalah.
1: Rukana yang pandai, kalau sekarang boxing itu menang terus Rasulullah. Beda. Jadi al-kafain wal-qadamain. Jadi pahanya, petisnya itu semua berisi. Makanya kuat. Dhakhmur ra'si, kepalanya besar. Makanya di antara sekian tanda orang cerdas, kepalanya besar. Dhakhmal karadish. Ya. Ya, apa itu apa namanya? Karadish nanti disebutkan wa tawilal masrubah. Idza masya takaffa takaffuan. Jadi Rasulullah ketika jalan itu mengayun cepat. Jadi seperti orang yang sedang jalan menurun di suatu turunan. Itu. Ka'anna man hatta min sababin lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu. Wa kana Rasulullah dalam riwayatnya dhahmar ra'si, kepalanya besar, azimal ainin, ya matanya juga besar lebar, hadibal asfar, qala Hasan wa huwa ahadu rijalis sanad, asyfar mushrabul ain bi humratin. Jadi matanya itu mendekati hitam kemerah-merahan. Kasul lihyati, tebal lihyahnya, yaitu jenggotnya. Asharul launi, wanyanya itu sangat putih. Syasnul kafaini wal qadamin, padat semuanya ini, ya, tangan, kakinya. Idza masya ka'annama yamsi fi su'udin, kalau dia itu berjalan seperti berjalan naik. Orang kalau naik apa? Jalan cepat, turun juga cepat. Jadi enggak pernah Rasulullah di jalan itu jadi pelan, ya. Kemudian menunjukkan orang malas, semangat. Itu berarti kalau naik tangga gitu plok-plok lari. Itu tanda orang apa? Semangat hidup. Naik tangga udah ketahuan lari. Enggak, ini masya Allah germet, germet, germet. Itu lima tangga berhenti lagi. Aduh, enggak bisa diajak jihad ini orang. Kan gitu. Wa ma'na syasnul kaffi ghalidhuha. Jadi telapak tangannya itu lebar, tebal, jadi kuat. Qala Zamakhsari al-fa'iq wa huwa madhun fir rijal li'annahu ashaddun li'asabin wa asbar lahum 'alal ra's ana 'alal maras. Wal karadish ru'usul 'idam. Jadi seluruh tulang-tulangnya itu besar, kuat. Menunjukkan orang itu sehat tulangnya itu. Makanya antum kalau kurang olahraga, kenapa kolesterol itu menguat? Karena kurang terserap ke tulang. Itu aja. Makanya kalau antum rajin olahraga, otot tulang membesar, jadi berkurang. Gitu. Hiya multaqa kulla udhmain. Jadi semua itu nyambung. Dhahmaini karukbataini. Jadi wal mirfaqaini wal meng... Jadi apa ini? Pundaknya, sikunya, ini apa? Lengannya. Itu semuanya besar. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah perang, mengibaskan pedangnya, sekali tebas mati. Makanya Rasulullah SAW jarang membunuh orang. Kenapa? Karena syarrun nas, kata Rasulullah, manusia paling buruk adalah yang membunuh dan dibunuh Nabi. Membunuh Nabi, enggak ada yang paling jelek. Kecuali membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Enggak mungkin Nabi membunuh orang baik. Pastinya orang paling jelek. Nah itu ya. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan. Jadi intinya itu sifat-sifat Rasulullah. Jadi kalau antum mendapati di mimpi seperti itu, ya, pertama rambutnya itu memanjang ikal sampai di bawah apa ini daun telinga. Hatta walaupun Rasulullah SAW surbanan terlihat. Terus kemudian jidatnya lebar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan al-mahdiu minni min itrati min waladi Fatimah ajlal jabhati aqnal anfi. Mahdi itu dariku, dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah, lebar jidatnya, mancung hidungnya. Makanya enggak mungkin ada mahdi pesek dari Blitar umpamanya, enggak ada. Makanya Imam Syafi'i itu, Pak, dikisahkan oleh muridnya, jidatnya lebar, hidungnya mancung, kalau bicara itu sampai bibir atas sering gatuk dengan hidungnya. Sering nyambung. Kenapa? Karena mancung sekali. Itu ciri. Terus matanya lebar dan juga memanjang kelopaknya. Itu. Alisnya sangat kelihatan hitam. Ini apa namanya? Bagus, rapi, hampir berdekatan. Itu. Kemudian tampilannya tadi, pundaknya masuk membentuk. Ya. Makanya kalau urusan mirip, paling mirip tubuhnya Ali, paling mirip jalannya Fatimah, paling mirip mukanya ini Ja'far ibn Abi Thalib. Ini mirip-miripan. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat anaknya Fatimah, ini orang paling mirip jalannya dengan saya. Mirip tubuhnya Ali. Ali itu kalau perang gak pernah kalah. Makanya selalu dipasang Rasulullah untuk adu. Duel satu-satu. Fighter. Makanya ketika ada preman garang dari Yahudi, perang Khaybar, Sumbar, siapa yang bisa ngadepin saya? Mesti ditakutin, Pak, semua. Gak ada yang berani. Ali, gimana? Siap, ya Rasulullah. Langsung adep-adepan Ali mengeluarkan syair, puisi. Analladhi sammatni ummi haidara kalaisin karihil mandara. Akulah orang yang diberi nama ibu saya Haidar, yaitu macan kecil yang berbahaya. Apa itu? Macan kecil berbahaya yang larinya sangat kencang, apa? Hah? Cita. Itu. Kecil, tapi sekali tangkap gak bisa lepas. Yang kalau dilihat menyeramkan. Langsung fighter sekali tebas, nguling, Pak, langsung lepas kepalanya. Itu. Mencelat Yahudi itu. Langsung ngeper. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika saat dibunuh oleh Khawarij, jadi semua orang enggak bisa bunuh Ali dalam keadaan sadar. Makanya Khawarij tahu cara membunuh Ali, pergi sholat subuh di kegelapan malam, dibacok dari arah atas. Karena masuk terowongan begini ke masjidnya, maksudnya ada tinggi, dibacok dari atas. Itu pun masih pergi untuk ngimamin sholat. Udah, dibacok. Dalam lumur, berlumuran darah, luka parah. Dia sholat. Setelah itu dia pulang. Mengatakan kepada orang-orang yang mendampinginya, kalau saya mati, kisos dengan baik orang tersebut. Kalau tidak, bebaskan dia. Masya Allah. Kalau saya mati, kisos dengan baik. Kalau saya masih hidup, biarkan. Masya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal. Akhirnya pelakunya dikisos. Itu. Dan itu hampir semua sahabat. Bentuk tubuhnya rata-rata seperti itu. Kenapa, Pak? Karena tiap hari nunggang kuda, tiap hari mana, tiap hari mengolah pedang. Kalau antum gak percaya sekarang, besok praktekkan cari besi panjangnya 1 meter. Antum gini-giniin 3 jam. Ini aja, 3 jam, gak berhenti. Sementara Nabi, sahabat, itu kalau perang bisa berhari-hari. Makanya lengannya jadi membentuk. Gak usah pergi ke fitness. Pedang tiap hari. Apalagi Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah perang. Gak pernah kalah. Dan kehebatan dia itu bisa menunggangi kuda, lompat dari satu kuda ke kuda lain dalam kondisi berjalan. Nah kalau antum nyungsep, satu kudanya nyungsep. Makanya kenapa Umar bin Khattab memecat dia ketika saat perang berkecamuk menggantikan dengan Abu Ubaidah. Apakah kebencian? Tidak. Habis itu dipanggil, Khalid, saya memecat kamu bukan karena kebencian pribadi dan bukan meremehkan kemampuan kamu, tapi aku takut orang mengkultuskanmu. Ya kan? Takut. Pedangnya aja dijulukin Saifullah sampean. Pedangnya Allah bukan berarti turun dari langit beluk gitu. Karena memang enggak pernah kalah dengan perangnya itu. Itulah ketika mereka itu perang jihad, badannya itu apa? Sehat, stabil. Sekarang ini kebanyakan makan, kurang gerak. Akhirnya apa? Bentuknya kebalik. Yang lebar bawah, yang kecil atas. Dan hikmahnya juga kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu membentuk mental tegas dan mengikis kemunafikan. Karena enggak ada basa-basi lagi. Enggak ada. Perang A, B. Musuh, teman. Lawan, kawan. Enggak ada. Sekarang tengah-tengah. Iya tidak. Mati hidup. No. Kan bikin orang tegas. Dari sekarang Pak. Iya, enggak. Enggak, iya. Kata teman ternyata lawan. Lawan ternyata teman. Jadi membuat kita itu enggak tegas. Itu ya. Fadhol. Pertanyaan pertama. Ustaz, kalau kita bahas Rasulullah orang suka berceloteh, ya iyalah, ya Nabi hatinya disudut, dibersihkan, makanya akhlaknya baik. Pokoknya semua baik-baik saja. Ikhwah sekalian, perlu diketahui, Allah membantu Nabi Muhammad, menopang Nabi Muhammad dengan mukjizat itu tidak prinsipil, tidak menjadi sesuatu yang utama, tidak terus-terusan. Banyak usaha-usaha manusia normal yang dilakukan Rasulullah. Lihat aja Pak, perang. Cek. Rasulullah menggunakan mukjizat di perang. Terutama ketika menghadapi musuh, sedikit sekali. Ya, sedikit. Contoh Rasulullah punya mukjizat, tangannya bisa keluar air. Apa tiap saat keluar air? Nanti haus, mangap, cur.
2: Memang, cur.
1: Kalau begini, jadi cet pam tangannya Rasulullah. Enggak. Rasulullah SAW sekarang punya mujizat, bisa memperbanyak makanan. Apa setiap saat? Enggak. Bahkan kehidupan dijalani oleh Rasulullah, normalnya sebagai manusia itu banyak. Perang pakai baju perang. Pakai pedang, pakai kuda. Kalau ada ilmu kebal, Rasulullah lah orang yang pertama kali menggunakan. Karena nyata perang ngadepin musuh. Dan kalau pakai ilmu kebal, gak lucu. Gak ada persiapan, gak ada latihan. Udah, perang berangkat-berangkat aja. Gak usah bawa tombak, panah, pedang. Biarin aja musuh, bacok. Ding, ding, ding, ding, ding. Udah kecapean, tempilingnya siji-siji. Plong, plong, udah menang. Gak lucu, Pak. Lihat dakwahnya Rasulullah dihina, dicela, diusir. Wajarnya sebagai manusia berdakwah. Bagaimana kehinaan Rasulullah diusir dari Taif. Bahkan ketika saat bernostalgia dengan Aisyah tentang dakwah, ya Rasulullah, dakwahmu yang paling berkesan di mana? Ketika aku dakwah ke Taif, diusir oleh orang-orang Taif, pulang tidak sadarkan diri, karena dalam kondisi ngebleng, gak sadarkan diri, sangat sedihnya, sadar-sadar ketika saya menjelang masuk Mekah. Coba, jalan ini gak sadar, Pak. Ya wajar. Manusia terhormat dihina, antum aja dihina. Mangkel kok, padahal gak hormat-hormat banget antum. Maksudnya, Rasulullah coba bandingkan gitu loh. Antum aja, umpamanya sekelas ketua RT. Antum dilecehkan, dihina, dikatakan gila, dikatakan ini. Tersinggung gak antum? Rasulullah sampai apa? saking sedihnya ngebleng, tidak sadar kecuali setelah mau masuk Makkah. Rasulullah. Bagaimana dakwah ketika di Mekah? Amr bin Yasir pak disiksa. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa, hanya mengatakan sobron ya ala Yasir. Wow, kalau Rasulullah punya ilmu lembu sekilan, apalagi ilmu ajian serat jiwa, udah ditarik aja itu kekuatannya yang menyiksa. Nggak ada pak. Nah di sini masya Allah katanya, apalagi di Jawa itu Wali Songo itu sakti semua, sakti. Mondroguno ora tedas paluning pande, otot kawat balung wesi, ketek pastinya tape. Apalagi keringete solar, kan gitu. Coba Ki Kedua aja punya ilmu peringan tubuh. Karena adu kesaktian dengan Sunan Kudus, dari Kedu Magelang itu naik tampah ayaknya padi. Wah itu lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Dalam hitungan menit nyampe ke Kudus. Magelang Kudus itu menit pak. Wah itu ngeledek-ngeledek Sunan Kudus. Naik turun nampahnya. Kedu turun. Kalau kamu berani melawan tantangan saya. Nggak turun-turun. Naik lagi. Akhirnya ditarik kekuatannya oleh Sunan Kudus. Akhirnya oleng itu nampahnya. Akhirnya terbangnya nggak karu-karuan, nyungsep di tempat comberan, di tempat kotoran, bahasa Jawanya Jember. Makanya tempat daerah jatuhnya nampah tersebut daerahnya dinamai Jember. Itu kotak gadek gaduk, cok gali cok, digali-gali, cocok. Begitu. Wah sakti Mondroguno. Tapi sama Belanda kalah terus. Gitu. Aduh, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus dilakukan saat di lingkungan rumah pengurus setempat, mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan untuk kegiatan Nisfu Sya'ban, peringatan Isra Mi'raj, dan macam-macam. Bahkan terkadang aparat setempat. Saya belum menemukan jawaban paten untuk melawan mereka, ya, kelompok yang mengatasnamakan Islam yang kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi, sampai digunakan untuk kepentingan benar pun akhirnya juga bid'ah. Maka kalau antum sebagai orang Muslim yang takut wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tolak dengan cara baik. Maaf pak, saya tidak bisa untuk acara itu semuanya. Kalau nanti pembangunan masjid, insya Allah saya sumbang. Kalau ada santunan yatim piatu, insya Allah saya berikan. Untuk urusan ini kita tidak berikan. Alhamdulillah mereka. Banyak yang sama datang ke saya juga. Ke pondok, ke ini, minta itu. Kita tolak dengan baik. Idfa' billati ahsan. Tapi kita buktikan juga kalau hari raya kita kasih THR semua. Itu semua yang ketua ormas ini, ormas. Kadang-kadang satu hari raya itu kita sampai habis 30 juta. Untuk ormas ini, ketua ini, RT, RW, lurah. Ya untuk apa? Ta'liful kulu. Ini kan gitu. Caranya kita kasih ganti. Ada tempat untuk memberikan hadiah. Udah mereka nggak bisa mana-mana. Udah kalau proposal maulid jangan ke sono. Nanti aja kalau kurban kan dikasih. Udah aman alhamdulillah. Afan Ustaz izin bertanya, apakah hukum munggahan? Nah ini sama. Makan-makan sebelum, kalau di Sunda unggah-unggahan, kalau di Jawa itu namanya apa? Apa? Bukan.
2: Enggak.
1: Unggahan. Ya, di sana juga unggahan, tapi ada istilah lain. Aduh, lupa banget. Jadi intinya, kalau di Jawa Timur itu namanya megengan. Megengan. itu apa? Acara kuat-kuatan badok. Itu nek Jawa Timur ya, kuat-kuatan badok. Itu badok itu makan. Itu dalam bahasa Jawa Timurnya badok, dalam bahasa Jawa Tengahnya jeglak. Dalam bahasa sini makan, unggah-unggahan. Kenapa ada acara itu? Dulunya orang-orang yang baru masuk Islam itu berat untuk puasa karena masalah makanan. Akhirnya sebelum puasa diadakan acara makan terserah. Berwarna-warni keluar semua. Makanya acara itu biasanya semua orang kampung ngumpuli makanan dengan berbagai macam varian menu yang beda-beda, saling memakan. Saling makan ya. Ini makan ini makan ini. Udah puas, besok puasa gak ingat lagi macam-macam makanan itu. Tapi kan itu bukan tradisi awalnya. Yang jadi masalah jadi tradisi itu. Kan nyekar, patusan, unggah-unggahan, terus apa lagi? Wah, macam banyak-banyak. Assalamualaikum, bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik? Susah diantar bandel. Wah, ini pertanyaannya antum satu tablet ini. Cara mendidik anak yang baik. Ini kan satu tablet akbar. Masya Allah. Antum kalau nanya yang masuk akal dong mas. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ulama aja menulis buku judulnya Kaifa Turabbi Waladaka. Bagaimana cara kamu mendidik anak. Buku besar Pak. Pernah saya terjemahkan dengan judul Beginilah Seharusnya Mendidik Anak. Itu. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu. Karena pertanyaan antum global, ya saya jawab global. Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Selesai. Ya kan? Salahnya saya di mana? Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Pasti benar. Terus caranya gimana Pak? Nah itu kan tekniknya. Cara aplikasi di lapangannya. Untuk mendidik akalnya, mendidik hatinya, mendidik rohaninya, mendidik perasaannya. Karena ada kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan yang lainnya. Oh, itu bahasan tersendiri. Sikap sebagai seorang murabbi. Al-umum madrasatun. Sifat seorang ibu gimana? Sifat seorang ayah bagaimana? Ini bahasan tersendiri. Jadi pertanyaan antum itu tablet 5 kali. Iya. Kan kita jelaskan sifat seorang ibu menjadi pendidik. Sifat seorang ayah. Kemudian metode pendidikannya. Kurikulum pendidikannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah langkah-langkah praktis untuk mendidik anak. Nah, diakhiri kesalahan-kesalahan mendidik anak. Itu pun saya pernah sampaikan sampai 5 kali pertemuan. Itu khusus membahas kesalahan-kesalahan mendidik anak. Berarti semuanya 1 tahun. Itu pun tiap bulan kesini.

0: Ya enggak? Manusia paling sesat, Muslim. Dalilnya, buktinya, minta hidayah sehari minimal 17 kali. Gimana cara jawab antum? Jawab, orang mendapatkan hidayah itu kadang-kadang ada yang global, Islam itu baik, tapi belum rinci-rincinya. Tidak sedikit kan ada orang Islam, KTP-nya Muslim, tapi enggak sholat. Atau kadang sholat, tapi enggak pakai hijab. Tapi sudah sholat, puasa masih berat. Sudah puasa, tapi zakat enggak dibayar. Sudah semuanya, tapi haji belum. Butuh enggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Kadang ada orang yang sudah mendapatkan hidayah global dan rinci. Tapi pertanyaannya, dijamin enggak istiqomah sampai mati seperti itu? Enggak jamin. Makanya meskipun ada orang Muslim yang sudah sempurna keislamannya, tetap butuh ihdinas siratal mustaqim, mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke? Taruhlah dijamin mati dalam keadaan Islam. Dan dijamin masuk surga seperti Rasulullah. Ya enggak? Seperti Rasulullah. Dan sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa tetap membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena orang-orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, butuh tidak berdakwah, menunjukkan orang lain kepada jalan yang benar. Butuh enggak? Butuh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku di dalam memberi petunjuk orang lain supaya enggak salah. Supaya enggak menyesatkan. Butuh enggak kita doa seperti itu semua? Butuh. Jadi, meskipun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi kita berhak untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Untuk meminta hidayah memang belum dapat. Dapat tapi belum sempurna. Sempurna tapi belum tentu istiqomah. Istiqomah tapi butuh menunjukkan orang supaya enggak salah. Betapa banyak orangnya menyesatkan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya dalam berdakwah menunjukkan orang ke jalan kebenaran ini. Jangan sampai salah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Sudah cukup? Karena sudah 8:30. Antum juga sudah chatting sama istri kedua. Ya, karena mungkin hari ini giliran yang kedua sama yang ketiga. Ya, supaya enggak telat dan nanti antum kena skorsing. Ya, kan gitu. Atau mungkin ada yang mau ngajak jalan-jalan keluarganya ke mall, makan atau kemana, atau pulang langsung tidur, besok bekerja lebih semangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini, malam ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan pertemuan yang dirahmati Allah. Dan perpisahan ini dijadikan perpisahan yang jauh dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal, maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
8: Waris itu yang baginya Allah. Ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki 2 perempuan 1. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi 2-1 itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kami misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia 2 bagian daripada wanita. itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka ini namanya harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
9: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، para asatidzah al-kiram, para santri di pondok pesantren Al-Khulafa'ur Rasyidun di Tasikmalaya, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian dengan tema kiat sukses belajar dan mengajar. Sudah 3 kiat yang kita terangkan. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang keduanya mengamalkan ilmu. Dan poin yang terakhir yang kita bahas bulan yang lalu adalah bertakwa kepada Allah dengan banyak bertaqarrub, banyak melakukan amalan sunnah di samping yang fardu, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kita lanjut yang keempat. Kiat keempat agar sukses dalam belajar dan mengajar adalah al-muthabarah wal-mujahadah wal-istimrar fi talabil ilmi wa ta'limihi. Bersungguh-sungguh, ulet dan kontinu di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kerahkan semua potensi yang kita miliki untuk ilmu. Berikan pengorbanan kita secara maksimal untuk ilmu. Para ulama menyatakan, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa atil ilma ba'daka walam yu'tika syai'a. Berikan seluruh potensimu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dirinya kepadamu. Berikan sebagian potensimu untuk ilmu, maka ilmu tak akan memberi apapun kepadamu. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, enggak akan bisa memahami ilmu yang kita harapkan. Kalau ala kadarnya, kalau setengah-setengah, kalau asal-asalan. Karena itulah, maka al-ilmu la yunalu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan rileks, banyak istirahat, sambil rebah-rebahan. Enggak bisa. Fayaslukul muta'allim jami'at turuq al-musilah ilal ilmi wa huwa muthabun ala dzalik. Setiap penuntut ilmu harus menempuh segala cara untuk bisa sampai kepada ilmu dan dia dipahalai untuk itu. Mau berhasil mau tidak belajar ilmunya, mau ketemu guru mau tidak, ketika belajarnya mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, itu sudah pahala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu
fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Generasi salafus saleh telah memberikan contoh bagaimana kesungguh-sungguhan mereka di dalam mencari ilmu. Salah satu orang yang sangat berilmu di kalangan para sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dipuji oleh sahabat lain. Kata Ibnu Mas'ud, ni'mat tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sehebat-hebat, sebaik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi AS. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam perkara agama. Ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas banyak menjadi tempat bertanya sahabat-sahabat besar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya bertanya. Maka ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu seperti ini? Ibnu Abbas menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kata orang Tasik, bodoh tapi alewoh. Bodoh alewoh tuh dia tidak tahu dia bodoh tapi banyak bertanya. Dan itu obat kebodohan. Inna ilajal iyi as-su'al. Obat kebodohanlah bertanya. Juga dengan akal yang selalu, dengan hati yang selalu berpikir. Dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Suatu saat, in kana la yablughunil hadith anir rajul fa'ati babah wa huwa qail fa atawassadu ridai ala babihi tasfir rihu alayya min at-turab fa yakhruj fa yaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik faqul ana ahaqqu an atiyaka fa'as'aluhu anil hadith. Ada orang yang sampai beritanya kepadaku, dia punya satu hadith. Hadith ini belum pernah terdengar oleh Ibnu Abbas. Nabi waktu itu sudah wafat. Beberapa sahabat besar sudah wafat. Ada seorang sahabat katanya dia punya hadis yang Ibnu Abbas belum pernah mendengarnya. Aku mendatangi pintu rumahnya. Aku hamparkan selendangku di tanah. Lalu aku duduk di depan pintunya. Sampai angin menerbakan debu-debu ke arah wajahku. Ketika orang itu keluar kaget, ada Ibnu Abbas di depan. Ibnu Abbas itu selain menjadi sahabat senior, juga saudara atau kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara misan, saudara apa, anak paman, saudara apa? Sepupu. Kata orang Tasik mah dulur sabrayana, saudara sepupu. Orang itu sampai kaget, wahai anak paman Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Kenapa engkau tidak utus orang? Aku yang akan datang kepadamu. Jadi dari segala segi orang ini di bawah Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas walaupun ilmunya lebih tinggi, hanya untuk meminta satu hadis yang dia tidak tahu, datang sampai duduk.
Padahal andai dia memanggil, sini, pasti orang itu akan tergopoh-gopoh datang. Sampai orang itu berkata, kenapa engkau tidak utus orang kepada aku? Aku akan datang kepadamu. Apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaqqu an atiyak. Aku yang lebih berhak mendatangimu. Al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada dia tentang hadis yang dimaksud. Coba seperti itunya, ya. Termasuk itu salah satu contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Syafi'i rahimahullah suatu saat beliau itu bertamu kepada muridnya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad ini menyambut dengan sambutan yang hebat, disuguhi dengan suguhan terbaik. Ini harus dimuliakan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakan tamu, bukan karena beliau pejabat. Mungkin Imam Syafi'i TRT-RT acan. RT pun bukan pejabat. Kenapa diagungkan? Karena ilmu dan amal. Kesolehannya, kemuliaan akhlaknya. Dimuliakan dan dimakan habis oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Malamnya Imam Syafi'i semalaman tidak tidur. Tapi juga tidak sholat. Sampai subuh beliau sholat subuh tidak berwudu terlebih dahulu. Sampai selesai sholat subuh pulang lagi ke kamar yang disediakan untuk beliau sebagai tamu. Murid-murid Imam Ahmad bertanya, ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa faragha kullama fil ina wa lam yaqum al-lail wa yusalli al-fajr biduni al-wudu. Hai Aba Abdullah, kenapa engkau puji orang seperti ini? Dia makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di wadah, tidak sholat malam, dan sholat subuh tanpa wudu. Tiga ini dianggap aib oleh para penuntut ilmu, para santri, apalagi ulama. Kalau orang awam, tiga-tiganya biasanya gembul, rakus, banyak makan, biasa. Tidak sholat malam, biasa. Tapi sebejat-bejatnya kita, kalau sholat malam pasti wudu dulu. Imam Syafi'i tidak. Ditanya ke Imam Syafi'i kenapa. Dijawab oleh beliau. Kata beliau, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afraqtu kullama fil ina li'annani ma wajadu ta'aman atyaba wa ahalla min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya habiskan makanan, minuman, mengosongkan semua wadah karena saya enggak pernah menemukan makanan yang lebih baik, lebih halal, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Saya ingin penuhi perut saya dengan makanan seperti itu tuh. Makanan penuh barokah, jadi tulang, jadi daging. Nanti memberi efek yang bagus ke tubuh. Semangat ibadah, gak akan loyo, gak akan malas. Sebaliknya kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, oh bahaya. Kullu lahmin yambutu minal haram fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari barang haram,
neraka lebih layak untuknya. Jadi kalau yang masuk yang haram memberatkan ibadah, malas ibadah, semangatnya kepada dosa dan maksiat. Tapi kalau yang masuk tuh penuh barokah, halal, halalan thayyibah, ya, maka efeknya sangat bagus. Maka saya ingin penuhi perut saya dengan makanan Imam Ahmad. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya bertafakur tentang satu hadis. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ketemu Abu Umair yang memiliki burung-burungnya dinamai Nughair. Burungnya mati. Dia sedih. Oleh Nabi ditanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Sudah gitu. Semalaman saya berpikir tentang hadis ini. Lalu beliau berkata, wa ba'da an atafakkaru fi hadzal hadis fa akhadtu wastambatu akthar min alfi faidah. Setelah saya berpikir tentang satu hadis ini semalaman, saya bisa ngambil istimbat, bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. Lalu beliau menyatakan, wa tafakkuru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat lebih saya sukai dibanding sholat 1000 rakaat asal sholat sunat. Kalau ada sholat 1000 rakaat kan kenyataannya enggak ada. Andai ada sholat 1000 rakaat ya ikhlas, ya yuknya khusyuk, ya sunnah, kebayang pahalanya tuh. Tapi beliau lebih suka apa? Belajar ilmu. Semalaman tidak tidur. Kenapa? Karena kalau sholat sunat disebut amal qasir. Maksud qasir itu terbatas. Dari dua segi terbatasnya. Pertama, manfaat. Sholat itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Orang lain enggak dapat manfaat dari sholat kita. Kalau nonton kita nobar yang tahajud yuk, enggak ada pahala nobar. Nobar tahajud. Apalagi nobar bola. Enggak ada pahala. Yang berpahala ikut sholatnya. Kalau nobar bola atau ikut main bolanya berpahala. Mubah saja. Pahala tidak, dosa tidak. Selama tidak ada pelanggaran syariat dalam olahraga tersebut. Kadang ada pelanggaran syariat seperti tumpangan, yang kalah dihukum, yang menang ditraktir, atau ada ejek-ejekan, yang kalah dihina sampai ribut, atau ada yang egois bawa bola sendiri nggak pernah ngoper, bikin kesel orang. Ada yang begitu sampai berantem. Kamu sih akhirnya berantem. Jangan. Olahraga itu sarana mempererat ukhuwah. Kalau olahraga merusak ukhuwah, bubarkan. Olahraganya yang dibubarkan, bukan ukhuwahnya. Jadi olahraganya mubah, nobarnya yang mubah. Asal nobarnya jangan melanggar waktu sholat. Nobar tahajud juga tidak ada pahalanya. Kalau tahajudnya ada. Jadi tahajud amal qasir. Amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kedua, qasir itu dari segi pahala. Pahala dari sholat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, putus pahala. Ilmu itu amal muta'addi. Mutaadi itu amal yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak. Terus pahalanya tidak hanya selama belajar. Terus sampai kiamat walaupun sudah mati.
Kalau ilmu itu setelah difahami, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, pahalanya ngalir terus tuh. Makanya belajar ilmu sesaat lebih utama daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Adapun sholat subuh saya tidak wudu karena belum batal dari isya. Tidur tidak, batal tidak. Dan ini menunjukkan selain ulet, musabir beliau itu, semalaman tidak tidur, menunjukkan juga beliau sehat. Karena kalau orang tua di atas 40 tahun, malam itu pasti bangun, enggak? Bukan untuk tahajud. Untuk apa coba? Ke WC, kencing. Kadang bisa lebih dari 2 kali. Apalagi ya, kalian sekarang nabung kesehatan. Jangan nabung penyakit. Jangan biarkan badan kita gemrot. Jangan biarkan perut buncit truk. Jangan biarkan bebek kita obesitas. Itu gudang penyakit loh. Dan itu lahir karena banyak makan dan jarang gerak. Nabung bukan nabung lemak saja, bukan nabung gula saja, nabung penyakit. Maka ada yang masih muda sudah kena diabetes atau kena ginjal. Minumnya yang manis-manis, minuman botol yang kadar gulanya tinggi. Apalagi yang dingin, gulanya gula bodas deh. Itu menumpuk gula, berbahaya. Kalau sudah begitu, semalam bisa kencing 10 kali loh. Baru ngaguler, aduh udah mau kencing lagi. Ditahan, gak enak, sakit. Akhirnya bangun. Kencing lagi. Tidur lagi. Baru setengah jam, pengin lagi. Kalau ditahan gak enak, sakit. Ke WC lagi ngantuk-ngantuknya. Ngompol di kasur lebih berabe. Akhirnya lebih memilih ke WC lagi, ke WC lagi. Jaga sekarang kesehatan, banyak gerak. Jangan mageran. Dan jangan banyak makan yang bergula. Hindarkan gula tuh. Terutama gula putih, ya. Yang manis-manis hindarkan. Biarlah kita manis kulitnya, wajahnya. Tapi kalau manisnya karena diabetes, jangan. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak kencing loh. Menunjukkan apa? Sehat beliau. Karena sering saum, sering gerak jalan kemana gitu. Mencari hadis, belajar dan sama menyebarkan dan seterusnya itu. Orang-orang zaman dahulu jalan kaki terus kemana-mana. Jadi sehat. Ini menunjukkan sangat musabirnya atau uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Termasuk ada orang yang namanya Imam Al-Kisai, seorang imam di bidang nahu, suka menjadi rujukan bagi para ulama ahli tafsir, apalagi ahli nahu. Imam Al-Kisai, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab tafsirnya sering. Qala an Al-Kisai rahimahullah, berkata Al-Kisai dan seterusnya. Biasanya membahas aspek nahu. Tadinya beliau itu susah faham, susah mengerti. Walaupun orang Arab, pinter ngomong bahasa Arab, tapi urusan nahu sorof beda loh. Tidak berarti orang yang lancar ngomong bahasa Arab berarti jago nahu sorof, tidak. Seperti kita ngomong sehari-hari bahasa Indonesia. Tapi di sekolah ada gak pelajaran bahasa Indonesia? Pasti 10 nilainya.
Enggak, ada yang lima, yang empat, yang tiga juga ada. Di sini ada yang begitu? Ada pelajaran bahasa Indonesia enggak? Ada. Apa sepuluh enggak? Padahal kita jago bahasa Indonesia sehari-hari bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Sunda. Lebih susah lagi loh. Pinter ngomong bahasa Sunda sehari-hari, tapi belajar tata bahasa Sunda susah. Jangankan tata bahasa, dikte we sok tulis e-e-le-ge-gan. Tak banyak e-e-le-ge-gan tuh kebanyakan. Jadi tidak semua orang yang lancar bahasa Sunda berarti menguasai tata bahasa Sunda. Undak-usuk bahasa disebutnya itu. Bahasa Indonesia begitu. Tata bahasa Indonesia susah. Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Inggris, orang anak kecil jago ngomong bahasa Inggris, tapi grammar belum tentu ngefaham dia. Orang Arab pintar ngomong bahasa Arab, tapi nahwu shorof belum tentu faham kalau enggak belajar. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala belajar dari matan Al-Ajurumiyah terus sampai Alfiyah belajar kepada Syaikh bin Baz. Karena jago bahasa Arab ngomongnya, tapi nahwu tetap harus belajar. Imam Al-Kisai begitu. Nahwu itu susah. Konon ya, bahasa Arab bahasa tersulit di dunia. Saya punya uwa, wanita sih. Kapi uwa lah, jadi kakek dia, ayah dia itu kakak dari kakek saya. Ayah dia dan kakek saya sudah kakek-kakek. Ayah dia kakak dari kakek saya. Jadi saya manggilnya uwa kan, wanita, profesor di bidang bahasa. Dia menguasai beberapa bahasa asing, ya Inggris, ya Jerman, ya Belanda, Mandarin dia bilang. Terakhir waktu saya ke sana beberapa sekitar 30 tahun yang lalu mungkin. Bertamu ke rumahnya, dia tahu saya bisa bahasa Arab. Dia banyak nanya tentang nahwu shorof. Dia sedang belajar bahasa Arab. Apa dia bilang? Saya temukan bahasa Arab bahasa tersulit di dunia. Jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ada kasus di bahasa-bahasa itu, tapi tidak serumit bahasa Arab. Bahasa Arab dari fa'ala aja pecahannya bisa sampai 108 kata fa'ala. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, fa'il, terus itu kan. Itu baru fa'ala, baru masuk wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan, fa'huwa, muf'ilun, dan sudah. Belum masuk fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan dan seterusnya. Belum masuk lagi fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun. Itu satu fa'ala bisa menjadi 108 kata. Liur saya mah kata dia gitu. Saya bilang, wah kalau sudah dapat rumusnya tidak akan liur. Wah mah liur teh ngapalkeun. Rumusnya dapat gini. Oh, gampangnya. Tah gitu. Jadi walaupun ada istilah fi'il mujarrad, fi'il mazid, ada thulathi, ada rubai, dan seterusnya gitu. Tapi ada rumusannya. Sehari juga kalau sorof beres gitu. Tamat. Kalau nahu ya agak panjang. Tapi ada rumusan-rumusannya. Jadi kata beliau, bahasa Arab bahasa tersulit dibanding bahasa lain. Nah, Imam Al-Kisai belajar nahwu susah faham.
Sampai dia mikir mau berhenti saja, mikir. Mau berbuat apa? Di suatu malam, di kamarnya dia melihat ada seekor semut di bawah, di lantai, menggigit makanan. Merayap naik ke dinding, baru sejengkal, pluk jatuh. Karena makanan yang digigitnya mungkin lebih gede, lebih berat daripada badannya. Korejat deh, dia bangun. Gak bangun, kita gak jatuh lagi gitu. Digigit lagi, naik dua jengkal, jatuh lagi. Digigit lagi, naik tiga jengkal. Makin lama makin tinggi, akhirnya sampai juga di lubangnya, di atapnya. Entah berapa puluh kali dia gagal mencoba, gagal mencoba. Trial and error-nya, berusaha gagalnya itu puluhan kali. Tapi tidak pernah putus asa. Hadhihi namlah muthabirah, kata dia. Ini semut sangat ulet. Tidak putus asa dengan kegagalan puluhan kali. Dan di setiap percobaan berikutnya selalu hasilnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai berhasil. Dari sana beliau belajar keuletan seekor semut. Kalau semut bisa berhasil setelah puluhan kali gagal, kenapa saya tidak? Akhirnya semangatnya meningkat lagi, lalu dia belajar ilmu nahu, gagal, enggak paham, mencoba lagi. Terus-terus akhirnya beliau menjadi imam di bidang nahu. Karena itulah maka keuletan bagaimanapun karakter yang tak boleh terpisah dari diri seorang penuntut ilmu. Mungkin kalian merasakan memahami ilmu nahu susah apa sukar? Sulitnya. Saya hanya kasih tiga pilihan, susah, sukar, atau sulit. Tiluanana. Belajar ilmu nahu itu tidak mudah. Tapi ya kalian harus ingat kembali kepada materi bulan yang lalu, bisa faham ilmu nahu sorof sebenarnya hidayah. Bukan semata-mata kecerdasan. Dan hidayah harus diraih dengan ikhtiar, dengan jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum. Kami beri hidayah kepada mereka. Subulana, untuk menuju jalan-jalan kami. Jadi raih hidayah Allah untuk bisa faham nahu sorof. Dan hidayah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat, kepada orang zalim, orang fasik. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, la yahdil qaumal fasiqin. Tidak akan diberikan hidayah kepada orang zalim, kepada orang fasik. Maka hindari kefasikan, hindari kezaliman, hindari dosa, hindari maksiat. Karena itu adalah penghalang hidayah. Dan ketika hidayah terhalang dari diri kita, maka akan sulit untuk bisa meraih kebaikan. Keuletan di dalam belajar mengajar adalah jihad. Jihad di masa damai ketika tidak ada perang adalah dengan belajar mengajar dan dakwah. Itu jihad yang harus dilakukan di masa apa? Di masa damai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, suka disebut kitab Al-Hadyu, dalam juz yang ketiga, halaman 11, 12, dan seterusnya. Berbicara tentang jihad.
Kata beliau, jihad itu sudah disyariatkan sejak di Mekah. Di awal-awal penyebaran Islam, jihad ini sudah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beberapa firman Allah yang saat itu turun di Mekah yang menyuruh jihad. Tapi jihad di masa ketika masih lemah, belum memiliki senjata, belum memiliki pasukan, belum memiliki kekuatan, maka jihadnya dengan belajar dan dakwah. Seperti sekarang, kita wajib jihad, walaupun di masa damai. Jihadnya bukan perang, tapi belajar ilmu. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia itu sedang berada di jalan Allah, hatta ayarji'a, sampai dia kembali. Jihad di masa damai adalah dengan cara belajar dan mengajar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau ketika menerangkan beragam jihad, total tingkatan jihad itu ada 13 tingkatan. Salah satu di antara jihad adalah jihad yang berkaitan dengan ilmu. Di dalam jihad mencari ilmu, dibutuhkan kesabaran dan keuletan yang maksimal, bukan ala kadarnya. Beliau berkata, kata beliau, mana cing tadi teh? Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, mulai halaman yang ke-8. Beliau menyatakan bahwa wa amarahum ayujahidu fi haqq jihadi kama amarahum ayattaquhu haqq tuqatih wa kama anna haqq tuqatih ayuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar fa haqq jihadihi ayujahidu nafsahu liyusallima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu lillahi azza wa jalla wa billah la li nafsihi wa la bi nafsihi. Allah memerintahkan manusia untuk berjihad dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Sebagaimana Allah pun memerintahkan mereka untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud sebenar-benarnya takwa? Takwa yang sebenarnya adalah dengan cara mentaati Allah dan tidak durhaka kepadanya. Selalu mengingatnya dan tidak dilalaikan, tidak dilupakan. Dan selalu bersyukur kepadanya dan tidak dikufuri. Takwa sebenarnya 3, mentaati Allah dan tidak mendurhakai, selalu berzikir ingat dan tidak lupa, selalu bersyukur dan tidak kufur. Maka jihad dengan sebenar-benarnya jihad harus dimulai dengan jihad melawan dirinya sendiri.
agar hatinya, lisannya, seluruh anggota badannya taslim, tunduk, patuh, setia, satu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada hawa nafsunya. Sama sekali bukan. Tapi tunduk patuhnya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menyatakan, "Idza arafa hadza fal jihadu arba maratib." Kalau sudah difahami hal tadi, maka ketahuilah jihad itu ada 4 tingkatan. Karena melawan 4 musuh. Dimulai dari musuh yang paling dekat sebelum musuh yang jauh. Talukan dulu musuh terdekat, baru musuh berikutnya sampai musuh terjauh. Apa 4 tingkatan jihad? Pertama, jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Ketiga, wajihadul kufar, jihad melawan orang kafir. Dan ada yang lebih berat, yang keempat, yaitu wajihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Ini musuh kita. 2 di antaranya tidak terlihat, tapi sangat berat dan menjadi dasar untuk jihad berikutnya. 2 yang tak terlihat itu melawan diri sendiri dan melawan setan. Itu mah gak bisa dilawan secara fisik. Tidak bisa dilawan dengan latihan bela diri, latihan senjata, latihan fisik. Enggak. Beda nanti jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik. Ya. Jadi yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Apa yang dimaksud jihad melawan diri sendiri? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nih, fajihadun nafsi arba'u maratib ayadha. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan juga. Coba kita lihat, jihad level ini sudah kita lakukan belum? Kalau masih belum berhasil, jangan berharap kita nanti bisa jihad melawan orang kafir ya. Atau jangan berharap kita bisa menang jihad melawan setan. Kalau diri sendiri dan setan belum ditaklukkan, jangan berharap kita bisa berani berjihad di medan perang melawan orang kafir loh. Untuk bisa jihad melawan orang kafir tuh, 2 musuh pertama harus ditaklukkan dulu, diri sendiri dan setan laknatullahi alaih. Kata Imam Ibnu Qayyim, fajihadun nafs arba'u maratib ayadha. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Pertama, ahaduha ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyia wa ma'adiha illa bihi wa mata fatatha ilmuhu syaqiyat fid darain. Pertama, jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu, belajar agama, belajar al-huda. Tidak akan ada kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat tanpa agama, tanpa petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ketika ilmu ini luput, tidak bisa difahami, tidak bisa dikuasai karena kita kalah melawan diri sendiri, kan untuk belajar teh malas ya, haroreamnya. Apalagi seusia kalian tuh inginnya tuh senang-senang, main-main, nonton, ngumpul-ngumpul di kafe, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kan rata-rata jiwa mudanya inginnya ke sana kan? Maka dorongan hawa nafsu ke sana itu yang harus diperangi. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu adalah bersungguh-sungguh belajar, ulet dalam belajar.
Belajar apa? Belajar agama. Yang menjadi sumber kebahagiaan, penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila ilmu ini luput dari diri kita,

Riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Yu'tal Qur'anu yaumal qiyamah karrajuli syahib. Nanti akan datang Al-Quran pada hari kiamat seperti orang yang mukanya cerah. Lalu dia berkata, hal ta'rifuni? Wa yuqalu sahibiha hal ta'rifuni? Dia berkata kepada orang yang ketika di dunia itu akrab dengan Quran, ahli Quran. Engkau mengenalku? Ana alladhi kuntu asharuka lailaka wa adma'aka hawajiroka. Akulah yang dulu ketika di dunia membuat engkau bergadang semalaman dan membuat tenggorokanmu kering, kehausan. Kenapa? Karena membaca aku. Memurojaah bacaan Al-Qur'anul Karim. Fayudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Lalu diletakkan di atas kepala orang itu mahkota kemuliaan. Terus wayulbasu walidahu hullatain la yaquma bihima ad-dunya wa ma fiha. Orang tuanya dipanggil. Orang tuanya diberi pakaian perhiasan yang ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Jadi tidak hanya anaknya, orang tuanya juga dapat. Ini menunjukkan membaca Al-Quran, mempelajari sampai malamnya begadang, ininya kering. Tahu enggak Imam Syafi'i di bulan Ramadan menamatkan Al-Quran berapa kali? 60 kali kan? Berarti rata-rata sehari berapa? 2 kali. Mungkin enggak? Sehari tamat 2 kali? Mustahil. Kalau Imam Syafi'i ya. Saya ada anak saya, sekarang hafid, alhamdulillah. Dia pernah bilang, anak pernah bisa sehari 2 kali tamat. Ketika mau dapat sanad, itu memurojaah, tidak boleh ada kesalahan lebih dari 3 kali. Kalau ada kesalahan atau lupa lebih dari 3 kali, enggak dapat, enggak jadi sanad, harus diulang lagi. Anak sehari pernah, bukan Ramadan, di luar Ramadan, 2 kali tamat. Tapi mungkin airnya habis 2 liter, air minum. Karena ini tuh kering, serak. Jadi hanya istirahat itu, hanya sholat, makan. Setelah itu murojaah lagi, disimak lagi, siapin lek, lek. Begitu tuh. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, bilisanin sa'ul, wa qalbun aqul, wa badan ghairu ma'ul. Itu ilmu didapat dengan tadi, yaitu lisan yang banyak bertanya, terus hati yang selalu berpikir, dan badan yang tidak pernah istirahat, keuletan. Itu yang disebut dengan jihad ketika belajar ilmu. Yang kedua, as-saniyah ayujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi wa illa famujarradul ilmi bila 'amalin illam yadurruha lam yanfa'ha. Kedua, jihad melawan diri sendiri ketika mengamalkan ilmu. Sudah kita terangkan kemarin mengamalkan ilmu ya, di 2 bulan yang lalu. Untuk beramal, mengamalkan ilmu perlu jihad? Perlu. Karena mengamalkan itu tidak enteng, tidak ringan, berat, banyak tantangan, banyak halangan. Dibutuhkan jihad. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu yang tidak beramal, kalau tidak memadaratkan, minimal tidak bermanfaat. Al-ilmu bila amalin, kasyajaratin bila samar.
ilmu yang tidak diamalkan ibarat

pohon tak berbuah. Ketiga, wasalisa ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi liman la ya'lamuhu wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min alhuda wal bayyinat wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min adzabillah. Ketiga, jihad melawan diri sendiri ketika mendakwahkan dan mengajarkan ilmu. Ini lebih berat lagi dari yang pertama dan kedua. Kalau pertama, yang kedua hanya melawan diri sendiri saja, berhadapan dengan diri sendiri saja, dengan hawa nafsu, dengan godaan setan, dengan kemalasan. Kalau sudah dakwah, ini sudah bersinggungan dengan orang banyak. Akan banyak orang lain yang tersinggung. Kita sampaikan umpamanya kewajiban sholat, besarnya dosa orang yang meninggalkan atau mengabaikan sholat. Ada yang tersinggung, ada yang tidak sholat tersinggung. Wah, nyindir-nyindir saya nih. Apalagi kalau sudah menyangkut haramnya perbuatan dosa dan maksiat, haramnya judi, bandar pinjol ngamuk-ngamuk, haramnya mabuk. Wah, itu mah banyak pihak yang mabuk tuh. Penjualnya mabuk, ya. Ya, penjualnya marah. Orang yang tukang mabuknya juga marah, tersinggung, ya. Banyak pihak tuh. Backingnya ya jelaslah tersinggung. Itu ada orang Amerika ya. Dia bukan Muslim. Tapi dia bilang, kenapa Amerika itu menolak keras Islam? Ini bukan sekedar keyakinan loh. Bukan sekedar tidak meyakini kebenaran Islam. Tapi kalau rakyat mereka menerima Islam, hancur beragam sektor di negara itu. Pertama, industri-industri hiburan, film-film, musik-musik, nyanyian, triliunan dolar itu. Itu bakal hancur. Kedua, peredaran miras dan narkoba. Itu kan setiap orang di sana minumannya itu bukan air bening kayak kita. Kalau umpah mari minum, itu bukan minum air. Artinya mabok. Tapi kalau kita minta minum air harus bilang saya butuh air. I need the water gitu. Saya butuh air. Tapi kalau I need a drink, saya butuh minum, dikasih minuman keras. Berarti ingin mabuk tuh. Jadi sehari-harinya begitu. Coba kalau Islam diterima, hancur perusahaan miras. Apalagi narkoba. Karena itulah maka menerima Islam berarti menghancurkan ekonomi mereka di bidang industri kemaksiatan. Itu yang membuat Islam ditolak, bukan karena Islam ini dianggap sebagai ajaran yang salah dan keliru, enggak. Tapi ancaman terhadap kehidupan mereka yang hedonis. Hedonis itu artinya dulu ada seseorang ahli filsafat namanya Hedon. Prinsip si Hedon ini itu berbicara tentang Tuhan. Semua yang menyenangkan, yang membahagiakan itu Tuhan. Maka orang yang mengejar kesenangan dan kebahagiaan disebut mempertuhankan, disebut hedonis. Pengikut si Hedon ini. Jadi gaya hidup hedonisme itu artinya orang-orang yang mempertahankan, yang mempertuhankan kesenangan dan kebahagiaan. Itulah Tuhan. Itu yang sekarang dianut sudah mendarah daging di Eropa dan Amerika. Kalau Islam diterima, udah. Kemudian ini menjalar ke negara-negara yang mayoritas kaum muslimin seperti di Indonesia. Kenapa ya?
tokoh Islam yang terlibat di dalam partai politik kemudian mencalonkan selalu kalah. Karena rakyat mayoritas takut kalau umpamanya tokoh Islam ini menang menjadi pemimpin, wakil-wakil di DPR, MPR ini orang-orang Muslim yang taat, nanti keluar aturan, larangan. Larangan bermaksiat, larangan rokok, larangan miras, larangan prostitusi, larangan judol. Hancur ekonomi mereka tuh. Para oligarki itu, kayaknya itu dari sana tuh. Tahu oligarki? Oligarki itu sekelompok kecil orang-orang kaya yang menyetir para penguasa. Yang berkuasa itu bukan pejabat, tapi yang membacking ekonomi mereka itu tuh. Itu alah kebablasan saya. Jadi kita dakwah mengharamkan semua itu, banyak pihak orang-orang kuat yang tersinggung itu. Baiklah sekalian tersinggung. Dibutuhkan jihad. Makanya tak heran kalau orang yang menyampaikan kebenaran banyak dibulinya, banyak dicaci, dimaki. Kalau enggak ada jihad, enggak sabar dalam hal itu, kita bisa berhenti itu, ya. Jadi jihad di dalam berdakwah. Kalau tidak mau berdakwah berarti dia termasuk orang yang menyembunyikan ajaran Allah. Apa yang Allah turunkan berupa hudan dan bayinat disembunyikan. Ilmunya tak ada manfaatnya dan ilmunya tidak menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Jihad keempat, ayu jahidaha ala sabri ala masyakid da'wah ilallah wa adal khalqi wa tahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat, jihad melawan diri sendiri di atas kesabaran. Kita wajib sabar di atas kesabaran. Tidak sekedar sabar, tapi harus sabar di atas kesabaran. Kalau enggak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya tuh. Kalau berhenti enggak sabar lagi. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Untuk bisa sabar perlu jihad. Melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Aduh, dakwah tegeningan kia-kia teing, banyak dihina, dicaci, dimaki. Ah, udah saya mau berhenti banting setir aja, asal dari ustadz, dari dai menjadi apanya, menjadi buzzer atau menjadi tukang bala-bala gitu. Aman, tukang bala-bala banyak yang memburu, banyak yang menyukai. Inilah empat tingkatan jihad melawan diri sendiri, semuanya berkaitan dengan ilmu. Jihad ketika belajar, jihad ketika beramal, jihad ketika dakwah, dan jihad ketika bersabar. Jihad ketika belajar artinya bersungguh-sungguh. Ulet, sabar dalam belajar, tidak putus asa, tidak mengenal lelah, dan tidak tergoda oleh gangguan apapun. Coba lihat apa yang terjadi setelah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba sara min ar-rabbaniyin fa inna as-salaf mujmi'una 'ala أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويأمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. Apabila keempat tingkatan jihad itu telah sempurna dilakukan oleh seorang, jadilah dia seorang robbani.
Rabbani itu orang yang sudah sukses melakukan jihad di empat tadi. Orang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, itu Rabbani. Karena generasi salaf telah ijma. Seorang alim tidak bisa disebut seorang Rabbani sampai dia mengenal kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya serta sabar di atas semuanya itu. Siapa orang yang berilmu, beramal, mengajar dakwah dan sabar, maka dia akan diagungkan oleh para penduduk langit. Siapa penduduk langit teh? Para malaikat. Malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas khaira. Allah para malaikatnya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang belajar ilmu, dapat salawat dari Allah dan dapat salawat dari para malaikat. Jadi inilah kiat yang keempat untuk sukses belajar dan mengajar. Sudah empat poin kan? Satu, ikhlas ya ketika belajar dan mengajar. Kedua, mengamalkan ilmu. Ketiga apa kemarin? Bertakwa, taqarrub kepada Allah, jauhi dosa dan maksiat. Yang keempatnya, al-mujahadah wal-muthabarah wal-istimrar. Tiga tuh, mujahadah, jihad, sungguh-sungguh. Terus muthabarah, muthabarah itu apa? Ulet. Ketiganya, istimrar. Continue, terus-terusan ya. Jangan berhenti di tengah jalan apapun yang teralami dan terjadi. Inilah kajian kita di sore hari ini. Poin keempat kiat untuk bisa sukses belajar dan mengajar. Kita sudah habis waktu hari maghrib jam sabara tadi. Jam berapa? Mendingan tanya Google. Itu masuk Tasiknya. Jadwal sholat

0: jadwal sholat Tasikmalaya. Maghrib 17.38. Sudah 42 sudah lewat. Sudah sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali besok melanjutkan kajian kitab Ushulus Tsalatsah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu. Ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir. Ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
7: Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab? Adab adalah bagian dari ilmu. Adab itu pengamalan langsung dari ilmu. Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan. Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya? Oh, gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab. lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali adab akhlak yang tidak bisa didapat di bangku kuliah pesantren enggak. Tapi hanya dilihat dari mujalasatul ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia enggak tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Tapi dia yakin apa yang dilakukan oleh gurunya lah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal tertentu itu demikian. Lalu dia langsung ikuti satu. Lalu dia amalkan ya. Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu dan abnai tulabul ilm yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, saya ingin bertanya dulu, pernah enggak ketika alarm subuh berbunyi, mata sebenarnya sudah bangun, tapi badan berkata, ah nanti nunggu 5 menit lagi. Ternyata 1 jam. Pernah seperti itu? Hah? Sering. Atau begini, buka WhatsApp 1 jam terasa 5 menit, tapi pas buka mushaf baru 5 menit terasa 1 jam. Pernah? Hah? Aneh ya? Aneh, padahal dua-duanya sama-sama 5 menit, tapi kenapa bisa berbeda? Ya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya masalahnya? Kan tadi tema kita itu berkenan dengan apa nih? Kenapa melaksanakan ibadah terasa berat? Misalnya begini, kalau kita misalnya ada promo besar-besaran sampai begadang sampai tengah malam, kuat. Tapi pas ada kajian, Ba'da Isya jam 21.00 langsung udah ngantuk. Nah pertanyaannya, apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah karena Islam itu berat, Quran itu berat, sholat itu berat, Al-Quran itu berat? Jawabannya tentunya, ikhwah sekalian semuanya menjawab, tidak berat. Nah Allah Jalla wa'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah Jalla wa'ala menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ibadah kadang terasa berat? Disinilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita melihat sesuatu yang sering terlupakan. Bukan kaki kita, bukan tangan kita, bukan jadwal kita, tetapi hati kita. Karena masalah terbesar seorang muslim seringkali bukan kurangnya waktu, melainkan kurangnya kehidupan hati. Kalau mau dianalogikan, dan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, hati itu seperti tanah. Coba ikhwah sekalian, bapak ibu, teman-teman, para santri, tulabul ilm, kalau ada dua kebun, ya. Kebun pertama subur, kebun kedua kering, kerontang, lalu kita tanam bibit yang sama, kira-kira hasilnya sama atau berbeda? Hah? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena tanahnya yang berbeda. Nah begitu pula manusia. Kita sama-sama mendengar adzan, kita sama-sama mendengar Al-Quran, kita sama-sama hadir di masjid, kita sama-sama santri, mahad tahfid tarbiyah sunnah. Tapi kenapa? Ada yang menangis, ada yang tersentuh, ada yang berubah hidupnya, sementara yang lain gitu-gitu aja, biasa-biasa saja. Jawabannya bukan pada telinganya, tetapi ada pada apanya coba? Hatinya. Karena hati yang hidup akan bisa menangkap cahaya. Ini perlu dicatat. Hati yang hidup bisa menangkap cahaya, sedangkan hati yang kering sulit untuk menerima hidayah, untuk menerima petunjuk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fakadzalika al-qalb innama yaibas idza khala min tauhidillahi wa hubbihi wa ma'rifatihi wa dzikrihi wa du'aihi." Jadi hati, begitu pula hati akan menjadi kering ketika, bagaimana hati akan menjadi kering, kata Ibnu Qayyim di sini, ketika kosong min tauhidillah, dari mentauhidkan kepada Allah, cinta kepadanya, mengenalnya, berzikir kepadanya, dan berdoa kepadanya. Coba perhatikan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Beliau tidak mengatakan hati kering karena miskin. Tapi apa yang beliau katakan? Hati kering ketika jauh dari Allah Jalla wa'ala. Bukan hati kering karena rumah kecil. Hati kering karena kendaraan sederhana. Tapi hati kering itu saat bagaimana kurang dikirnya kepada Allah. Jauh dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ternyata yang membuat hidup kita bahagia bukan karena banyaknya uang, bukan banyaknya orang yang muji, bukan banyaknya gelar, tetapi saat hati dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya kadang kita melihat, Bapak, Ibu, Ikhwani, wa Akhawati, ada orang yang subhanallah hartanya banyak di mana-mana. Ya, tapi sulit tidur. Tapi ada orang yang rumahnya kecil, sederhana, tapi tidurnya nyenyak sekali. Kenapa itu? Karena ketenangan tidak tinggal di rekening. Ternyata ketenangan itu tinggalnya ada di hati. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Jadi itulah yang bikin kita tenang. Jadi hati itu hidup dengan mengingat Allah. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Jalla wa'ala hati akan menjadi tenang. Terus bagaimana kita mengetahui bahwasanya hati kita itu mulai kering? Bukan dengan melihat wajah, bukan dengan melihat pakaian, tetapi lihat hubungan kita dengan ibadah. Dulu ketika membaca Al-Quran begitu nikmat, sekarang berat. Itu pertanda hati mulai kering. Dulu ketika mendengar kajian, mendengar nasihat itu tersentuh. Sekarang aduh, biasa-biasa aja. Dulu sangat takut berbuat dosa. Tapi sekarang saat udah ngelakuin dosa, biasa-biasa aja, santai. Dulu bangun malam itu mudah. Sekarang gimana tuh? Alarm kalah terus. Walaupun tring-tring-tring, kalah terus dengan bobo. Ini bukan berarti kita buruk, tapi ini sebagai alarm bahwa hati membutuhkan hujan. Dan yang perlu kita pahami, ini sebagai kabar baiknya. Selama kita merasa kehilangan nikmat ibadah, berarti hati kita belum mati. Jadi masih bisa dihidupkan kembali. Masih bisa disirami kembali. Masih bisa diperbaiki kembali. Dan inilah yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membicarakan tentang matar al-qalb, hujan yang menghidupkan hati. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau tanah kering bisa hidup kembali karena hujan, betul, bukankah seperti itu? Setuju bahwasanya tanah kering bisa hidup kembali karena hujan? Maka hati yang kering juga bisa hidup kembali. Karena apa? Karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim, coba perhatikan, memberikan perumpamaan yang sangat indah di mana beliau berkata, "Faidza kanal qalbu mamturan bimathari rahmah, kanatil aqsan linah munqadah rutbah." Apabila hati disirami hujan rahmat Allah, maka cabang-cabangnya menjadi lembut, tunduk dan hidup. Beliau, coba perhatikan, Ibnu Qayyim mengibaratkan hati seperti apa? Akar pohon. Sedangkan anggota badan kita apa? Jadi Ibnu Qayyim mengibaratkan hati seperti akar pohon. Anggota badan kita apa? Anggota badan kita apa? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, itu seperti cabang-cabang pohon. Kalau akarnya sehat, cabangnya pasti sehat. Tapi kalau akarnya mati, pasti cabangnya juga ikut mati. Makanya sebenarnya masalah utama bukan pada tangan, bukan pada kaki, bukan pada mata. Masalah utama akarnya di badan kita itu, akarnya ini. Hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahui dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika ia baik, baik seluruh tubuhnya. Nabi mengatakan ala wa hiya al qalb. Itulah hati. Kadang kita salah fokus. Kita kadang sibuk memaksa cabang, tapi lupa untuk menyiram akar. Contohnya mungkin para penuntut ilmu. Saya harus semangat ngaji. Saya harus semangat ngapalin. Saya harus semangat sholat malam. Saya harus semangat sholat berjamaah. Saya harus semangat untuk membaca Al-Quran. Itu bagus. Tapi pertanyaannya, akar hatinya disiram atau tidak? Ya. Karena kalau akar kering, kita hanya sedang memaksa pohon berbuah tanpa akhir. Dan itu sangat berat sekali. Makanya sebagian orang berkata, atau ada yang berkata, "Ustaz, saya ini kenapa ya? Malas sekali ibadah." Nah, mungkin masalahnya bukan pada ibadahnya, tetapi pada hati yang kurang mendapatkan asupan. Tapi insya Allah di sini mah banyak asupannya terus di lingkungan yang baik. Makanya beda dengan di lingkungan yang tidak baik. Nah, kembali lagi, apa sih sebenarnya hujan hati? Apa hujan untuk hati? Kan kalau tanaman kita kan, kalau tanaman butuh air, hati butuh apa? Pertanyaannya. Tanaman butuh air, hati butuh apa? Mari kita lihat dan kita pikirkan. Apa yang sering kita isi ke hati setiap hari? Coba. Drama. Status orang. Konten yang tidak jelas ujungnya. Kadang tanpa dirasa satu scrolling terasa ringan, tapi 5 menit mushaf, 1 jam scrolling HP terasa ringan, tapi 5 menit
1: membaca mushaf terasa berat. Tapi kalau HP terus-terusan berjam-jam terasa ringan. Kalau lagi pulang ke rumah. Ya. Tapi ketika ngapalin baru 5 menit. Lihat mushaf atau terasa berat. Kenapa? Disinilah dapat kita pahami bahwa hati itu seperti tanah. Apa yang sering masuk ke dalamnya akan mempengaruhi hasilnya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hujan hati itu adalah tadi disebutkan tadi. Tauhid, zikir, doa, Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, taubat. Itulah hujan yang membuat hati hidup kembali. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa'idha madabtaha ila amrillah inqadat ma'ak. Ketika engkau mengarahkannya kepada perintah Allah, ia akan mengikuti dengan mudah. Makanya Masya Allah ada orang yang begitu mendengar adzan langsung bangkit. Ketika ada orang yang mendengar ayat tentang sedekah langsung bergerak. Ada orang yang mendengar nasihat langsung menangis. Bukan karena mereka itu malaikat. Bukan karena mereka tidak punya dosa. Tapi karena hati mereka hidup. Ibarat mobil, kalau aki penuh, sekali starter bagaimana tuh? Langsung hidup. Tapi kalau akinya rusak, didorong rame-rame pun susah. Begitu pula hati. Kalau hati hidup, sekali mendengar kebenaran langsung bergerak. Kalau hati lemah, 1000 nasihat pun terasa berat. Walaupun ada di lingkungan baik pun gitu-gitu aja. Jangan putus asa, yang paling bahaya bukan hati yang kering. Karena hati yang kering masih bisa untuk disirami. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang tidak sadar bahwa hatinya itu sedang kering. Tidak merasa kehilangan sholat, tidak merasa kehilangan Al-Quran, tidak merasa kehilangan zikir, tidak merasa kehilangan majelis ilmu. Itulah yang harus kita takutkan. Karena penyakit yang diketahui masih bisa untuk diobati. Tapi penyakit yang tidak disadari seringkali semakin parah. Makanya selama hari ini Bapak, Ibu, teman-teman, kita masih merasa saya ingin lebih baik, saya ingin lebih dekat kepada Allah, saya ingin lebih khusyuk, maka bergembiralah. Karena itu tanda hati kita masih hidup. Masih ada cahaya, masih ada harapan, masih ada jalan untuk kembali. Maka coba kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa lama hati ini tidak menangis karena Allah? Sudah berapa lama membaca Al-Quran hanya menjadi rutinitas? Sudah berapa lama doa yang kita panjatkan hanya formalitas? Sudah berapa lama kita lebih semangat membuka ponsel daripada membuka mushaf? Gak perlu dijawab. Kita tidak sedang dalam muhasabah ini untuk menghakimi seseorang. Karena yang paling membutuhkan nasihat itu adalah diri saya sendiri yang berbicara. Tapi kita sekarang ini sedang diajak oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk kembali menyiram hati. Karena kalau hati hidup, sholat akan menjadi nikmat. Al-Quran akan menjadi sahabat. Zikir akan menjadi kebutuhan. dan ketaatan menjadi ringan. Maka kita ketika berdoa, teman-teman semuanya jangan hanya meminta kepada Allah, ya Allah perbaiki amalku. Tapi mintalah yang lebih penting dari itu, ya Allah perbaikilah hatiku. Ya Allah perbaikilah hatiku, karena jika hati baik, amal akan mengikuti. Itu pasti. Kemudian Bapak, Ibu, Ikhwani, wa akhwati dan para penuntut ilmu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Setelah Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hati yang hidup dan hati yang kering, Ibnu Qayyim akan membawa kepada kita kepada pertanyaan berikutnya. Kalau hati sudah hidup, lalu untuk apa kehidupan itu digunakan? Kalau hati sudah hidup, untuk apa kehidupan itu digunakan? Karena hidupnya hati bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah agar apa? Agar seluruh anggota badan ikut tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, walillah fi kulli jarihatin min jawarihil abdi ubudiyah takhussuha. Setiap anggota badan memiliki bentuk ibadah khusus kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, kalimat ini pendek. Tapi kalau seandainya kita renungkan, ini sangat luar biasa. Coba kita pikirkan sama-sama. Kenapa Allah Jalla wa'ala memberi kita mata? Apakah hanya supaya tahu, ibu-ibu ini biar tahu harga cabai naik atau tidak ya? Apakah hanya supaya bisa melihat notifikasi? Tentu jawabannya tidak. Mata punya ibadah. Mata punya tugas. Mata diciptakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mata untuk melihat Al-Quran. Mata untuk melihat kebaikan. Mata untuk melihat yang halal. Karena itu mata bisa menjadi jalan menuju surga. Dan mata juga bisa menjadi jalan menuju dosa. Tergantung mata itu digunakan untuk apa. Telinga juga. Allah tidak memberi telinga hanya untuk mendengar gosip. Kila wa qol. Atau hanya untuk mendengar kabar orang. Hanya untuk mendengar keributan. Telinga punya ibadah. Mendengar Al-Quran, mendengar ilmu, mendengar nasihat, mendengar kebenaran. Maka kadang satu kajian bisa mengubah hidup seseorang. Kenapa? Karena telinganya sedang digunakan untuk tujuan penciptaannya. Yang karenanya telinga itu diciptakan. Begitu pula lisan. Nah ini yang sering paling aktif. Bapak ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Lebih aktif daripada otak. Kadang status belum selesai dibaca, komentar sudah diketik. Kadang berita belum jelas, sudah diteruskan terburu-buru. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan, berkatalah baik atau diam. Lihat, diciptakan lisan harus diperhatikan, diciptakan untuk membaca Al-Quran, diciptakan untuk berdoa, diciptakan untuk menasehati, diciptakan untuk menasehati orang lain, bukan untuk melukai. Bukan untuk memfitnah. Bukan untuk menyebarkan kebencian. Itu yang perlu diingat. Kata Ibnu Qayyim tadi dikatakan, Walillah fi kulli jarihatin min jawarihil abdi ubudiyah takhussuha. Setiap anggota badan memiliki bentuk ibadah khusus kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk hati. Ada tujuan khusus. Kenapa diciptakan hati? Untuk mengenal Allah. Untuk mencintai Allah. Kalau digunakan pasti akan bahagia, akan senang, nikmat. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang diciptakan, gak akan bahagia. Gak akan menemukan kebahagiaan. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim setelah itu memberikan penjelasan dan gambaran kepada kita bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Mari kita lihat satu persatu dan masing-masing dari diri kita silakan untuk menilai dirinya sendiri. Bukan menilai grup sebelah ya. Bukan menilai orang lain tapi diri masing-masing. Golongan pertama adalah investor akhirat. Golongan yang pertama adalah investor akhirat. Ibnu Qayyim berkata, manista'mala tilkal jawarih fima khuliqat lahu. Orang yang menggunakan anggota badannya sesuai tujuan penciptaannya, inilah orang yang sukses. Kenapa? Karena setiap hari dia sedang berdagang dengan Allah. Matanya bernilai pahala, lisannya bernilai pahala, tangannya bernilai pahala, kakinya bernilai pahala. Bahkan tidurnya bisa bernilai pahala. Kerjanya bisa bernilai pahala. Mendidik anak bisa bernilai pahala. Karena semuanya diarahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah orang yang paling cerdas. Inilah orang yang paling cerdas. Bukan profesor doktor yang paling cerdas. Yang seperti ini yang cerdas. Bukan karena IQ-nya yang tinggi. Tetapi karena setiap nikmat yang Allah berikan dia ubah untuk investasi akhirat. Itu golongan yang pertama. Golongan manusia yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Golongan yang kedua salah menggunakan nikmat. Ya, menggunakan anggota badannya bukan untuk tujuan penciptaannya. Manista'malaha fima lam takhluq lahu wa lam yakhluq laha. Orang yang menggunakan anggota badannya untuk sesuatu yang bukan tujuan penciptaannya. Matanya melihat yang haram, lirik-lirik yang haram. Lisannya menyakiti, tangannya berbuat dolim, kakinya melangkah menuju maksiat. Ya, seperti itu. Maka nikmat yang seharusnya mengangkat derajatnya justru menjadi sebab kehancurannya. Ibarat seorang dibeli mobil mewah, tapi digunakan untuk menabrak orang. Jadi masalahnya bukan pada mobilnya kan ya, tapi masalahnya pada apanya? Penggunanya. Begitu pula nikmat Allah. Masalahnya bukan pada mata, ya. Bukan pada telinga, bukan juga pada teknologi, itu kenikmatan. Tapi pada cara kita menggunakannya. Nih setan gepeng ini nih. Ini nikmat. Tapi bagaimana kalau cara menggunakannya mantap. Bisa digunakan yang baik. Nah golongan ketiga. Hidup tapi tidak hidup. Hidup tapi tidak hidup. Ini golongan yang sering dilupakan. Jadi kata Ibnu Qayyim, man attala jawarihahu wa amataha bil batalah. Orang yang mematikan anggota badannya dengan kemalasan. Ya, tidak berbuat baik, tidak berdakwah, tidak belajar, tidak mengajar, tidak membantu orang. Tidak produktif, tidak bergerak, hanya menghabiskan waktu. Ini bahaya. Karena ternyata tidak berbuat dosa saja belum cukup. Kita juga harus mengisi hidup dengan kebaikan. Sebab umur tidak hanya ditanya, apa dosa yang kau lakukan? Tidak cukup di situ, tapi juga apa yang kau lakukan dengan umurmu? Sebelum bergeser, nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang umur kita. Digunakan untuk apa? Ini sebagai muhasabah. Oh, malas-malasan. Atau produktif. Atau digunakan waktunya dengan baik. Itu akan ditanya. Ikhwah sekalian, kalau hari ini Allah Jalla wa'ala mengambil kembali mata kita, apa yang paling banyak dilihat oleh mata kita? Sebagai introspeksi. Kalau Allah Jalla wa'ala mengambil kembali lisan kita, apa yang paling banyak yang pernah kita ucapkan? Ngegosip, ngobrolin orang, nyakitin teman, atau bagaimana? Kalau Allah Jalla wa'ala mengambil kembali kaki kita, kemana kita sering melangkah? Kalau seandainya diambil, itu semuanya akan bagaimana nih? Sebagai introspeksi, sebelum ditanya nanti di akhirat. Kan, karena suatu hari nanti semua anggota badan kita yang akan berbicara. Yauma tashhadu alaihim alsinat tahum wa aydiyahum arjulahum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Mudah-mudahan ketika hari itu tiba, mata kita berkata, ya Allah, aku digunakan untuk membaca Al-Quran. Lisan kita berkata, ya Allah, aku digunakan untuk berdikir. Kaki kita berkata, ya Allah, aku melangkah menuju masjid dan majlis ilmu. Dan tangan kita berkata, ya Allah, aku digunakan untuk membantu hamba-hambamu. Itulah saat seluruh anggota badan menjadi saksi yang membela kita. Bukan saksi yang memberatkan kita. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala dan para penuntut ilmu. Mungkin insya Allah mohon maaf tadi agak terlambat. Seharusnya harus selesai, ditambah sedikit aja minta 5 menit. 7 menit, terus nanti mungkin tanya jawab. Ya. Mengapa, atau sebagai penutup aja sekarang, karena terlalu banyak juga, kalau enggak masuk bisa jadi buyar ya. Atau minta 5 menit lagi. Ya. Mengapa sholat menjadi nikmat bagi sebagian orang? Mengapa? Ingat gak yang pernah disampaikan sebelumnya? Jadi ini pertanyaan yang terpenting sore ini. Kenapa ada orang yang bisa menikmati sholat sementara yang lain merasa sholat itu berat? Padahal kiblatnya sama. Masjidnya sama, Al-Qur'annya sama, gerakannya sama, rakaatnya sama. Lalu kenapa bisa berbeda? Siapa yang bisa jawab? Mau jawab? Ini pada penjelasan yang lalu ini. Pak. Ya, pada pertemuan yang lalu.

0: Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Kenapa?
1: Karena hatinya gersang.
0: Karena hatinya gersang. Karena hatinya gersang, akhirnya bagaimana? Jadi sholat terasa berat. Sedangkan yang merasa nikmat sebaliknya, gitu ya? Begitu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Harusnya dapat hadiah. Masya Allah, betul, betul. Ya, ya. Jadi ada perbedaan rasa karena dari sisi hati berarti. Kalau pada pertemuan yang lalunya ada hadirnya hati, khusyuk. Tidak akan mungkin khusyuk kita dapat kalau hatinya kering, kan? Gitu ya? Ya. Jadi jawabannya karena yang menentukan nikmat atau tidaknya sholat bukan kaki yang berdiri, bukan tangan yang bersedekah, bukan dahi yang menempel di sejadah, tetapi hati, itu betul. Hati yang berada di balik semua itu. Betul, Masya Allah. 100. Mudah-mudahan kelas berapa ini? Kelas 8. Kelas 8 itu SMP ya? Insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa ilman. Ya. Perhatikan baik-baik sebagai renungan juga. Ada orang yang berdiri dalam sholat, tapi pikirannya ada di mana tuh? Sudah ke pasar. Berdiri sholat, tapi pikirannya sudah ke pasar. Ada orang yang baru takbir, tapi pikirannya sudah ke pekerjaan. Ada orang yang membaca Al-Fatihah, tapi hatinya sudah keliling dunia. Kadang salam ke kanan baru sadar, tadi imam, yang suratnya apa yang dibaca? Pas assalamualaikum, dia baru ingat, imam tadi apa ya suratnya yang dibaca? Pernah gak seperti itu? Pernah atau tidak pernah? Jujur, jujur. Pernah. Pernah ya? Berarti kita sama-sama manusia. Karena kita pernah mengalami. Kita pernah mengalaminya. Bahkan para ulama pun berjuang untuk melawan gangguan hati. Jadi bukan hanya kita aja, para ulama pun berjuang untuk melawan gangguan hati. Yang menjadi masalah yang perlu kita pahami bukan datangnya gangguan, tapi ketika hati kita tidak lagi berusaha kembali kepada Allah. Pertanyaan sekarang, kenapa orang soleh bisa menikmati sholat? Kenapa sebagian ulama menangis dalam sholat? Kenapa sebagian ulama salaf begitu bahagia ketika azan berkumandang? Kenapa di antara ulama salaf ada yang mengatakan seandainya para raja mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memerangi kami untuk mendapatkannya. Apa sih sebenarnya yang mereka rasakan? Ternyata mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diunduh di internet. Mereka merasakan kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya bagi mereka itu sholat itu bukan beban. Sholat itu adalah pertemuan. Sholat bukan kewajiban yang mengganggu aktivitas. Sholat adalah waktu istirahat dari hiruk pikuk dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan istirahat dari sholat, tetapi istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu ditunggu-tunggu. Masa Allah beda kan? Beda sekali. Kalau kita capek, sholat dulu. Kalau kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Oh ya. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Capek dengan dunia, mari kita istirahat dalam sholat. Pertanyaannya, kenapa kita belum merasakan itu? Jawabannya sudah kita pelajari sejak awal. Karena hati kita kadang lebih banyak menerima debu daripada hujan. Perhatikan, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah. Lebih banyak menerima dunia daripada zikir. Lebih banyak menerima kesibukan daripada Al-Quran. Lebih banyak menerima suara manusia daripada firman Allah Jalla wa'ala. Akibatnya hati menjadi lemah. Dan ketika hati lemah, apa yang akan terjadi? Ibadah pun terasa berat. Bukan karena ibadahnya berat. Tapi karena hati kita sedang sakit. Karena agama itu mudah, tidak sulit. Sama seperti orang sakit. Analoginya seperti orang sakit. Makanan yang enak pun terasa pahit. Bukan karena makanannya yang berubah kan? Tetapi karena lidahnya sedang sakit. Demikian pula ibadah. Ketika hati sehat, ibadah akan terasa nikmat. Akan terasa lezat. Tapi kalau seandainya hatinya sakit, berat. Berat melaksanakan sholat, berat baca Al-Quran, berat sholat malam, berat ibadah-ibadah yang ini. Kenapa masalahnya? Di hati. Tapi jangan putus asa, karena hati itu berbeda dengan kaca. Kalau kaca pecah, sulit kembali seperti semula. Tapi kalau hati semakin sering kembali kepada Allah, semakin hidup. Semakin sering bertaubat, semakin bersih. Semakin sering berzikir, semakin tenang. Semakin sering membaca Al-Quran, semakin hati itu bercahaya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak meminta kita untuk menjadi malaikat. Allah hanya meminta kita terus untuk kembali kepada Allah. Dan sebagai muhasabah terakhir, sebelum ada pertanyaan yang akan ditanyakan, mari sore ini kita bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kali kita menangis karena takut kepada Allah? Kapan terakhir kita membaca Al-Quran bukan karena target, tetapi karena rindu? Kapan terakhir kali kita berdoa panjang kepada Allah bukan hanya ketika ada masalah? Kapan terakhir kita merasa bahwa sujud adalah kebutuhan? Karena boleh jadi masalah terbesar kita hari ini bukan kurangnya harta, bukan kurangnya fasilitas, bukan kurangnya kesempatan, tapi kurangnya hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Dan ketika hubungan dengan Allah Jalla wa'ala membaik, banyak masalah hidup yang ikut membaik. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Ada hal yang perlu ditanyakan atau saya dulu yang bertanya? Hah?

Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hati yang kering akan dialami setiap orang? Iya, iya. Setiap di antara kita akan mengalami kekeringan hati ketika tidak disiram. Ya, pasti akan kering karena iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat. Ketika maksiat, maka akan ada titik di dalam hati hitam. Ketika titik ada dalam hati hitam, tidak kita langsung taubati, lama-kelamaan jadi kering, kering, kering, kering. Gelap, gelap, gelap, gelap. Akhirnya berat untuk ke majelis ilmu, berat untuk mengamalkan ilmu, berat untuk bersedekah, berat untuk berbuat baik. Pengaruh dari kekeringan hati. Tapi bisa dikembalikan kembali, ya, seperti tadi disampaikan. Tinggal kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka insya Allah bisa kembali lagi. Dan terus meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperbaiki hati. Ya. Bagaimana mengenali gejala awal hati yang sakit? Ya itu tadi, gejalanya kalau yang tadinya lembut tiba-tiba jadi galak. Gejala awal hati yang sakit itu tadinya santun jadi gede amek. Ya, itu. Jadi akan nampak dari perbuatan yang dilakukan zahir. Atau juga ketika nasihat terasa berat. Ya, itu gejala awal. Jadi gejala awal hati yang sakit. Namun ketika berbuat maksiat terasa ringan. Nah, itu gejala awal hati yang sakit. Ketika Al-Quran jarang dirindukan, namun dunia selalu dipikirkan. Itu gejala awal hati yang sakit. Gejala awal hati yang sakit itu ketika dosa tidak lagi disesali. Dan ketaatan tidak lagi membahagiakan. Itu gejala awal hati yang sakit. Maka berhati-hatilah. Karena hati yang sakit itu tidak langsung mati. Hati yang sakit itu tidak langsung mati, tetapi perlahan kehilangan cahaya petunjuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Ustaz, izin bertanya bagaimana mensikapi orang tua kita yang masih condong urusan duniawi dan masih belum tergerak ke majelis ilmu. Sedangkan kita masih mulai menjemput hidayah dan masih sungkan untuk menasehati, takut dianggap menggurui. Barakallahu fiik. Banyak berdoa, banyak mendoakan orang tua. Karena nasihat diam-diam itu lebih mengena. Ya, diam-diam selalu mendoakan itu juga bagian daripada nasihat. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati itu siapa? Adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Maka perbanyaklah untuk mendoakan. Kemudian juga kita harus lebih baik sikap kita kepada orang tua. Itu penting. Karena buah dari ilmu yang bermanfaat, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita hijrah menjemput hidayah, akan nampak perbuatan-perbuatan yang zahir, sikap yang nampak lebih murah senyum, yang dulu mungkin kita anak kita kepada orang tua, kurang begitu perhatian, jadi lebih perhatian. Kalau misalnya dulu kita itu hanya makan, tidur di rumah itu, sekarang setelah ngaji jadi kita cekatan. Kalau sebagai seorang wanita,
langsung membantu ibunya ikut nyisikan cabe, naon apalah pekerjaan rumah gitu kan. Jadi akhlak kita semakin tambah baik. Nah itu juga pembuka hidayah. Jadi bahwa ketika Allah anugerahkan kita sedang menjemput hidayah untuk mulai dekat ke majlis ilmu, berhijrah kembali kepada Allah, dan hati kita ingin juga semua keluarga, terutama orang tua, seperti kita, maka teladan yang baik, kondisi yang perlu kita lakukan saat di rumah, itu akan lebih berkesan dan membuat hati terbeli untuk bisa ingin orang tua juga ikut ngaji. Tapi yang paling utama adalah doa. Karena yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi ya ada pertanyaan, apa hukumnya menyukai orang non muslim? Siapa di sini yang suka orang non muslim? Cung tangannya. Hah? Ada gitu? Hah? Ada di sini yang suka kepada contohnya artis Korea? Hah? Ada? Hah? Ya. Ya, ini di sini pertanyaan, apa hukumnya menyukai orang non muslim? Ya. Ada yang suka apa itu K-pop teh? K-pop teh apa? Hah? Kayaknya dari Ahwat ya, bukan dari Antum ya. Ya begini, menyukai artis Korea atau non muslim, di sini perlu kita berbicara secara rinci. Ya. Jika sekedar mengagumi bakat, memang ada gitu bakat atau penampilan atau karya mereka tanpa berlebihan, maka ini termasuk perkara yang manusiawi. Masalah bakat, keahlian. Namun jika muncul kecintaan yang mendalam atau fanatik, menjadikan mereka itu adalah idola. Ini bukan hanya masalah Korea, sampai sepak bola juga. Ya misalnya kepada ada para pemain sepak bola yang non-muslim misalnya. Menjadikan idola, meniru gaya hidup, akhlak atau keyakinan mereka, ini berbahaya bagi hati dan keimanan. Terlebih lagi kalau seandainya kecintaan itu membuat lalai dari ibadah. Coba ada yang nonton bola, oh ditunggu-tunggu gitu kan. Padahal itu membuka aurat dan lain sebagainya. Jangan senang kepada yang membuka aurat, kan itu aurat itu. Gitu. Sampai Masya Allah seperti itu. Nah, kecintaan itu bisa membuat lalai, subuh jadinya ketinggalan karena demi nonton. Banyak juga menghabiskan waktu, pikiran misalnya. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai. Ya, saling mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini penting pendidikan wala, loyal kepada siapa, benci kepada siapa. Inilah yang perlu ditekankan, akidah wala dan baro. Dan mungkin kita ikhwan dan akhwat sering mempelajari masalah akidah di dalam kitab usul as-salasah, di situ sudah ditekankan tentang wala dan baro. Oh, iya.
Jadi seorang muslim hendaklah menjaga hatinya. Seorang muslim hendaklah menjaga hatinya. Ya. Hati itu memiliki ruang yang terbatas. Jika terlalu dipenuhi kekaguman kepada manusia, seringkali kecintaan

0: ulama dan orang-orang soleh, maka mereka itulah yang lebih baik untuk menjadi teladan dan idola, bukan malah kita mengidolakan artis Korea, kan, ya. Karena pada saat ini banyak sekali anak-anak yang menyukai artis non-muslim, bahaya daripada mencintai. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Kalau kita kagumnya kepada artis Korea, maka akan bersama artis Korea nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik berarti cinta, siapa cinta Rasul, bersama Rasul nanti. Ya, insya Allah. Cinta orang soleh. Jadi banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubaban yuhibuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada untuk mencintaimu. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepada Allah. Sering-sering berdoa. Karena semua itu kembali kepada taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ada dua pertanyaan lagi, tetapi saya ingin ini ya, atau udah aja ya, lain kali aja, nanti siap-siap kalau pertemuan yang berikutnya ini akan ada sebelumnya, ya. Kalau ada nanti pas ketika lagi liburan, kalau udah liburan gak ada ya antumnya ya. Ya siapa tahu nanti ada rezekinya, dan sekarang karena udah 5:30, dicukupkan aja pembahasan kita pada sore ini, ya, berkenaan dengan mengapa ibadah terasa berat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menghadirkan dalam diri kita keutamaan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyat bihimur rahmah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu masjid kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajarinya, ya, ayat-ayat tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian akan turun kepada mereka rahmat, ya, malaikat akan memenuhi mereka, wa dzakaramallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Dan kajian tafsir adalah termasuk kajian yang menurut saya yang jarang digandrungi oleh kaum muslimin, ya, sehingga jarang ada kajian tafsir. Kalaupun ada, maka orang-orang kurang semangat menghadirinya, padahal sedang membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya memotivasi diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk tetap semangat mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita Al-Quran bukan sebagai bacaan semata, tetapi juga kita berusaha memahami kandungan isinya. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-60. Sebelumnya pada ayat 69, ya, Allah berfirman, ya, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah yang mereka persekutukan, yaitu apakah Allah lebih baik ataukah sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ya, baru kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini pendalilan banyak dalam Al-Quran. Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Allah Al-Mutafarrid yang Esa dalam penciptaan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kalau dia Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan, maka dia juga Esa dalam disembah, ya. Ini sering dalam Al-Quran banyak sekali istidlal berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Dan tauhid rububiyah secara global diakui oleh kaum musyrikin. Seperti Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mereka benar-benar akan berkata Allah tanpa ragu-ragu. Makanya datang dengan lam taukid dan nun taukid, la yaquluna Allah. Sungguh-sungguh mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardha min ba'di mautiha, la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan langit, menurunkan hujan dari langit kemudian menumbuhkan tanah yang tandus menjadi subur kembali, sungguh benar-benar mereka akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaqulun Allah, mereka berkata kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ma'ruf dan saya sudah sering bahas dalam kajian tauhid, di antaranya saya sebutkan dalil-dalilnya dalam syarah Al-Qa'id Al-Arba. Bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui rububiyah Allah karena wajar orang-orang Quraisy, mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nenek moyang mereka yang bangun meninggikan Ka'bah sehingga mereka juga beribadah, namun mereka melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah ingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah agar mereka tidak berbuat syirik. Sebelumnya di ayat 59 Allah berfirman, Allahu khairun amma yusyrikun. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan yang kalian sembah? Hubal, ya, kemudian Manat, ya, Lata, Al-Uzza, ya. Sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mereka sembah berupa malaikat, atau yang mereka sembah berupa jin, ya. Mereka sembah pepohonan, mereka sembah berhala-berhala, ya. atau nabi-nabi yang mereka sembah, Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan selain Allah? Karena kita tahu dalam bahasan tauhid bahwasanya sesembahan orang musyrikin bukan cuma berhala. Berhala itu pun adalah simbol dari orang-orang saleh, Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Kemudian mereka juga menyembah para malaikat, ya. Mereka juga menyembah para jin. Pembahasan ini pembahasan panjang lebar dalam pembahasan tauhid. Baik. Maka kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang rububiyah Allah dimulai dari ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa ambatna bihi hadaa'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilaahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun." Ataukah siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit air hujan? Fambatna bihi, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan hadaa'iqa dzata bahjah, taman-taman, kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah tersebut. La ilaha illa Allah, adakah sesembahan selain Allah yang melakukan itu semua? Atau tafsir yang lain, adakah sesembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah? Ya, balhum qaumu ya'dilun, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan al-udul. Ya'dilun yaitu menyimpang. Baik. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan amman atau siapakah, maksudnya ini Allah menyampaikan siapakah yang lebih baik, yang membuat ini semua atau yang kalian sembah. Dan ini datang dalam Al-Quran, metode seperti ini dalam beberapa ayat, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharul akhirat wa raju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina la ya'lamun inna mitadzakkarul albab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah, amman huwa, apakah yang bangun malam kemudian salat malam, sujud kemudian berdiri mengharap rahmat Allah, takut dengan akhirat, apakah sama dengan orang yang tidak demikian? Tapi Allah tidak menyebutkan perbandingan yang dibandingkan. Jadi Allah hanya mengatakan apakah orang yang seperti ini sama dengan amman huwa, ataukah sama dengan orang seperti ini? Ya, maksudnya tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Meskipun yang tidak melakukannya Allah tidak sebutkan, tapi sudah dipahami dalam konteks maksudnya Allah sedang membandingkan antara orang yang bangun malam, solat malam, sujud, tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Makanya di akhir ayat Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah ingin mengatakan orang berilmu kegiatannya seperti ini, dia bangun malam, dia solat. Apakah sama orang jahil yang tidak melakukan ibadah seperti ini? Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang tegak mengurusi hamba-hambanya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama dengan sesembahan yang tidak bisa melakukannya? Ini metode dibawakan oleh Ibnu Katsir sama dengan ayat ini, ayat-ayat dalam surat An-Naml ini. Jadi nanti akan banyak ayat-ayat amman dan apakah maksudnya, apakah sama yang kalian sembah dengan Allah yang melakukan ini? Jawabannya tentu tidak sama. Ya. Taruhlah kita praktekkan misalnya kepada wali yang menyembah wali. Apakah sama Allah yang menurunkan hujan, menciptakan langit dengan wali yang tidak bisa cipta apa-apa? Afama yakhluqu kama la yakhluq? Apakah sama yang mencipta dengan tidak yang mencipta? Tentu berbeda. Itu maksudnya. Jadi Allah mengingatkan kepada mereka agar meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Karena yang menciptakan alam semesta hanyalah siapa? Allah. Maka dialah yang satu-satunya berhak diibadahi, diserahkan ibadah kepadanya, bukan malaikat, bukan wali, bukan nabi, bukan orang soleh, apalagi sekadar batu, pohon dan yang lainnya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya, tidak berhak untuk kita berdoa, menangis-nangis, menyerahkan urusan kepadanya. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, mulai kita sebutkan dalil-dalil rububiyah. Kata Allah dalam ayat 60, amman khalaqas samawati wal ardh. Di sini Allah menyebutkan penciptaan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah jelas. Afamay yakhluq kama la yakhluq, afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Tentu yang mencipta lah yang diibadahi, yang tidak mencipta tidak usah diibadahi. Dari tidak ada menjadi ada. Nabi diciptakan, Nabi Isa diciptakan, bukan menciptakan. Malaikat diciptakan, apalagi wali, ya, tidak bisa cipta apa-apa, tidak berhak diibadahi. Ya, jadi pertama Allah sebutkan dalil tentang penciptaan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah jadikan di langit dan bumi. Allah bukan sekedar mencipta, dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah juga menjalankan ya, kegiatan kehidupan dari langit dan bumi yang semua adalah untuk kenikmatan manusia. Kata Allah, wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan yang menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Fa'ambatna bihi, dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah. Hadiqah itu maknanya menurut bahasa Arab yaitu taman yang yuhdiquna bihi, yang dikasih pagar. Biasanya taman disebut hadiqah jika di situ ada anggur-anggur, karena anggur mudah dipetik. Kalau korma tidak perlu dikasih apa? Pagar. Maka disebut hadiqah adalah kebun yang dipagarin. Biasanya di situ ada anggurnya, entah ada kormanya, tapi yang jelas ada anggurnya, sehingga pemandangan menjadi indah. Ada kebun, ada kormanya, ada anggurnya, sehingga pemiliknya memberi pagar, ya, sehingga disebut dengan hadiqah. Dan ini salah satu kenikmatan. Hadiqata hadaiqa dzata bahjah. Siapakah yang menumbuhkan kebun-kebun yang indah tersebut? Bahja artinya keindahan, yang enak untuk dipandang, dilihat. Ya. Maka nalakum antum bitu syajarah, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalian tidak mampu. Siapa yang bisa menumbuhkan itu tumbuhan? Makanya dalam hadis ketika tentang larangan membuat patung, ya, atau makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengatakan fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Coba suruh mereka ciptakan semut, atau coba suruh mereka ciptakan sya'irah gandum. Tidak ada yang bisa ciptakan semut, tidak ada yang bisa ciptakan apa? Gandum, ya. Allah sebutkan dalam di akhir-akhir surat Al-Hajj, duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yujtama'u lah. Telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa ciptakan meskipun hanya seekor lalat. Meskipun mereka bersatu padu, mereka bikin lalat, mereka tidak akan bisa menciptakannya. Lalat tidak bisa, siapa yang bisa bikin lalat? Ya. Makanya di antara kebingungan orang ateis, mereka bisa menyebutkan secara mungkin mereka logika mereka bahwasanya namanya evolusi, perkembangan, perubahan, tapi yang kasih pasang nyawa siapa? Kok dari tidak bernyawa bisa bernyawa? Itu tidak masuk dalam teori evolusi. Kalau bentuk-bentuk berubah mungkin, tapi dari tidak bernyawa kemudian bisa bernyawa? Nah, mungkin pasti ada yang memberikan nyawa tersebut. Maka tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, "Wal yakhluqu sya'iratan." Coba suruh bikin gandum, enggak bisa. Dia bikin gandum. Siapa yang bisa bikin gandum? Gandum ditanam kemudian apa? Tumbuh. Siapa yang bisa bikin telur? Telur dieram kemudian keluar ayam, ya. Enggak ada yang bisa bikin. Ada yang bisa bikin telur buatan, ada, cuma bisa diceplok aja. Telur buatan Cina cuma digoreng. Tapi kalau dieram keluar apa? Ayam enggak bisa. Enggak ada yang bisa bikin. Sampai sekarang enggak ada yang bisa bikin. Makanya Allah mengatakan, "Malakum ma kana lakum antum bitu syajarah." Kalian tidak bisa menumbuhkannya. Makanya dalam surat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami." An-nas subhanallahi summa syaqqaqna al-ardu syaqqan fa ambatna fiha habban wa inaban wa qatba. Seorang lihatlah apa yang dia makan. Kita misalnya makan buah, makan sayur-sayuran. Kata Allah, kami yang turunkan hujan untuk membasahi benih tersebut. Kami yang membelah bumi sehingga keluar benihnya, sehingga bisa tumbuh, ya. Kami tumbuhkan. Ini semua Allah yang bikin. Kemudian tinggal kita hadir di depan kita, kemudian kita makan. Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, أَفَرُعَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Tidak kalian melihat apa yang kalian tanam? Kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Lau nasya'u ja'alnahu tama, kalau kami ingin kami akan hancurkan, keringkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Fadhaltum tafakkahun. Kemudian Allah berfirman, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Renungkanlah tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang turunkan dari awan siapa? Kami atau kalian? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak kami jadikan air tersebut asin. Kalau kalian kami berkehendak kami jadikan air tersebut apa? Asin. Ini Allah sebut tentang rububiyahnya, bahwasanya ini semua Allah yang bikin. Makanya Allah setelah itu Allah mengatakan a ilahun ma Allah, adakah Tuhan bersama Allah yang patut untuk disembah, yang bisa melakukan ini semua? Adakah Tuhan bersama Allah? Ada tafsiran, dua tafsiran yang dua-duanya saling melazimi. Tafsiran pertama, adakah Tuhan bersama Allah yang ikut serta dalam proses ini? Adakah? Tidak ada. Nabi Isa ngatur hujan, tidak ada. Nabi Muhammad ngatur hujan, tidak ada. Malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kecuali atas perintah Allah. Ini Allah lakukan sendiri. Dia bersendirian dalam pengaturan ini semua. Yang memberikan nyawa, yang menghidupkan matikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ilahun ma Allah. Adakah Tuhan yang ikut serta? Artinya, kalau ada silakan disembah. Kalau ada yang ikut serta ciptakan langit dan bumi, silakan disembah. Tapi kalau tidak ada, makanya di antara syirik dalam rububiyah, kalau meyakini ada selain Allah yang ikut serta dalam mencipta, dalam memiliki atau dalam mengatur. Kalau meyakini bahwasanya ada jin yang ngatur gunung, syirik ini. Ada yang mengatur, meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul ikut mengatur pantai selatan, syirik. Ini yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan kita harus memuliakan sang wali karena yang jaga kota kita ini wali, wali yang sudah mati. Ini wali masih hidup aja tidak bisa jaga dirinya. Tidak bisa jaga dirinya. Makanya ketika dia sakit di ke rumah sakit, maunya sembuh, ternyata mati. Dia saja tidak bisa jaga dirinya. Kemudian setelah mati dibilang dia menjaga negeri kita. Syirik atau bukan? Syirik ya akhi, yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tersebar di sebagian apa? Masyarakat. Lagi kemudian muncul cerita-cerita khurafat-khurafat membuat orang berkeyakinan kepada sebagian wali yang bosnya ikut mengatur alam semesta. Taib, kata Allah, ilahumma Allah, adakah Tuhan yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi, mengatur ini semua yang konsekuensinya? Kalau begitu, adakah Tuhan yang berhak disembah sementara yang melakukan hanyalah Allah semata? Jawabannya tentu tidak, tidak perlu dijawab. Ingkaran, namanya pengingkaran. Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah kaum yang ya'dilun. Ya'dilun ini ada secara bahasa Arab bisa ya'dilun an atau al-udul an atau al-udul bi. Kalau menggunakan al-udul bi maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mereka melakukan kesyirikan. Seperti Allah berfirman, alhamdulillazi khalaqas samawati wal ardha ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada bi rabbihim ya'dilun. Jadi al-udul bi maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mensyirikan, mensukutukan Allah, menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jadi makna balhum qaumun ya'dilun ada dua tafsiran, karena Allah tidak menyebutkan huruf ta'diyahnya. Ini bahasa Arab sih ya, antum ngerti enggak? Ya, ngerti ya sudahlah, qadarullah. Makanya tidak mungkin sempurna seorang memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau ngerti apa bahasa Arab. Tapi kita bilang adalah, ada dua, adalah bi, ada adalah an. Kalau ada lebih maksudnya menyamakan. Tapi mereka adalah kaum yang menyamakan Allah dengan selain Allah, itu dalam penyembahan. Kaum musyrikin tidak pernah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam urusan penciptaan. Mereka tidak pernah bilang Hubal, Lata, Manat, Uzza menciptakan langit itu, tidak ada dalam kamus mereka. Tapi Allah mengatakan mereka menyamakan, menyekutukan Allah dalam peribadatan, yaitu mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, mereka juga bertawakal kepada selain Allah. Yang tidak pantas untuk ditawakali. Kenapa? Karena sembahan mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi, dan tidak ikut menumbuhkan tumbuhan, tidak ikut menurunkan hujan. Bagaimana kemudian bisa diibadahi? Ini pendapat pertama. Yang kedua, balhum qaumun ya'dilun, maksudnya ya'dilun anil haq, yaitu mereka berpaling dari kebenaran, mereka tidak mau mendengar kebenaran, mereka tidak mau mendengar dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap ngayal dengan kesyirikan yang mereka lakukan dengan dalil turunan nenek moyang. Selesai. Ya, ini tradisi, masa mau ditinggal? Kami sudah nyaman selama ini dengan tradisi kesyirikan. Ya. Sulit memang terkadang meninggalkan tradisi setelah merasa kenyamanan. Sudah nyaman, janganlah diganggu-ganggu, nyaman. Ya. Taib. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya. Amman ja'alal arda qarara. Siapa menjadikan bumi tenang? Ya. Bumi tidak bergerak, tidak bergoyang, dia tenang, bisa ditinggali dengan nyaman. Wa ja'ala khilalaha anhara. Kemudian Allah tidak jadikan bumi demikian, tetapi Allah jadikan di antaranya ada sungai-sungai. Subhanallah. Sungai dengan isinya, berbagai macam sungai dibuat untuk apa? Kehidupan. Coba kalau antum ke Mesir lihat Sungai Nil. Sungai Nil kalau enggak salah melewati 9 negara atau kurang lebih. Dari sungai tersebut berbagai macam apa? Timbul perkotaan. Mereka ambil kehidupan dari apa? Sungai tersebut. Sungai sumber kehidupan untuk bercocok tanam, untuk tertumbuh apa namanya ikan-ikan dari sungai tersebut, ya. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wa ja'ala khilalaha anhara. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan bagi dia rawasi, itu ya suatu yang sawabit yang kokoh, maksudnya gunung. Gunung. Ya, Allah jadikan gunung buat bumi tersebut. Antamida bikum, agar bumi tidak bisa bergoyang. Ini antum tanya ahli geologi. Coba tanya ahli geologi, apa fungsi gunung? Di antara tidak buat bumi bergetar. Ya, ahli geologi mereka lebih ngerti, ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan penghalang di antara dua bentuk al-bahar, yaitu dua al-bahar maksudnya kumpulan air yang banyak, maksudnya sungai dan laut. Sungai disebut laut, bahar, bahar itu bahasa Arab artinya air yang banyak, atau sungai sumber air yang banyak, tawar namanya sungai, sumber air banyak yang asin namanya apa? Laut. Allah jadikan penghalang di antara keduanya. Ini kalau kita baca buku tafsir zaman dahulu, mereka maksudkan Allah membuat sungai, air sungai terhalang dari sungai air laut dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan daratan, dengan dataran, ya. Kalau penafsiran sekarang ditambah para mufassirin mutaakhirin, mereka mengatakan di antaranya terkadang bertemu air payau dengan air laut, tapi tidak bisa bersatu. Allah menjaga konsentrasi atau massa jenis masing-masing air sehingga terjaga, tidak bersatu. Kenapa tidak disatukan? Karena ada kemaslahatan masing-masing. Di air payau butuh air laut, butuh air tawar. Allah mengatakan kami jadikan penghalang di antaranya. Nah, kalau kita baca Ibnu Katsir, tafsir ulama-ulama terdahulu, mereka mungkin belum mendapati fenomena alam di mana air tawar berdampingan dengan air apa? Air asin. Sehingga mereka mengatakan maksudnya sungai-sungai yang dibatasi dengan dataran-dataran. Ya. Nanti pada hari kiamat semua bersatu. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat, ya. Ya. Ketika air laut kemudian meluap, kemudian bergabung antara air laut dengan apa? Air? Air sungai. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, setelah bergabung Allah bakar air laut tersebut, menyala jadi api. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Tinggal dibuka H2O-nya jadi apa? Oksigen, hidrogen terbakar. Wallahu alam, itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sebelum hari kiamat masing-masing pada tempatnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan bumi seperti ini, Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan lautan, Allah jadikan gunung-gunung. A ilahumma Allah. Adakah Tuhan yang lain melakukan seperti ini bersama Allah? Kerjasama dengan Allah melakukan ini semua? Adakah Tuhan? Apakah Nabi Muhammad ikut serta menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk termulia di alam semesta, tidak berhak untuk disembah. Dia enggak bisa apa-apa, makanya terluka ketika perang Uhud. Waktunya sakit-sakit, ketika meninggal-meninggal. Waktunya lapar-lapar, waktunya buang hajat-buang hajat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, tapi dia tidak mengatur alam semesta. Nabi Isa juga tidak. Dikejar-kejar, kabur, minta tolong sama Allah, angkat. Coba kalau dia ngatur alam semesta, mana mau kejar-kejar dia? Dia kabur. Sembunyi, ketahuan. Nabi Isa. Enggak ada. Apalagi coba wali-wali. Seperti waktu musim corona. Ada yang bilang, kalau mau selamat dari corona, pasang foto wali ini di rumah, aman. Itu wali saja waktu sakit dia ke rumah sakit. Ingin sembuh aja enggak? Khurafat, subhanallah, di tanah air kita luar biasa ya. Siapa yang mengatur ini semua? Dia yang berhak disembah. A'ilahumma Allah. Adakah Tuhan selain Allah yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu konsekuensinya. Ya. Taib, ini subhanallah kalau kita lihat ya. Jadi ini di antara dalil tentang apa namanya? Bagaimana adanya Tuhan di antaranya dengan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kemudian di antara adanya Tuhan yaitu namanya dalilul inayah. Kalau tadi dalilul ijad yaitu proses tidak ada menjadi ada, ini pembahasannya panjang lebar ya. Kemudian di antaranya dalil inayah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan serasi, ada hujan, ada sungai, ada lautan, ada dataran, ada gunung. Semua ini ternyata ada logam buat kebutuhan ini. Kemudian Allah buka ilmu sedikit demi apa? Sedikit. Ini bukan kebetulan, tapi sudah dirancang oleh Allah untuk ilmunya dibuka sedikit demi apa? Sedikit. Habis energi ini, muncul energi ini.

0: Bukan ciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang bikin sungai, siapa yang bikin laut, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, siapa, ini sistem semua. Bisakah kau tumbuhkan tumbuhannya, tumbuhan dengan berbagai macam modelnya, sesuai dengan kebutuhan manusia untuk keindahan, hewan-hewan dengan berbagai, ini tidak mungkin terjadi apa? Kebetulan. Apalagi Allah berkata, hada'iqa dhata bahjah. Allah tumbuhkan tumbuhan yang indah untuk dipandang. Kalau Tuhan kebetulan aja terjadi tanpa Tuhan, maka cukup yang penting bisa buat dimakan. Tapi ternyata Allah tidak ciptakan cuma buat dimakan saja, tapi ada keindahan. Anggur dengan keindahannya, korma dengan apa? Keindahannya. Kalau kebetulan atau evolusi cuma plek pada titik tidak perlu indah. Makanya di antara bantahan terhadap orang-orang ateis, ada keindahan dalam semesta. Berarti Tuhan itu ada. Dia ingin bikin apa? Keindahan. Makanya Allah mengatakan hada'iqa dhata bahjah. Kebun-kebun, taman-taman yang indah. Kalau kebetulan semerawut, paham? Tapi ini ada keindahan, berarti ada yang rancang, ada Tuhan di balik itu semua. Taibal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi Allah sebutin, ini semua bagaimana rububiyah Allah dijadikan dalil bahwasanya ada yang menciptakan dan Dia yang berhak untuk disembah semata-mata. Setelah Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'a." Setelah Allah bicara tentang alam semesta, Allah ciptakan dan tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah ceritakan tentang tadbir, tentang bagaimana pengaturan alam semesta, itu ada Tuhan. Allah sebutkan dalil yang kalian rasakan, wahai kaum musyrikin. Bukankah ketika kalian dalam kondisi terdesak, kalian berdoa, Allah kabulkan? Siapa yang kabulkan? Yang kabulkan cuma Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'a. Dan siapakah yang memperkenankan, mengabulkan doa orang yang dalam terdesak, al-muttar, idza da'a, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita menangis berdoa kepada Allah, kemudian masalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muttar, dalam kondisi apa? Terdesak. Dan ini diyakini oleh orang musyrikin Arab. Makanya Allah jadikan dalil. Jadi maksud saya, rentetan dalam surat An-Naml ini dari ayat 60 sampai seterusnya, ini Allah sedang berdalil tentang apa yang diyakini oleh orang musyrikin Arab agar mereka meninggalkan kesyirikan, yaitu hal-hal yang mereka sudah terima. Yang cipta lain bumi ya Allah, mereka tahu. Yang menumbuhkan tumbuhan Allah, yang buat sungai laut Allah, yang turun tanam gunung pada bumi Allah. Ya mereka tahu itu semua. Ya kalau gitu ya sembah Allah semata dong. Nah, di antaranya Allah menyebutkan tentang kondisi mereka, amma yujibul muttarra idza da'a. Bukankah kalau di antara kalian ada yang dalam kondisi terdesak, dia minta kepada Allah, dia tidak minta kepada selain Allah? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah, wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi sedang berlabuh di atas lautan ombak besar, maka mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal dan yang lainnya. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan daratan, idahum yusyrikun, mereka syirik kembali. Subhanallah, ketika orang-orang musyrikin Arab dalam kondisi terdesak, fitrah mereka bergerak. Mereka hanya minta kepada Allah semata.
1: Taib, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan masih pada ayat 62. Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Dan siapakah yang perkenankan mengabulkan doa seorang dalam kondisi terdesak? Al-Muttar, yaitu dalam kondisi terdesak. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan kenapa orang terdesak mudah dikabulkan, karena dia ketika itu tawakalnya sempurna, hanya bersandar kepada Allah, dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar menghinakan dirinya. Dan dia ada sebab doa dikabulkan ketika tawakal bulat hanya kepada Allah, dan seorang benar-benar merendahkan dirinya, maka saat itulah mudah dikabulkan doa. Tentunya ini hukum asal, seorang dalam kondisi mendesak, jangankan orang muslim, orang kafir pun dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi kalau dalam kondisi mendesak seorang berdoa tidak dikabulkan, tentu ada hal-hal penyebabnya. Bisa jadi yang terbaik bagi dia tidak dikabulkan, atau Allah palingkan yang lainnya yang lebih parah daripada itu. Kita hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya, orang kalau dalam kondisi berdoa dalam kondisi terdesak, membulatkan tawakalnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk siapapun, dan dia menghinakan dirinya, maka hukum asal doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, Allah mengatakan wa yakshifus su'a, dan Allah menghilangkan keburukan. Itu ada keburukan yang tidak sampai pada derajat ittirar, darurat. Jadi keburukan-keburukan yang lain banyak yang Allah angkat dari Ya, seseorang dia berdoa ke

0: kepada Allah, apakah dia berdoa ataupun dia tidak berdoa, Allah hilangkan keburukan darinya. Ya. Bukan cuma itu, Allah berkata wa ja'alukum khulafa al-ard, dan Allah jadikan kalian sebagai khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalifah itu yang menempati bumi dan silih berganti. Satu generasi tidak dikatakan khalifah kecuali datang setelah kaum sebelumnya. Makanya Abu Bakar dikatakan khalifatu Rasulillah, pengganti apa? Rasulullah. Yaitu Allah jadikan kalian khalaif, ganti mengganti satu generasi, generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya untuk mengambil manfaat dari bumi ini. Ya Allah siapkan bumi untuk diambil manfaatnya, dan Allah berikan kalian kemampuan untuk mengambil manfaat dari bumi tersebut. Ini semua kenikmatan. Kata Allah, a'ilahumma Allah, adakah Tuhan yang bersama Allah yang memberikan nikmat ini semua? Dan konsekuensinya, adakah Tuhan yang patut disembah sementara Tuhan tersebut tidak bisa melakukan ini semua? Qalilam ma tadzakkarun, amat sedikitlah kalian yang mengingatinya. Ini orang musyrikin. Mereka tidak mengambil konsekuensi rububiyah untuk uluhiyah. Seharusnya kalau mereka tahu tentang rububiyah, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, memiliki alam semesta, harusnya hanya Allah yang disembah. Tapi ternyata mereka juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, masih tentang rentetan kenikmatan yang Allah sebutkan. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan, al-bar yaitu daratan, ya, dalam kegelapan lautan. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian? Ada yang mengatakan dhulumatil bar, kegelapan daratan, maksudnya adalah di padang pasir yang hilang semua petunjuk jalan. Tiba-tiba Allah kasih kalian petunjuk sehingga kalian bisa lolos dari padang pasir. Atau maksudnya dalam kegelapan, ketika di dataran, di daratan atau di lautan, maka Allah ciptakan bintang dengan bentuknya, gerakannya yang selalu teratur, sehingga pergerakan bintang, pergerakan bulan ketika berjalan selalu teratur, maka bisa diambil ilmu darinya. Bisa diambil ilmu darinya, ya. Sehingga bisa diambil ilmu darinya, menentukan adada sinina wal hisab, tahun, bulan, bisa diketahui dengan pergerakan bulan, pergerakan matahari misalnya, kemudian bisa mengetahui arah, wabin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Allah juga atur angin, ada angin timur, ada angin barat, sehingga yang keteraturan tersebut membuat seorang bisa mempunyai ilmu untuk menjalankan keperluannya, menjalankan kebutuhannya. Kalau tidak teratur, matahari terkadang terlambat, terkadang kecepatan, repot. Berembulan kadang muncul, terkadang tidak muncul, bintang-bintang berubah gerakannya setiap hari, maka tidak ada ilmu di balik itu. Dan ini menunjukkan semuanya itu musakharat, diatur oleh Allah. Ketika diatur oleh Allah, sehingga bisa diambil ilmu darinya. Oh, bintang ini berarti arahnya sini, bintang itu arahnya sini. Angin ini akan muncul pada bulan ini, angin ini timur muncul pada bulan ini, sehingga mereka bisa mengatur keperluan mereka dalam mengambil manfaat dari bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan dan dalam kegelapan lautan, yaitu mengatur angin yang menunjukkan arah dengan bintang-bintang, dialah Allah. Emang wali-wali yang ciptakan bintang-bintang itu? Enggak. Yang buat bintang-bintang teratur arahnya di mana, letaknya di mana? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah didesain. Makanya di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada bukan kebetulan, ciptaan Allah semua itu, kalau bahasa kita apa ya, diciptakan dengan desain yang detail, desain yang detail. Seorang kalau ambil rambut aja, dia akan dapati bahwasanya penyusun rambut ini sel-sel yang teratur dengan rapi dan matgut, benar-benar detail dan padat. Kalau terjadi kebetulan nggak seperti itu, berarti ini ada yang nyusun. Ambil saja misalnya jantung dengan berbagai macam pernak-pernik dalamnya ini, berarti, atau mata ambil, coba pernak-perniknya detail-detail ini, berarti ada yang bikin. Kalau kebetulan enggak begitu. Seperti tadi Allah bikin bintang bentuknya begini, arahnya begini, kemudian angin kapan angin, ini semua berarti ada pencipta. Jadi ini semua nikmat. Kemudian kata Allah, "Ma yursilur riyaha busran baina yadi rahmati." Dan siapakah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira akan datang hujan. Di sini Allah menamakan hujan dengan rahmat. Rahmat setelah ya, angin dahulu baru kemudian turun apa? Hujan. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa ramalan cuaca, karena di antara ilmu yang bisa kita ketahui. Ini Allah mengatakan kalau ada angin berarti pertanda apa? Hujan. Orang dulu tahu, oh, angin seperti ini berarti hujan. Angin begini bukan hujan. Ini bukan untuk ilmu gaib, tapi suatu yang diterka karena ada ilmunya. Maka perakiraan cuaca hanya perakiraan, tidak pasti, tapi itu boleh karena di antara ilmu yang diberikan oleh Allah dengan perakiraan. Kalau ada hujan, ada angin, berarti akan apa? Hujan. Seperti ini jadi masalah. A'ilahumma Allah. Allah ulangi lagi. Adakah Tuhan bersama Allah yang ngatur itu semua? Ataukah Allah hanya sendirian? Sehingga apakah ada Tuhan yang pantas disembah? Kalau ada Tuhan yang ngatur gini, kita sembah dia juga. Kalau misalnya saya diciptakan oleh dua zat, Allah dan yang lainnya, saya juga sembah yang lain. Tetapi yang ciptakan kita hanya siapa? Allah. Seandainya yang mengatur benua Asia Allah dan ada zat lain, kita akan sembah zat tersebut. Karena dia punya peran dalam mengatur alam. Tapi ketika yang mengatur alam hanyalah Allah semata, maka dia yang berhak disembah. Kata Allah, Ta'ala Allahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lanjutkan lagi. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang memulai penciptaan? Ini dalil ijad, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah masukkan di antaranya tsumma yu'iduhu, dan Allah akan mengembalikannya. Orang-orang musyrikin, mereka mengingkari hari kebangkitan. Tapi Allah selipkan di sini. Semua yang disebutkan sebelumnya mereka akui orang musyrikin kecuali hari kebangkitan. Makanya mereka menolak dakwah Nabi karena Nabi menyerukan ada hari kebangkitan. Tapi Allah paksakan di sini, mereka mau tidak mau harus terima. Kalau Allah bisa begini, bisa begini, bisa menciptakan, bisa ini, mengembalikan sangat mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, sangat mudah bagi Allah. Amman yabda'ul khalqa, siapa yang mulai penciptaan dan kemudian mengulangi lagi. Maka disebut pengulangan. Kalau yang bisa menciptakan tidak ada menjadi ada, mengulangi lebih mudah atau tidak? Kalau kita manusia, bagi Allah semuanya mudah. Tapi bagi kita, kalau kita pernah membuat sesuatu, mengulangi lagi mudah atau tidak? Mudah. Allah menciptakan mulai mudah, apalagi sekedar mengulangi tinggal kun fayakun. Ini bahasanya panjang, bukan saatnya kita bahas. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? A ilahum ma Allah, adakah Tuhan bersama Allah yang beri rezeki kepada kalian, yang turunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil kalau kalian benar, sehingga kalian berhak menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Muhammad, menyembah wali-wali, menyembah para malaikat, menyembah jin-jin. Apakah mereka bersama Allah mengatur ini semua? Apakah mereka menurunkan hujan? Apakah mereka menurunkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum. Mana dalil kalian? Mana dalil kalian? Taib. Ini semua tadi kita bilang al-istidlal birububiyah alal uluhiyah. Allah sering dalam Al-Quran berdalil dengan rububiyah Allah. Allah Maha Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Kalau begitu hanya dialah yang berhak untuk disembah. Ini dalam Al-Quran banyak sekali. Karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin secara global. Tentu mereka ada penyimpangan, tapi secara umum mereka mengakui. Kalau kalian mengakui rububiyah, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Di antara pendalilan menarik adalah pernyataan Tahir bin Asyur. Dalam tafsirnya dia mengatakan, al-istidlalu masyubun bilimtinan. Ini istidlal, tetapi pendalilan dengan rububiyah Allah disertai dengan imtinan, yaitu Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Tadi Allah sebutkan Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tumbuhan, Allah yang kabulkan doa kalian, Allah yang menjadikan kalian mengatur, mengambil manfaat dari bumi ini. Dan konsekuensi dari zat yang berikan kita kenikmatan, harusnya kita hanya beribadah kepada dia. Dan harusnya kita semangat beribadah kepada dia. Kita ini kalau punya bos, kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita disuruh kapan saja siap atau tidak? Siap. Dia telepon jam 2 malam, siap meskipun ngantuk. Karena kita digaji 100 juta tiap bulan. Hanya materi dunia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kenikmatan banyak ya. Tubuh kita, melihat kesehatan, keluarga, banyak sekali tiap hari. Pernapasan, ya. Banyak sekali Allah berikan. Setiap saat Allah berikan. Allah sebutkan nikmat-nikmat ini. Seharusnya, kalau engkau meyakini ini semua, harusnya kau semangat beribadah. Makanya konsekuensi dari seorang mengetahui kenikmatan banyak Allah berikan pada dia, harusnya dia lebih semangat beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang kami berikan kepada kalian. Wa qalilum min ibadiy syukur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita kalau ingat nikmat-nikmat ini, kita harusnya semangat. Semakin banyak nikmat, harusnya semakin banyak beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Inna a'tainaka al-kawthar, sungguh kami telah berikan kepada engkau al-kawthar, itu sungai di surga. Fasolli li rabbika wanhar. Makanya kalau gitu solat dan nyembelihlah. Sebagai bentuk Allah berikan kau kenikmatan, seringlah solat, seringlah menyembelih. Maka Nabi orang yang paling kuat solatnya, karena dia paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang kita bersyukur, bersyukur, omong kosong kalau kita tidak beramal, beramal saleh. Maka kalau kita malas ibadah, ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kalau kita ingat nikmat Allah, kita berhenti dari maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, ya, Imratul Aziz istri pembesar, wanita yang cantik jelita, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya mau berzina sementara Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Ada dua tafsiran. Rabbi maksudnya majikanku itu suamimu telah baik kepadaku, bagaimana saya berkhianat. Tafsiran kedua, innahu rabbi itu Allah, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau maksiat ingat, ya Allah, saya dikasih nikmat ini, dikasih pandangan yang sehat, dikasih pendengaran yang normal, saya diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, keluarga, bisa kerja, bisa punya rumah, bisa banyak hal nikmat yang kalau mau hitung satu persatu, belum kesehatan, keamanan, kenyamanan, ketentraman hati, kenapa saya bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tertarik ingin nonton film Korea, berhenti dulu, jangan putar film Korea. Masa saya membalas kenikmatan dengan melihat yang tidak-tidak? Saya gunakan mata saya untuk melihat yang tidak-tidak, sementara sebagian orang tidak bisa melihat. Ini makanya istidlal ini meskipun asalnya tentang rububiyah, tapi masyubun bil imtinan, Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga lihat bagaimana metode penilaian Allah. Allah memetode dalam hal ini tentang berbagai macam nikmat. Pertama al-ijad, menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah sebut tentang pengaturan, disebut dalil inayah, bagaimana Allah atur bumi seperti ini, ada lautnya, ada sungainya, ada gunungnya, ada hujannya, namanya dalil inayah, nikmat tersendiri. Allah sebutkan juga di antara nikmat, Allah menolong kalian dalam kondisi darurat, Allah kabulkan, Allah hilangkan kesusahan kalian. Di antara bentuk kenikmatan, Allah jadikan khulafa al-ard, Allah jadikan kalian bisa punya kecerdasan, pengaturan untuk mengambil manfaat dari bumi. Maka ini semua adalah nikmat yang mengharuskan kalian tidak menyembah kecuali Allah semata. Kemudian Allah berfirman setelah itu, kullaa ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Ini dalil bahwasanya yang tahu gaib cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan al-istithna al-munqati'. Kecuali ini terputus. Ada nama istisna, pengecualian dalam bahasa Arab ada dua. Ada al-muttasil, ada al-munqati'. Nyambung, ada putus. Bedanya di mana? Bedanya seperti saya mengatakan yang nyambung begini. Nyambung itu maksudnya yang dikecualikan merupakan anggota dari hukum asal. Seperti saya mengatakan, semua murid berdiri kecuali Khalid. Khalid juga murid. Dia duduk. Kecuali Khalid, sungguhnya dia sedang apa? Duduk. Ini namanya pengecualian yang nyambung, karena Khalid bagian dari murid, paham? Ini dalam bahasa Arab disebut al-istisna al-muttasil, al-istisna pengecualian yang nyambung. Saya katakan semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Berarti Khalid bagian dari apa? Murid, tapi dia tidak berdiri, dia duduk. Kalau munqati terputus, yang dikecualikan bukan anggota daripada anggota sebelumnya. Contoh saya mengatakan semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Pak Guru anggota bagian murid enggak? Bukan, ini namanya istisna munqati. Makanya khilaf di kalangan para ulama tentang iblis dari jin atau tidak. Allah berfirman, "Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu ila iblis." Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini muttasil, dia bagian daripada jin, daripada malaikat, atau dia munqati, dia bukan bagian daripada malaikat. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iblis merupakan bagian dari malaikat. Ada yang mengatakan kalau istisna'nya muttasil bersambung. Ada yang mengatakan iblis bukan bagian dari malaikat. Kalau istisna'nya munqati terputus, dia adalah jin. Yang pertama seperti semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Yang kedua semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Makanya belajar bahasa Arab. Sudah barakallahu fiik, sudah jago. Naam, naam. Wa fika barakallah. Kaifa haluk? Sudah keren. Ahsanallahu ilaik. Sudah keren. Lanjutin. Ya, jangan cuma di situ aja. Taib. Di sini yang benar istisna adalah munqati, yaitu kulla ya'lamu man fis samawati wal ard. Artinya tidak ada yang tahu yang gaib baik langit dan bumi illallah. Maksudnya kecuali Allah. Allah tidak termasuk dari sebelumnya. Kalau kita bahasakan, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba walakinna Allah ya'lam. Semua di langit dan bumi tidak tahu tentang hal yang gaib, akan tapi Allah tahu. Ini dalil bahwasanya gaib yang tahu hanyalah Allah. Gaib ada dua, ada namanya al-gaibul mutlak, ada namanya al-gaibun nisbi. Gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib mutlak itu perkara-perkara yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat yang tahu cuma siapa? Allah. Masa depan yang tahu cuma siapa? Allah. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu. Tidak tahu. Seperti istri kita di rumah tahu apa yang di rumah, kita enggak tahu. Bagi kita gaib, bagi dia tidak gaib karena dia sedang di rumah. Seperti Allah mengabarkan sebagian hal gaib masa depan kepada sebagian malaikat dan kepada sebagian rasul. Bagi mereka tidak gaib, bagi kita gaib karena kita tidak dikabarkan. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah tahu ilmu gaib dan Allah tidak mengabarkan kecuali kepada para rasul yang Allah ridha, itu sebagian malaikat dan sebagian rasul. Sebagai bukti bahwasanya mereka para rasul. Tidak semua ilmu gaib Nabi tahu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan ayat ini dalam hadis riwayat Muslim, dia berkata, "Man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama Allah 'ala Allahi firya." Siapa yang mengatakan Muhammad mengabarkan apa yang terjadi besok, maka dia telah melakukan kedustaan besar terhadap Allah. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang tahu tentang al-ghaib kecuali cuma siapa? Allah. Makanya ketika ada orang-orang memuji Nabi, mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu hari esok, maka Nabi pun marah karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok. Buktinya jangankan yang terjadi besok, istrinya waktu ketinggalan sehingga dituduh berzina dengan Sofan bin Athal As-Sulami, Rasulullah tidak tahu. Kisah namanya Hadithatul Ifik, orang-orang munafik nuduh Aisyah berzina dengan Sofan, Nabi tidak tahu padahal itu terjadi di zaman dia. Istrinya ketinggalan pulang telat sama Sofwan bin Athal As-Sulami radhiyallahu anhu, dituduh Aisyah berzina. Nabi tidak tahu istrinya berzina atau tidak sampai turun ayat menyatakan Aisyah tidak berzina. Saking Nabi tidak tahu sampai Nabi datang kepada Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzambin." Ya Aisyah, kalau memang kau berdosa, minta ampunlah, Allah akan ampuni engkau. Tapi kalau kau tidak berdosa, maka fasayubarri'ukillah. Allah akan bebaskan kau dari tuduhan tersebut. Ketika mendengar pernyataan Nabi tersebut, Aisyah tadinya menangis berhenti. Maka dia tidak menyangka suaminya masih kasih kemungkinan kalau memang kau berdosa. Dia maunya Nabi mengatakan, kau pasti tidak begitu wahai istriku. Tapi Nabi tidak mau mendahului Allah. Nabi tidak tahu hakikat. Makanya Nabi mengatakan kepada istrinya, Aisyah nangis berhari-hari tidak berhenti. Sampai akhirnya di penghujung setelah sebulan, Nabi datang kepada Aisyah. Aisyah lagi di rumah ayah dan ibunya. Nabi berkata, perkataan ini membuat Aisyah sedih sehingga dia berhenti menangis. Nabi berkata, masih dua kemungkinan. Ya Aisyah, kalau kau memang bebas, sayubari ukillah, Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Wa in kunti alam tibidzambin, tapi kalau kau dosa, istighfarlah. Ini yang buat Aisyah. Akhirnya Aisyah mengatakan, wahai ayahku, bantah itu Nabi, bela aku. Wahai ibuku, bela aku. Kata kedua orang tuanya, bagaimana mau? Akhirnya turun ayat membela Aisyah. Bahwasanya Aisyah bersih, ketika Aisyah bersih kata ayahnya, berdirilah kepada Nabi. Kata Aisyah, enggak. Karena yang bela dia bukan Nabi, siapa? Allah. Artinya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sebulan tuduhan Aisyah berzina atau tidak, dia tidak tahu. Dia tunggu wahyu dari Allah. Itu padahal terjadi di zaman dia. Ini kejadian pertama. Gara-gara kenapa Aisyah ketinggalan? Gara-gara kalungnya hilang, dia cari, akhirnya ketinggalan rombongan. Perjalanan berikutnya, Aisyah kalungnya hilang lagi. Kali ini Aisyah tidak cari sendiri, dia kasih tahu Nabi, ya Nabi kalung saya hilang ya. Karena kalau dia cari sendiri nanti ketinggalan lagi. Akhirnya Nabi suruh para sahabat cari kalung Aisyah. Begitu sayangnya Nabi kepada istrinya. Semua cari, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang para sahabat nyari. Sampai tiba waktu subuh, ternyata kalungnya belum ketemu. Akhirnya sebagian orang bingung, ya Rasulullah waktu subuh ada yang belum, ada yang junub, ada yang tidak berwudu, gimana mau sholat? Akhirnya sebagian mereka sholat tanpa wudu. Waktu itu ayat tayamum belum turun. Akhirnya turun ayat tayamum. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang, maka turunlah ayat tayamum. Sampai Aisyah dipuji, mahiya bi awwali barakatika ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan engkau yang pertama wahai Aisyah, kau sering mendatangkan keberkahan. Gara-gara kalungmu hilang, ada syariat baru, syariat apa? Tayamum. Sampai akhirnya selesai, tiba selesai sholat subuh, ternyata kalung belum ketemu. Akhirnya ketika Nabi berjalan pergi, ternyata kalungnya diinjekin onta. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak bilang, ya Rasulullah di bawah saya, enggak. Maksud saya, Nabi tidak tahu situ ada wali-wali Allah, ada para sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak tahu. Jangankan bicara gaib, yang sekarang sedang terjadi pun mereka tidak tahu. Makanya kalau ada yang bilang, oh saya tahu besok. Ente berdosa atas nama Allah. Cuma dua kemungkinan yang tahu besok. Nabi, Allah kasih tahu, atau dukun. Kemungkinan kau dukun, karena Nabi sudah enggak ada. Berarti kau dukun, ada jin yang pura-pura kasih kabar-kabarin engkau sehingga kau menerka-nerka. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib nisbi ada, gaib nisbi tadi sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu, tapi ada yang mutlak yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun," dan mereka tidak mengetahui bila mereka dibangkitkan. Mereka tidak tahu ilmu gaib dan mereka tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Jibril pun tidak tahu ketika ditanya tentang hari kebangkitan. Hari kiamat tidak tahu, apalagi hari kebangkitan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah semata. Setelah itu Allah berfirman, ini ayat terakhir pada pertemuan kita. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Balhum fi syakim minha. Bahkan mereka ragu-ragu tentang hari akhirat. Balhum minha amun. Dan mereka buta dari tentang akhirat. Di sini ada dua kiro'ah. Balid daraka dan bal adraka. Adapun balid daraka, kata ahli tafsir, diambil dari bal tadaraka. Tadaraka. Tadaraka. Tetapi huruf ta dan huruf dal, mahroknya dekat. Ta dal. Sama tidak? Ta dal. Apa namanya? Ta dal ya. Dal. Kita tuh dalnya kita salah sebenarnya. Dal itu harusnya di tempat ta. Yang benar dalnya orang Jawa. Dalnya orang Jawa itu dal, iya enggak? Dal. Orang Arab kalau bilang dal itu dal, bukan dal. Kalau kita tebal, kita ke belakang. Dal, ya. Iya enggak? Orang Bandung dalnya di mana? Di ta atau di belakang? Hah? Bukan ta. Coba sebutkan ta. Coba sebutkan dal di tempatnya ta. Dal. Tipis kan? Itu dalnya orang Jawa. Itu orang Arab seperti itu kalau ngomong dal. Mudrik, mudrik. Kalau kita mudrik, agak ke belakang dalnya. Lidahnya agak ke belakang, benar enggak? Saya tanya orang Bandung dalnya di mana? Di ta apa di belakang? Di belakang kan? Coba bilang dal. Dal. Dada. Bukan dada. Dada ya kan? Dada. Kalau dada. Ya. Nah dal yang benar itu makhrajnya sama dengan apa? Atau dekat dengan huruf apa? Ta. Karena dekat maka orang Arab menggabungkannya. Harusnya bal tadaraka digabungkan. Jadi balid daraka. Ta-nya digabung ke dal karena makhrajnya dekat. Makanya belajar bahasa Arab. Kira'ah yang kedua bal adraka, bal adraka. Dua ini punya makna yang berbeda. Kalau balid daraka dari tadarok, maka ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan balid daraka maksudnya ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama bahwasanya ilmu mereka tentang hari akhirat baru sempurna ketika di hari akhirat. Mereka sekarang mengingkari orang musyrikin. Nanti ketika mereka mati kemudian dibangkitkan baru mereka percaya. Ilmu mereka baru oh benar. Baru mereka tahu bahwasanya akhirat itu ada ya. Ini makna pertama. Balid daraka maksudnya ilmu mereka baru sempurna ketika mereka dibangkitkan. Baru mereka yakin hari akhirat ada. Yang kedua maknanya adalah mereka tadarok, yaitu ilmu mereka sekarang maupun nenek moyang saling berwasiat, saling turun-temurun ilmu mereka untuk mengingkari hari akhirat. Yaitu Muhammad, jangan kau heran kalau mereka mengingkari akhirat karena mereka sudah turun-temurun seperti itu. Mereka ambil dari nenek moyang mereka, tradisi mereka mengingkari hari akhirat. Pendapat ketiga, bahwasanya mereka saling tadarok, yaitu saling satu menyatu ilmu mereka sehingga mereka saling berselisih. Seperti Allah berfirman,
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. Saudaraku, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya, sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkas sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita.

sahbi ecmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah.
Karena kesalahan kita

0: kepada Allah, enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat. Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat. Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lak.
9: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu laki. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Bung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
12: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, pendengar radio-radio sunnah lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang juga gabung bersama kita di kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang benteng wanita muslimah. Kita sudah terangkan beberapa benteng tersebut, ya, di antaranya ilmu, iman, rasa malu, dan seterusnya. Dan poin yang terakhir kita bahas, akhlak. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pentingnya akhlak. Sekarang kita masuk kepada fadha'ilul akhlaqil hasanah. Beberapa keutamaan akhlak-akhlak yang baik. Kita sengaja bahas sebagai apa ya? Tasjia. Kata orang Sunda, pangbibita, stimulan. Agar kita terdorong, tertarik, teriming-iming, terpacu untuk berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu pikabitaen. Akhlak yang mulia itu menggiurkan. Akhlak yang mulia itu membuat kita teriming-iming. Karena banyak sekali keuntungannya, keutamaannya, fadilahnya. Ya. Apa sajakah keuntungan atau keutamaan dari akhlak yang mulia? Pertama, akhlak yang mulia ini penyebab utama masuknya orang ke dalam surga. Sebenarnya sih sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa akhlak mulia ini buah dari akidah yang benar. Tauhid yang lurus dan buah dari akidah ya, dari ibadah yang makbulah. Ibadah yang diterima apapun jenis ibadah itu. Sholat, saum, umroh atau haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau diterima itu ibadah, itu pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Akidah, tauhid kalau benar, lurus, ya, pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Makanya pantas apabila akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasthil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar. Dia benar sudah menyampaikan argumentasi, tapi di debat hujahnya sudah sampai. Orang mendebat bukan karena tidak menerima isi dari kebenaran yang dia sampaikan, tapi karakter yang selalu menentang. Makanya mendebat seperti yang dilakukan oleh setiap kaum para nabi. Meyakini bahwa dakwah para nabi ini benar, tapi ditentang. Karena karakter yang buruk, karena kezaliman, karena kesombongan. Orang semacam Fir'aun saja yang demikian jahatnya meyakini hatinya bahwa dakwah Nabi Musa itu benar. Tapi kenapa ditentang, didebat, dilawan, dimusuhi? Karena sombong dan kezaliman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wajahadu biha wastaiqanat sa'angfusum zulman wa'uluwa." Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'angfusuhum, kata Allah. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah tersebut. Allah Maha tahu hati setiap hamba, termasuk Fir'aun. Wastaiqanat sa'angfusuhum, padahal hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kenapa menentang? Zulman wa'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan, ketakaburan. Makanya kalau orang berdakwah sudah sampai hujah, tapi mereka tetap mendebat dengan ro'yu, dengan akal, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan filsafat, sudah tinggalkan. Orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, itu kan berada di surga. Tapi di pinggirannya, Rabdul Jannah. Aku pun akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bergurau. Walaupun bergurau, bercanda, heureuy, kata orang Sunda mah. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Ditinggalkanlah bohong dusta walaupun bercanda. Apalagi berdustanya dalam perkara agama. Ketika ceramah menyampaikan cerita fiktif itu kan dusta, bohong. Mana bohong itu kan berbicara yang tidak sesuai fakta, yang tidak ada dalam realita. Nggak boleh itu. Cerita-cerita fiktif yang tidak ada dalam kenyataan, disampaikan sebagai bumbu penyedap ceramah agar orang-orang suka dan tertawa. Tetap terkena dengan larangan dusta secara umum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda. Dan aku adalah pemimpin di sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. Akhlakul karimah. Ini hadis menjelaskan akhlakul karimah salah satu penyebab orang bisa meraih tingkatan surga tertinggi. Ini hadis yang pertama. Yang menunjukkan bahwa akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Hadis kedua diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Apa penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga? Beliau menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara faqala al-fam wal faraj. Beliau pun ditanya, apa sih penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka? Beliau menjawab juga dua. Pertama mulut, yang kedua faraj. Mulut ini kecil, lunak, nyaris tak ada tulang di areal mulut kecuali gigi saja ya. Tapi dampaknya baik kebaikannya atau keburukannya luar biasa. Dampak dari mulut kepada kebaikan sangat besar. Seperti dakwah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, menyampaikan ayat dan hadis, memberikan nasihat dan tausiah. Itu dampaknya luar biasa. Orang jadi baik itu karena mulut yang mengatakan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau yang keluar ini buruk, dampaknya super buruk juga. Ya. Itu yang pertama, penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka adalah mulut, yang kedua faraj. Dengan melakukan pelampiasan syahwat kepada yang bukan haknya. Melakukan perzinahan dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun sahihun gharibun. Hadis ini sahih dan gharib. Gharib itu satu istilah di dalam ilmu usul hadis yang ditujukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dalam setiap tabaqat. Kalau dua orang disebut aziz, kalau tiga orang disebut masyhur. Tapi hadis ini pembagian hadis ahad menjadi tiga, gharib, aziz, dan masyhur. Tiga-tiganya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dan ini termasuk hadis yang sahih dan gharib. Hadis ini pun menjadi dalil yang menyatakan bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga adalah kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan yang pertama dari akhlak. Penyebab masuknya orang ke dalam surga. Kedua, al-akhlaqul hasanah sababun fi mahabbatillahi li'abdih. Akhlak yang baik itu menjadi penyebab teraihnya mahabbatullah kepada seorang hamba. Penyebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Penyebab seorang hamba meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Banyak tuh ayat ataupun hadis yang menerangkan demikian. Di antara ayat-ayat contohnya umpamanya surah Al-Baqarah 195, Allah menyatakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada orang. Ini akhlak. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mencintai orang yang melakukan salah satu bentuk akhlakul karimah, yaitu berbuat baik kepada orang. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Salah satunya surah Ali Imran ayat 146 menyatakan demikian. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar ini salah satu bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Di dalam ayat lain surah Al-Maidah ayat 42 Allah menyatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Dicintai itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat lain yang senada dengan itu. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tabrani, Imam Al-Haythami dan yang lain-lainnya. Rijal hadis ini semuanya sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbu ibadillah ila Allahi ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya, paling dicintai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani yang sering saya kemukakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yang paling bermanfaat otomatis mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Karena manfaat apapun yang diberikan kepada sesama manusia itu bentuk nyata dari akhlak yang baik. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah juga adalah akhlak yang baik. Nabi SAW melanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim, kepada hati seorang muslim. Itu akhlak yang baik. Atau melepaskan orang itu dari satu kesulitan, dibantu. Itu akhlak yang baik. Atau membayarkan hutangnya. Itu juga akhlak yang baik. Atau mengusir rasa lapar dari diri orang itu. Dikasih makanan, dikasih bantuan finansial agar dia tidak kelaparan. Itu juga akhlak yang baik. Itu amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Termasuk mencintai sesama muslim, itu akhlak yang baik. Dan mencintai sama muslim itu menyebabkan si muslim yang mencintai saudaranya akan dicintai pula oleh Allah. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna ar-rajula zara akhan fillahi fil qaryatil ukhra." Ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya karena Allah yang ada di kota lain. Farsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Aina turid, mau kemana kamu?" Dijawab, "Uridu an azur akhi fulanan." Aku mau berkunjung kepada saudaraku, namanya si Fulan. Kamu punya urusan bisnis, urusan dunia? Enggak. Kamu punya oleh-oleh yang kamu bawa untuk diberikan? Juga tidak. Falima, kenapa kamu ziarah? Kenapa kamu berkunjung? Dia menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah. Menunjukkan rasa cinta kepada sama muslim itu tuh luar biasa. Itu akhlak yang baik. Apa respon dari malaikat ini? Innallaha arsalani ilaik liukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyah. Sungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Walhasil, akhlak yang mulia ini menyebabkan Allah mencintai orang tersebut. Ah, kalau sudah dicintai oleh Allah, itu ya pasti untung. Jangankan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh sama manusia saja sudah menyenangkan, sudah berbahagia, sudah menguntungkan. Ini yang mencintai kita, penguasa alam jagat raya, raja di raja, Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ أَلَّتِي يَبْطَسُ بِهَا وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Wa in salani la atuituhu. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri. Wa la in istadhani la uidhannahu. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Akhlak yang baik itu mengundang perlindungan dan pertolongan Allah. Karena Allah sudah cinta kepada dia. Inilah fadilah keutamaan kedua dari akhlak. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, dari penjelasan ini. Orang yang akhlaknya buruk berarti paling dibenci oleh Allah. Maka tinggal kita pilih saja. Ingat, sikap kita kepada sama manusia itu menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Bagaimana Allah terhadap kita, apakah mencintai kita atau membenci kita. Itu hasil dari perilaku kita kepada sesama. Makanya jangan jahat loh kepada sama. Jangan jahat kepada tetangga. Jangan buruk sikapnya kepada sesama saudara. Saudara sesama muslim, bahkan juga kepada orang kafir. Ada akhlaknya. Karena sikap kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Dicintai ataukah dibenci. Kita berbuat baik kepada orang lain itu bukan semata-mata untuk memberikan, menyenangkan orang lain saja. Enggak. Tapi jauh lebih dari itu untuk kepentingan kita. Ada feedback yang menguntungkan bagi kita ketika kita berbuat baik kepada orang. Tapi feedbacknya bukan dari sesama orang, sama manusia, tapi dari Allah SWT. Inilah keutamaan yang kedua. Ketiga, akhlak yang baik menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mencintai dia. Dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana terungkap di dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah tentang kehasanan hadis ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat.
4: Kalau dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, berarti posisi dia itu luhur, tinggi, mulia. Karena Nabi SAW di hari kiamat nanti berada pada level tertinggi. Dalam derajat kemuliaan dan keagungan. Ini menunjukkan kalau orang itu dekat dengan Nabi pada hari kiamat SAW, berarti orang itu mulia dan tinggi, luhur nilainya, agung kedudukannya. Berdasarkan hal itulah, maka akhlak yang baik kepentingannya bukan sekedar untuk di dunia, tapi sampai ke akhirat. Tadi sudah dijelaskan, akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Itu akhirat. Hadis ini menyatakan akhlak yang mulia menyebabkan kedudukan orang itu sangat tinggi sampai berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedah yang ketiga dari akhlak yang mulia. Keutamaan ketiga. Keutamaan keempat. Ini untuk akhirat juga nih. Ya, akhlak itu amalan duniawi loh. Amalan sosial kepada sesama manusia. Tapi dampaknya pada nasib kita di akhirat besar luar biasa. Keempat ini akhlak. Kemuliaan akhlak yang keempat ini, akhlak yang mulia ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita kan nanti ditimbang ya. Kita punya pahala kebaikan, punya juga dosa. Pahala kebaikan menyebabkan kita bisa dijanjikan surga. Tapi keburukan dosa yang kita lakukan ini membuat kita terancam dengan neraka. Mungkin kita suka gibah, kita suka dusta. Mungkin kita suka iri dengki kepada sesama. Mungkin kita suka membuat orang lain kesal dan seterusnya. Itu dosa-dosa loh. Tapi kita juga suka sholat. Kita juga suka saum. Kita juga suka baca Quran. Kita juga suka mutalabul ilmi. Itu melahirkan pahala. Pahala ada, dosa ada. Apa kita akan selamat dari azab atau langsung ke surga? Tergantung mana yang lebih banyak. Allah menyatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya? Dosanya ada, tapi sedikit, ringan. Lebih berat kepada timbangan kebaikan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, membuat dia ridha, senang, bahagia. Tidak akan ke neraka dulu. Walaupun ada dosa, tapi dosanya lebih enteng. Dosanya terhapus oleh sebagian pahala kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang enteng, ringan, pahala kebaikannya. Berarti dosanya yang lebih berat. Na'udzubillah. Karena lebih banyak kesalahan dan dosa. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah juga kita banyak melakukan dosa. Ketika sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosa yang kita lakukan di dalam sholat? Mungkin tidak ikhlas. Niat sholat untuk kepentingan dunia, untuk dipuji atau agar karirnya nanjak, agar rizkinya lancar, agar kejombloannya segera berakhir. Adakan orang rajin sholat karena itu? Banyak. Dari aspek niat. Ada juga dosa karena dari aspek ketidakhusyuan. Gak khusyuk. Gak khusyuk dosa gak? Ya dosa lah. Fawailul muslimin alladhinahum an sholatihim sahun. Ngelamun di dalam sholat itu dosa loh. Ketiga dari aspek mutabah. Sesuai gak dengan sunnah Nabi SAW? Gerakan-gerakan dan bacaannya. Dalam ibadah saja kita terjerumus dalam banyak dosa. Apalagi di luar ibadah. Maka pahala ada, dosa ada, ditimbang. Ternyata lebih berat ke dosa. Pahalanya enteng, ringan. Kebaikannya sedikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali orang itu ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, makanya kita harus berupaya agar timbangan amal kebaikan kita yang jauh lebih berat daripada kesalahan, daripada dosa.

Sahih Al-Jami. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini menyebabkan timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada amalan-amalan lainnya. Permulia akhlak. Dampaknya kepada nasib kita di akhirat luar biasa. Jadilah orang yang sangat menyenangkan. Yang kedatangan dan keberadaannya selalu diharapkan. Yang kepergiannya ditangisi dan disayangkan gitu ya. Kedekatannya dengan kita menyebabkan siapapun menjadi tenang dan tentram. Jauhnya jarak orang-orang dari kita menyebabkan mereka was-was, risau, galau, resah, dan gelisah. Jadilah yang seperti itu. Yang keberadaannya berdampak kepada orang lain dengan dampak yang besar. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Ada tidak adanya itu tidak ada pengaruhnya bagi orang. Apalagi adanya buruk, tidak adanya disukai orang. Wah, bahaya itu. Ya. Inilah kemuliaan, keutamaan akhlak yang keempat. Yaitu pemberat di dalam timbangan amal kebaikan. Kelima, akhlak yang baik itu mengakibatkan pahala itu dilipat gandakan lebih banyak daripada yang lain-lain. Jangan enteng, jangan pandang enteng pahala dari kemuliaan akhlak kepada sesama. Sekedar tersenyum, menyenangkan orang, menghibur orang ketika orang itu sedih. Menghiburnya bukan ngelawak tentu saja. Banyak orang yang salah faham menyenangkan orang lain itu ibadah, makanya melawak adalah ibadah. Jadi ketika melawak merasa ibadah karena membuat orang tertawa. Gak peduli isi lawakannya, mau dusta, mau bohong, mau menghina orang, mau mengungkap aib orang, kan ada lawakan-lawakan yang menghina fisik orang gitu kan. Dengan kalimat-kalimat yang melecehkan tapi membuat orang tertawa. Yang kayak gitu disebut ibadah, coba bayangin. Bukan begitu menyenangkan hati orang, tapi bukan dengan melawak dengan cara yang terlarang secara syar'i. Menyenangkan hati orang itu, menghibur hati orang itu, contohnya umpamanya ya. Ketika orang sedih, kita memberi nasihat, menyampaikan ayat hadis tentang keuntungan sedih. Sedih itu menggugurkan dosa. Sedih itu melatih kesabaran, dan orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ketika sedih itu ternyata untung tuh. Terhibur gak dia? Ya terhibur. Nah, kayak gitu, bukan melawak dengan cara yang dusta atau yang terlarang secara syar'i. Senangkan orang, nyamankan orang, maka pahalanya dilipat gandakan. Segede apa itu pahalanya? Segede tahajud terus-terusan, saum terus-terusan. Bayangkan, apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di malam hari? Tahajud. Tahajud. Apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di siang hari? Saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Udah luar biasa pahalanya. Pasti besar dan banyak. Segede itu, sebanyak itu pahala kemuliaan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim, hadis ini sahihul isnad. Sanad hadisnya sahih. Berdasarkan syarat Imam Muslim. Pensahihan Al-Hakim terdapat di sini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati sa'imil qa'im. Atau darajati qa'imil lail wa sa'imin nahar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang muslim
dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebaikan akhlaknya.

0: akan meraih derajat orang yang rajin tahajud di malam hari dan rajin saum di siang hari. Malamnya tahajud, siangnya saum itu sesuatu banget, luar biasa, pahalanya besar. Nah, sebesar itu pahala yang Allah akan berikan kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya mulia. Dalam hadis lain, diriwayatkan Imam Ahmad At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innal muslimal musaddad la yudriku darajatus sawamil qawwam bi ayatillahi azza wa jalla likarami dharibatihi wa husni khuluqihi." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel. Musaddad itu yang sederhana. Dia tidak begitu rajin ibadah. Dia hanya terbatas kepada amal-amal yang wajib saja. Yang sunnahnya seringkali ditinggalkan. Itu namanya musaddad. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dia akan meraih derajat orang yang rajin saum dan rajin tahajud. Ya. Karena kebaikan tabiatnya dan kemuliaan akhlaknya. Padahal dia musaddad di dalam beribadah. Tapi derajat yang bisa dia raih sama dengan derajat orang yang ahli ibadah. Malam harinya tahajud, siang harinya saum. Itu kan ahli ibadah. Derajatnya sama dengan itu. Karena apa? Karena akhlak. Kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan akhlak yang kelima. Keenam, salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah akhlak ini sebaik-baik amal dari seorang hamba. Di antara amal-amal yang dilakukan seorang hamba, yang terbaik adalah kemuliaan akhlak, akhlak yang baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la serta Imam At-Tabrani. Hadis ini kata Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijaluhu thiqat, semua rijalnya itu thiqat. Al-Busairi menyatakan hadza isnadu rijalihi thiqat. Ini sanad rijal hadis ini thiqat. Thiqat itu kuat, terpercaya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ala adulluka ala khoslatain huma akhafu ala dhuhr wa athqalu fil mizani min ghairihima?" Qal bala ya Rasulullah. Qal alayka bi husnil khuluq wa tulis samad fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ma amila al khalaiq bi mithlihi ma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Abu Dzar, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu dua perkara, dua tabiat, dua hal yang kedua-duanya itu lebih enteng, lebih ringan daripada tulang punggung, daripada menegakkan tulang punggung." Kita menegakkan tulang punggung susah apa tidak? Ya gampang lah. Pira oge cengkat, ya. Pira itu artinya cuma sekedar bangkit, udah tegak tulang punggung. Ini lebih enteng daripada itu, tapi lebih berat dibanding di dalam timbangan dibanding amalan lain. Maka ditawari seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Ya maulah wahai Rasulullah." Apa sih dua amalan, dua karakter, dua perkara yang lebih enteng dilakukan tapi lebih berat di dalam timbangan? Maka beliau Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan alaika bihusnul khuluq wa tulis somat. Kamu wajib memiliki akhlak yang mulia dan lebih lama diam daripada banyak omong. Banyak omong tanpa kontrol itu lebih banyak kekeliruannya, kesalahannya. Lebih banyak diam saja. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Orang bilang diam itu emas. As-samtu hikmatun. Diam itu hikmah. Tapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Kebanyakan orang yang bodoh nih terutama. Itu banyak omong, tapi banyak keliru, banyak salah. Peribahasa menyatakan tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, air beriak, tanda tak dalam. Air berguncang, tanda tak penuh. Kalau air itu umpamanya ketika mengalir, terdengar suaranya, suara aliran air itu tandanya tidak dalam itu. Ya enggak? Tapi kalau yang dalam tenang, tidak apa, tidak menimbulkan suara. Yang dalam-dalam ya, air tenang menghanyutkan. Kalau air itu tenang mungkin dalam. Air beriak tanda tak dalam. Air berguncang tanda tak penuh. Kalau umpamanya suatu teko gitu atau kendi gitu atau tong gitu ya, itu diguncang-guncangkan koclak. Koclak itu apa ya? Ada suaranya, crok-crok-crok. Oh, itu menunjukkan tidak penuh tuh. Tapi kalau penuh, digoyang-goyang, enggak ada suaranya. Bleb-bleb-bleb-bleb aja gitu. Orang yang banyak omong, menunjukkan tak berilmu. Loba catur tanpa bukur. Itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Catur yang dimaksudnya bukan skakster. Tapi bicara. Ya. Bicara itu catur. Banyak loba catur, banyak bicara tanpa bukur, tanpa isi. Oleh karena itulah maka orang yang bijak akan jauh lebih banyak diam. Karena apa? Satu kata dari mulut itu akan dihisab, ditulis oleh malaikat, kemudian dihisab. Kalau satu kata itu baik, bagus, akan dicatat sebagai pahala. Tapi kalau buruk, akan dicatat sebagai dosa. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut. Kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Raqib itu malaikat yang mencatatkan amal-amal baik yang ada di kanan. Atid itu malaikat yang mencatatkan amal-amal buruk yang ada di sebelah kiri. Setiap kita ngomong, mana yang lebih sibuk? Bikin sibuk raqib. Bikin nganggur atid. Karena atid itu kan hanya menuliskan keburukan, bikin dia nganggur. Dan sampai menuliskan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Bikin sibuk atid tuh. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, ditulis. Oh, berarti baik itu. Berdasarkan hal itulah maka tulus samat atau banyak diam ini termasuk di antara kemuliaan akhlak dan termasuk amal yang enteng atau ringan tapi sangat apa namanya sangat berat di timbangan. Lalu di akhir hadis ini beliau menyatakan fa walladzi nafsu Muhammad bi yadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya. Ma amilal khalaik bimithlihi ma. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh makhluk yang sebanding dengan dua hal tadi. Akhlak yang baik dan banyak diam. Inilah keutamaan akhlak yang keenam. Ketujuh. Akhlak yang baik itu bisa memperpanjang umur loh. Dan bisa mengkondisikan situasi kehidupan yang menyenangkan. membuat dunia ini makmur loh. Makmur dengan kebaikan. Kalau bisa amalia apa umur bisa diperpanjang dengan kemuliaan akhlaknya, bisa. Silaturahmi itu kan salah satu kemuliaan akhlak ya, bisa memperpanjang umur, iya. Man ahabba ayyub syatafi rizki wa ayun syafi athari fal yasir rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, adalah silaturahmi. Silaturahmi akhlak yang baik apa akhlak yang bagus? Baik dan bagus. Bisa memperpanjang umur, bisa menambah rizki. Nih, secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Nabi SAW, akhlak yang baik dan sikap bertetangga yang baik. Ini sebenarnya salah satu jenis akhlak yang baik. Tapi disebut secara khusus menunjukkan pentingnya. Karena kita dalam hidup kan tidak sendiri. Ya. Bertetangga, bersosialisasi. Tiap hari berjumpa, berinteraksi dengan tetangga. Harus baik akhlak kita. Sikap kita dalam bertetangga itu harus baik. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan husnul khuluq wa husnul jiwar. Baiknya akhlak dan baiknya sikap bertetangga yu'ammirani diyar, bisa memakmurkan negeri kita, wa yazidani fil amar, dan bisa menambah umur. Ketika menjelaskan bahwa akhlak yang baik ini menambah umur, sama dengan silaturahmi menambah umur, memperpanjang usia, para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan. Penjelasan pertama yang dimaksud dengan nambah umur itu makna majazi. Majazi itu hanya kata-kata kiasan. Umurnya tetap sekian, tapi lebih barokah gitu. Jadi umurnya umpama 60 tahun, mau silaturahmi mau tidak, mau akhlaknya baik, mau akhlaknya buruk, tetap 60 tahun. Tapi kalau akhlaknya baik, seling silaturahmi, umurnya menjadi barokah. Mana barokah itu? Kathratul khair. Banyak kebaikan yang diraih, baik kebaikan pribadi ataupun keluarga dan masyarakat. Lahir ataupun batin, dunia sampai ke akhirat. Umurnya memberi manfaat ke semua kalangan, ke diri sendiri, ke orang lain. Umurnya menyebabkan baiknya kondisi jiwa dan raga kita. Ya. Dan baik di dunia, baik di akhirat. Itu barokah. Sebaliknya yang berakhlak buruk, jarang atau enggak pernah silaturahmi, malah ke tetangga atau ke yang lain-lain buruk, itu menghilangkan barokah itu. Bukan kebaikan, malah keburukan. Hatinya, jiwanya penuh dengki, penuh benci, penuh permusuhan kepada orang lain. Ya. Akibatnya apa? Secara fisik banyak penyakit tuh. Karena penyakit fisik itu umumnya lahir dari kondisi apa? Batin gitu ya. Kemudian buruk bagi dirinya, buruk bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Buruk untuk di dunianya, buruk untuk di akhiratnya. Itu makna majazi. Makna yang kedua, makna hakiki. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Yang dimaksud ditambahnya umur itu benar-benar ditambah. Kalau akhlaknya baik, sering silaturahmi, kasih umur 80. Kalau akhlaknya buruk, gak pernah silaturahmi, malah saling memusuhi, kasih aja 60 tahun. Nah seperti itu, mana hakiki. Berdasarkan hal itulah, maka akhlak yang baik bisa memperpanjang umur. Itu yang ketujuh. Kedelapan, mungkin ini poin terakhir dari materi kita. Akhlak yang baik ini adalah cermin gambaran dari keimanan. Akhlak yang baik, imannya baik. Akhlaknya sempurna, imannya sempurna. Akhlak itu indikator bagi keimanan. Akhlak buruk, imannya buruk. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dalam hadis yang diterima dari Amr bin Ambasah, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayyul imani afdal, iman yang bagaimana yang paling utama? Aplikasi iman yang paling utama itu yang bagaimana? Beliau menjawab husnul khuluq. Akhlak yang baik. Tabiat, karakter, dan perilaku yang mulia itu seutama-utama iman. Karena memang akhlak itu indikator dari keimanan, aplikasi dari keimanan. Kalau mau melihat bagus dirinya iman seorang, lihat aja akhlaknya. Oleh karena itulah maka iman itu teraplikasi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk akhlak. Inilah setidaknya 8 keutamaan yang terkandung dalam akhlak. Nah, kita lihat ke-8 poin ini otomatis bila dimiliki baik oleh muslimah ataupun muslim, itu nanti akan menjadi benteng yang kuat dari semua keburukan termasuk juga dari semua fitnah yang menggelombang, menghantam alur kehidupan kita tuh. Karena apa? Karena akhlak yang baik itu akan menyebabkan kita akan menghadapi semuanya itu dengan cara yang benar secara syar'i. Tidak akan terjerumus, terseret oleh arus fitnah sehingga terjerumus melakukan fitnah tersebut. Enggak. Inilah 8 poin keutamaan akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi kehidupan kita, baik muslim ataupun muslimah. Ya. Untuk siang hari ini atau pagi hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangazin.
1: Syukran Ustaz atas penjelasan mengenai baiknya akhlak ini. Dan kami undang antum semua para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah maupun juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta juga para pemirsa Niaga TV dimanapun antum berada bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Kami silakan telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono.
2: Siap. Ustaz, saya mau tanya.
0: Iya.
2: Ya, keutamaan daripada akhlak yang baik itu ada 8. Ya. Yang tanyakan yaitu bagaimana untuk mencari akhlak yang baik itu atau mencari ilmu atau hanya pendengar saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Mungkin Pak Mulyono ini kabita dengan akhlak yang mulia tadi, ingin memilikinya. Nah itu bagus. Lalu termotivasi ingin tahu gimana sih caranya agar bisa meraih kemuliaan akhlak. Itu nanti akan dijelaskan Pak Mulyono dengan judul kiat meraih kemuliaan akhlak. Itu minimalnya 1 jam. Gak bisa dijawab sama 5-10 menit. Nanti Pak Mulyono harus terus ikut kajian ini. Insya Allah akan terjawab ya. Bagaimana kiat atau cara meraih kemuliaan akhlak. Ya. Wallahu'alam. Silakan yang kedua.
1: Ya. Naam syukran saat atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Halo.
0: Silakan sudah masuk, Pak.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana, Bapak?
3: Dari Rizky, Ustadz, di Ujung Berung.
1: Silakan,
0: enggak, Pak Rizky.
3: Ustadz, ini mau nanya sedikit keluar tema, cuma masih berhubungan sih. Jadi, kurang lebih saya tuh punya keponakan dari istri, anak masih kecil sih, masih 3 tahun, masih cuma si anak ini berkebutuhan khusus. Jadi emang dari awal lahir itu nggak bisa, sampai sekarang udah 3 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, udah kemana-mana lah, udah ikhtiar kemana-mana secara medis, terus dipijit juga, segala macam udah. Masih belum ada hasil sampai sekarang. Jadi di, kalau secara medis sih itu di diagnosanya si cerebral palsy ya, cerebral palsy. Nah, terus singkat cerita, jadi ada jadi ibu mertua saya ngajak saya ke satu
1: belum bisa ketangkap maksud ya, pertanyaan.
0: Bisa diduga, jadi ibunya mengajak ke orang pintar. Profesor mungkin ya, boleh enggak kayak gitu ya. Mungkin itu dugaan, dugaan kita ya. Kalau itu pertanyaannya, boleh enggak ke cara pengobatan alternatif? Ya, saya sering menjelaskan, boleh kita berobat kepada siapapun. Selama metodologi pengobatannya itu memenuhi salah satu di antara dua hal. Sesuai dengan salah satu di antara dua aspek. Aspek pertama adalah aspek hissi. Aspek hissi ini logis atau tidaknya, rasional atau tidaknya, realistis atau tidaknya. Ada hubungan sebab akibat atau tidak antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Seperti umpama yang dilakukan oleh dokter, itu logis, realistis, ya empiris, ya hasil eksperimen, hasil penelaahan dan hasil pengalaman. Kemudian ya hasil dipelajari, ditelaah. Dan bisa menjelaskan kenapa obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan empiris, realistis, banyak yang sembuh. Dan ada penjelasan ilmiah, logis, rasionalis. Boleh cara berobat seperti itu, baik dokter, tabib, atau terapis yang lain, ya, seperti tusuk jarum, seperti pijit, seperti bekam, ya, yang ada hubungan sebab akibat yang rasional antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW. Jangan sampai, ini kan urusan dunianya. Urusan dunia bukan urusan agama. Jangan sampai disuntik itu bid'ah loh. Karena Nabi SAW gak pernah nyuntik. Ini bukan urusan ritual agama loh. Ini urusan dunia. Boleh, selama memang rasional, logis. Selama ada hubungan sebab akibat ya. Ini yang pertama. Kedua, aspek syar'i. Ada dasar syariatnya, baik Quran ataupun hadis yang sahih atau amalan para sahabat. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada apa namanya alasan yang logis dan rasionalnya, tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Boleh apa tidak? Boleh. Ada gitu cara pengobatan Nabi yang tidak masuk akal dan tidak ada penjelasan ilmiahnya, ya mungkin banyak, seperti ruqyah syar'iyah, seperti doa. Apakah ketika kita berdoa mulut kita itu mengeluarkan zat-zat tertentu yang kemudian nyerap ke si pasien kemudian nyembuh? Enggak. Enggak ada penelitian seperti itu. Dan ketika diteliti pun tidak terbukti ada hubungan rasional, logis, empiris, realistis antara doa dengan kesembuhan. Atau ruqyah syariah, dibacakan ayat, dibacakan doa dari hadis. Nggak ada hubungan sebab akibat. Tapi kok Nabi SAW melakukan? Boleh. Karena itu ada landasan syar'inya. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau cara pengobatan itu ada nas, ada keterangan dari aspek syar'i, boleh. Walaupun tidak masuk akal. Kedua, kalau pengobatan itu masuk akal, logis. Masuk logika kita. Ada penjelasan ilmiah dari teori kedokteran modern umpamanya, bahwa itu menyembuhkan, boleh. Apalagi kalau dua-duanya. Dari sisi syar'i ada, dari sisi kedokteran ada penjelasan. Seperti contoh minum madu, ya. Atau umpamanya dengan cara bekam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam dan kedokteran juga mengakui bekam ini. Maka lebih boleh lagi, lebih bagus lagi. Kalau dua-duanya tidak ada, maka jangan dilakukan. Keterangan syariatnya tidak ada, juga tidak logis, juga tidak masuk akal. Tidak ada alasan ilmiah yang bisa diterima, maka tidak boleh, walaupun menyembuhkan. Contoh umpama ada orang sakit apa, kemudian sakitnya ini dipindah ke kambing. Dengan cara-cara ritual-ritual tertentu. Coba lihat, boleh nggak begitu? Coba aja lihat, ada nggak dalil Nabi SAW dan para sahabat melakukan itu? Nggak ada, berarti bukan dari agama. Kedua, ada nggak penjelasan ilmiahnya kenapa ini penyakit bisa dipindah dari perut orang ke perut kambing, dari perut orang ke buah, biasa buah apa, biasa buah semangka atau apa ya, atau mangga atau gedang-gedang bahasa Indonesia apa, ke pepaya umpamanya. Nggak ada penjelasan ilmiahnya, nggak ada umpamanya penjelasan yang logisnya, yang rasionalnya. Maka tidak boleh. Kalau tidak rasional, tidak logis, tidak realistis, tidak ilmiah, dan tidak ada keterangan dari syariat, maka tidak boleh. Walaupun menyembuhkan. Maka berarti itu termasuk praktek sihir atau pedukunan yang apabila menyembuhkan, itu mungkin atas bantuan jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Ya. Maka tidak boleh melakukan ikhtiar pengobatan alternatif yang seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, dibacakan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Apakah akhlak baik maupun buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemauan manusianya sendiri?
0: Dua-duanya. Akhlak seseorang apakah baik atau buruk sudah ditakdirkan? Ya sudah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada catatannya, ketetapannya. Apakah itu ikhtiar manusia? Iya, ikhtiar manusia. Loh, jadi yang benar itu ikhtiar manusia atau takdir? Dua-duanya. Karena ikhtiar manusia pun termasuk bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang itu ditakdirkan berakhlak baik karena dia ditakdirkan ada usaha untuk melakukan akhlak yang baik. Sama dengan orang itu ditakdirkan kenyang karena dia ditakdirkan ikhtiar makan. Ya, kalau enggak ditakdirkan makan, enggak akan ditakdirkan kenyang. Orang itu ditakdirkan punya anak karena dia ditakdirkan nikah. Gak mungkin umpah ditakdirkan punya anak, walaupun gak nikah-nikah seumur hidup. Gak mungkin. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kedua-duanya adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali dari hamba Allah. Bagaimana akhlak kita kepada seorang teman yang baru belajar sunnah? Tapi setiap dinasihati tentang subhat, dia selalu beralasan Ustadz A membolehkan, Ustadz B membolehkan. Bagaimana akhlak kita supaya teman itu istiqomah dan tidak jauh dari sunnah karena nasihat kita?
0: Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang penting dan bagus. Jadi kalau ada saudara kita, sesama muslim, melakukan kesalahan, penyimpangan, baik akhlak ataupun pemahaman, maka melahirkan kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, memberikan penjelasan yang bisa masuk akalnya dan seterusnya, ya. Kedua, ingat dia saudara kita sesama muslim yang wajib kita cintai sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Maka yang mendorong kita menasihatinya karena dasar cinta dan kasih sayang. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena kebencian. Maka karena dasarnya kasih sayang, targetnya itu ingin dia paham, ingin dia ngerti. Maka tidak akan ada emosi, tidak akan ada celaan, cercaan, hinaan kepada orang itu. Ya, targetnya bukan membuat orang itu sakit hati, kalah, telak secara hujah, malu, kemudian mengakui keunggulan kita. Enggak begitu. Itu bukan dakwah. Ya, saya sering ungkapkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang salah satu karakter Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang kepada sesama makhluk. Dia paling tahu tentang kebenaran akan melahirkan dorongan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan menasihati. Tapi dia juga paling penyayang kepada makhluk, mendorong dia untuk berdakwah dengan sebaik-baik cara, lemah lembut, hikmah, bijaksana, dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara menasihati orang seperti itu? Melakukan syubhat dengan menyatakan si A, ustad ini, ustad itu juga membolehkan. Padahal jelas hadis-hadis melarang. Nah, kita harus melakukan bahwa yang harus kita ikuti bukan orang. Tapi dalil yang dikemukakan oleh orang itu. Kalau sikap orang itu bertolak belakang dengan dalil Quran ataupun hadis, maka yang harus diambil Quran dan hadis. Siapapun orang tersebut. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat orang, pendapat manusia daripada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. La tuqaddimu baina yadaillahi wa rasuli. Itu Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maknanya jangan mendahulukan ra'yu siapapun daripada Quran dan Sunnah. Kasih ayat, kasih hadis. Ya. Terus ayat dan hadis itu dijelaskan dengan penjelasan para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis. Kata ulama ini, ayat ini begini, hadis ini begini, kata ulama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kenapa tidak mengikuti ayat dan hadis menurut pemahaman para ulama? Kenapa mengikuti pendapat Ustaz A dan Ustaz B yang bertolak belakang? Jadi kita patahkan hujahnya secara ilmiah. Jangan sampai bertaklid kepada orang tanpa memahami alasan dari orang tersebut. Sampai-sampai orang sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidaklah halal bagi siapapun mengambil pendapatku tanpa mengetahui sumber dari pendapat yang aku ambil tersebut. Intinya para ulama melarang orang taklid mengikuti pendapat tanpa ilmu. Ya, patahkan saja argumentasi yang dipegang oleh Ustaz A, Ustaz B yang jadi rujukan dia. Kalau memang Ustaz A, Ustaz B itu bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis serta penjelasan para ulama tentang hal tersebut, ya, dan lakukan itu secara baik, secara hikmah, secara bijak, jangan sampai ini menimbulkan perselisihan yang berujung kepada kebencian dan permusuhan. Wallahu a'lam.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Jika ada pertanyaan dari Umu Anggi di Selacau, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Apabila hati kita selalu ingat, merasa sakit akan kelakuan tetangga yang menyakiti kita, apakah itu termasuk akhlak yang baik atau buruk? Bagaimana agar bisa terhindar dari rasa itu? Syukran, jazakallah khair.
0: Taib umu'anggi dislacau barakallahu fiqh. Itu termasuk hal yang buruk. Mengingat-ingat keburukan orang, itu hal yang buruk. Apa akibatnya? Akibatnya ya kita sakit hati terus. Akibatnya kita mendendam terus. Akibatnya lahir permusuhan dan kebencian kepada orang tersebut. Dan itu bisa mendorong kita melakukan tindak yang terlarang kepada orang itu. Bisa menggibahi dia, bisa memfitnah dia, bisa berupaya mencelakakan dia, bisa timbul iri dan dengki kepada dia. Itu yang kemudian sifat-sifat yang oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan haliqah. Haliqah itu tukang cukur. Tapi bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Bukan memotong, membuang rambut, tapi memotong, membuang agama. Apa maksudnya? Hasil pengamalan agama kita berupa pahala dibuang oleh kita. Karena ghibah, karena fitnah, karena iri, karena dengki, karena benci, karena memusuhi. Ya, pahala yang kita sudah kumpulkan dari sholat, dari saum, dari ngaji itu kita buang-buang, kita offer kepada orang itu. Kita pindahkan, kita kirim ke orang itu. Rugi enggak kita? Ya rugilah memberi pahala kepada orang yang kita benci. Terus apa yang kita harus lakukan? Melupakan. Melupakan kejahatan orang kepada kita. Yang diingat-ingat, coba ingat-ingat kebaikannya. Mungkin lebih banyak atau seimbang, ingat-ingat kebaikannya. Maka akan hilang kebencian, kedengkian hati kita kepada mereka, akhirnya kita berbuat baik. Ketika mereka jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu adalah metodologi syar'i untuk menundukkan hati orang. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawah, ka'annahu waliyun hamim. Balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, itu berubah menjadi kawan yang akrab. Coba bayangkan, dia buruk kepada kita, kita baik kepada dia. Dia memfitnah, menggibahi kita dari belakang, kita memuji dia, kita kalau sakit kita hampiri, kita jenguk, kalau kesulitan kita bantu, gitu ya. Dan malu sendiri itu. Akhirnya nanti dia akan berubah. Karena enggak ada alasan bagi dia untuk membenci kita, melakukan keburukan kepada kita. Sebab kitanya baik. Nanti insya Allah akan merubah sikap permusuhan menjadi persaudaraan. Benci menjadi cinta dan kasih sayang. Ya, jadi jangan ingat-ingat kejahatan kita kepada orang lain karena itu akan memperburuk diri kita sendiri. Wallahu'alam. Silakan lagi.
1: Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Ilham di Baros. Ustaz, sebatas mana seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang pemarah? Apakah boleh seorang istri menolak perintah suami ketika suami memerintah dengan marah-marah? Misal minta disiapin makan sambil marah dengan tujuan agar suami bisa mengubah caranya lebih sabar ketika memerintah istri. Barakallahu fikum.
0: Iya, wafika barakallah. Tapi yang nanya Pak Ilham ya. Saya pikir curhat Bu Ilham ya. Iya. Apa pertanyaan tadi?
1: Apa? Sebatas mana seorang istri harus bersabar?
0: Iya, istri harus bersabar ketika menghadapi suami yang pemarah. Taib, barakallahu fik. Yang harus dilakukan oleh istri adalah berupaya untuk tidak memancing kemarahan suami. Tahu suami pemarah. Ayo kita bikin ulah. Jadi yang pertama adalah berupaya agar suami ini tidak marah. Disenangkan, dinyamankan. Hindari apapun yang membuat suami marah gitu ya. Dan apabila suami marah, apalagi karena kesalahan istri, cepat-cepat redakan. Diredam dengan cara apa? Mengakui kesalahan, meminta maaf, ya. Bila perlu peluk, kemudian bujuk-bujuk, sayangku, pahlawanku, buah hatiku, pujaan hatiku. Maaf, tadi salah, enggak akan. Dah, kalau sudah begitu mak, luluh hati suami walaupun marah. Kalau istrinya mengakui, ya. Yang membuat suami itu tambah marah ketika istri bersalah, ditegur, dikasih tahu, malah marah, malah baut, malah umpamanya menunjukkan sikap yang tidak menerima. Mungkin tadinya kesalahannya kecil. Tapi ketika ditegur, malah marah, ngambek, baut, atau tidak menerima. Itu yang bikin suami tambah besar kemarahannya. Bukan karena kesalahannya tadi. Kesalahannya tadi itu kecil saja. Tapi yang membuat kemarahannya semakin berkobar adalah sikap sang istri ketika dikasih tahu, ditegur bahwa dia salah. Itu yang membuat berkobar. Akhirnya suami mungkin membentaknya, memelototinya dengan cara yang di luar biasa, di luar dari kebiasaannya gitu ya. Nah, untuk meredakan kemarahannya, akui kesalahan, minta maaf, berjanji insya Allah tidak akan sekali-kali lagi. Dan langsung atur reda. Kalau melihat orang yang kita tegur, itu yang tadinya walaupun kesalahannya besar gitu ya, kita marah, terus kita menegur dia, dia ternyata mengakui, punten saya, ya salah, maaf. Langsung, luluh. Jangan sampai mengakui kesalahan, minta maaf setelah suaminya itu puncak kemarahannya. Waktu ditegur, dia umpamanya tidak ngaku salah. Berargumentasi untuk membela diri ya, sehingga merasa diri benar di atas kesalahannya. Akhirnya suami marah-marah dengan kemarahan yang besar, setelah puncak marahnya baru ya saya salah, ngaku minta maaf. Oh, udah terlambat. Jadi yang pertama, si istri tidak boleh membuat suami marah. Yang kedua, kalau suami marah, redakan. Dengan cara apa? Dibujuk, dirayu, ya, digulang gaper, ya, diredakan, sabar. Kalau ini kesalahan dia, ya, minta maaf dan mengaku kesalahan, berjanji tidak mengulang-ulang lagi. Walaupun nanti ngulang lagi, minimal saat itu teh sudah reda dulu marahnya, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau suami menyuruh dengan marah, ya, marah itu pasti ada sebab lah. Nggak mungkin marah tepuk-pukuh. Dasarnya snugelo. Pasti ada sebab. Lalu dia menyuruh, ya. Mungkin menyuruhnya itu kenapa marah, sudah kesekian kali tadi disuruh, nggak nurut. Akhirnya nyuruh lagi sambil marah. Apakah harus diturut atau tidak? Wajib diturut untuk meredakan kemarahannya. Sambil minta maaf dulu. Oh ya maaf, maaf punten Pak. Gitu ya. Kalau umpamanya enggak diturut, biar kapok enggak diturut. Atau tambah marah meureun. Tambah menjadi-jadi kemarahannya. Kalau enggak diturut. Ya. Kalau umpamanya mendidik suami agar suami tidak marah-marah, bukan dididik, pasti suami marah-marah, pasti ada apa? Ada sebab. Mungkin ada seseorang yang berbuat salah, termasuk mungkin istrinya yang berbuat salah. Maka redakan dengan cara minta maaf, kemudian berjanji tidak akan mengulangi sekali-kali lagi. Minimal untuk saat itu reda, walaupun besok lusa mengulangi lagi, ya nanti minta maaf lagi, gimana lagi itu ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Naam, syukran Ustaz atas jawaban, dan kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan, halo. Bapak.
0: Silakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak?
4: Dari Rahmat di Cibinong.
1: Ya, silakan Pak Rahmat.
4: Mau tanya ini Pak Ustaz.
0: Mm-hmm. Silakan Pak.
4: Ini kalau istri itu suka buka HP suami, diperiksa hukumnya seperti apa ya Pak Ustaz? Boleh atau enggak ya Pak Ustaz?
1: Iya. Iya. Begitu aja Pak Rahmat.
4: Iya, itu aja.
1: Ya. Terima kasih, Pak.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adakah rahasia antara suami dan istri? Kalau hanya urusan pribadi suami dan istri, ya, maka baiknya tidak ada rahasia. Kecuali kalau ada menyangkut hak orang lain di sana. maka tidak boleh siapapun ikut terlibat dalam kepentingan orang lain. Umpamanya nih, umpamanya. Baik suami ataupun istri punya kawan. Kawannya ini sering konsultasi. Punya masalah pribadi, ya. Melalui HP, melalui chatting gitu ya. Ada aib-aib pribadi yang diungkap di sana. Maka kalau yang curhat ini kawan istrinya, sesama wanita, suami jangan sampai ikut terlibat. Suami jangan sampai tahu masalah ini. Karena mungkin orang tersebut tidak ingin diketahui masalahnya oleh suami kawannya ini. Ya. Maka gak boleh buka-buka HP ini, chatting sama siapa saja isi saya ini. Dibukaan gitu ya. Ternyata banyak kawan-kawannya sama wanita yang punya masalah pribadi kemudian konsultasi. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena sama dengan mencari-cari aib orang. Demikian juga umpamanya si suami memiliki beberapa kawan. Beberapa umpamanya mungkin anak buah di perusahaannya. Ya, atau umpamanya dia punya saudara, adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya. Ada masalah pribadi, masalah internal keluarga suaminya. Yang tidak ingin istrinya tahu. Karena tidak punya kepentingan dan tidak punya kemampuan untuk memberi solusi. Nah, ketika si istri membuka HP suaminya ini, dibuka akhirnya aib-aib orang lain terketahui. Ya. Mungkin gak ini terjadi? Amat sangat mungkin. Atau umpamanya suaminya ada masalah di pekerjaannya. Dia bisa menghandle masalah itu. Pekerjaannya ada terungkap di dalam HP dia. Baik ada data ya, ada apa namanya, beberapa chat dengan kawan-kawannya, dengan bosnya, atasannya, atau bawahannya. Dan itu urusan pribadi dia, istrinya, anaknya jangan sampai tahu. Karena kalau tahu, ya bisa ikut nimbrung, bisa memperkeruh suasana. Biarlah istri urusan rumah tangga dengan anak-anaknya. Jangan sampai ikut campur urusan pekerjaan suaminya. Oleh istrinya dibuka, ulu gening suami saya itu lagi banyak masalah. Akhirnya nanya-nanya, akhirnya usul ini, usul itu. Tanpa tahu masalah ikut nimrung atau tambah liur gitu ya. Oleh karena itu, saya tidak menganjurkan suami dengan istri untuk saling membuka apa namanya HP masing-masing. Karena masing-masing orang punya urusan pribadi dan percaya saja kepada istrinya, percaya kepada suaminya bahwa isi HP-nya itu bukan sesuatu yang sifatnya perselingkuhan dengan lawan jenis ya. Yang seperti itu dengan apa namanya sesuatu yang dicemburui atau disuudoni maksiat. Oh, istri saya ini sedang pasti chatting dengan laki-laki itu tuh. Akhirnya lagi tidur dibuka chattingannya. Ternyata sesama wanita yang ada aibnya di sana. Atau istrinya, ya suami saya lagi apa, khusyuk banget itu. Pasti akan. Ternyata suaminya ada masalah di pekerjaannya. Setelah istrinya tahu, istrinya berupaya untuk ikut terlibat. Atau tambah liur, gitunya. Nah, oleh karena itulah, maka kuncinya satu, percaya. Kalau percaya, insya Allah akan tentram nyaman hati saya, hati kita, hati suami dan hati istri ini. Ya. Kecuali kalau nyata-nyata ada data bahwa istrinya atau suaminya melakukan sebuah kemaksiatan yang nyata, ada data, ada bukti, bukan berdasarkan dzon gitu ya. Makanya dinasihati, diingatkan. Adapun sekedar dzon yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang membuat pasangannya merasa tidak nyaman, umpamanya tiba-tiba marah, tiba-tiba baut, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba diam, tidak mau ngomong ini itu, hanya berdasarkan kecurigaan, itu yang merusak keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi kuncinya satu, percaya saja. Ada orang mah, ya, walaupun ada fitnahan atau isu-isu miring tentang pasangannya, istrinya atau suaminya ada isu miring di luar, lebih percaya dulu kepada pasangannya. ah itu mungkin isu, itu mungkin rumor, itu gosip, itu fitnah semata-mata. Harus lebih percaya, jangan sampai lebih percaya ke orang lain daripada ke pasangan hidup kita. Ya, kuncinya percaya. Ya, kecuali tadi kalau ada bukti dan fakta yang nyata bahwa itu adalah kesalahan yang berbau kemaksiatan, maka baru diingatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Terakhir ya. Ya, nami syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo.
0: Silakan yang telepon dah masuk.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini waalaikumsalam. Yang tadi sempat keputus Ustaz.
0: Oh iya. Pak Ilham ya.
3: Rizky ya. Ya, intinya sih sebetulnya begini Ustaz, itu kalau misalkan tempat pengobatan ini dia awalnya medis tapi ada menyangkut paut, dia menebak-nebak hal gaib gitu Ustaz. Jadi kalau anak ini begini-begini nanti yang ngurusnya banyak rezekinya segala macam gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Ustaz.
0: Itu dokter kami. Bukan?
3: Di bagaimana Ustaz?
0: Dokter itu.
3: Bukan Ustaz, kayak terapis begitu Ustaz, terapis pijat begitu. Nah kemudian dia ada juga sih nanti ini tolong dibantu sama zikir surat tertentu dibacakan setelah sholat begitu. Nah saya menduga mungkin si orang tersebut menggunakan kodam ya jin, tapi jinnya jin muslim gitu Ustaz. Yang saya mau tanyakan hukumnya bagaimana Ustaz kalau misalkan dia menggunakan jinnya, bukan jin kafir ya Ustaz ya, jin muslim gitu. Itu hukumnya dia tetap dihukumi melakukan kesyirikan atau gimana Ustaz gitu.
0: Baik.
3: Begitu Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, wa jazakallahu khairan. Terus terang, terapis pengobatan alternatif. Kalau saya suka berobat ke pengobatan alternatif, ke herbalis ya. Seperti tusuk jarum, seperti bekam, seperti pijit. Saya suka dipijit. Dan mungkin sudah ratusan kali saya dipijit. Dan mencari-cari pemijit profesional yang enak. Dan saya juga pernah belajar mijit. Secara teori, secara praktek saya pernah. Tapi jangan ada yang minta dipijit ya sama saya. Terus terang kalau ada orang yang mau menerapi saya, baik pijit atau herbal atau bekam atau apa tusuk jarum, saya suka tanya dulu, bisa mijit, bisa nerapi ini apa belajar sendiri atau belajar ke seseorang yang ahli atau alami atau asal-asalan. Kalau ternyata dia, ini mah saya mah turunan dari orang tua, belajar sendiri tapi pengalaman saya nggak mau. Orang ini tidak berilmu. Kalau belajar agama itu orang ini dengan ro'yu. Tapi kalau dia, oh saya belajar ke si Anu, dia ahli pijit, saya belajar ke ini, ada dokter terapis begini, mengajari saya anatomi tubuh, bagian yang dipijit begini, bagus itu. Ya. Apalagi karena saya secara pribadi pernah belajar mijit refleksi dan pernah belajar teori mijit yang benar dan yang salah bagaimana. Ketika orang itu mijit saya, ini orang ini gak belajar nih. Asal gitu dan berbahaya. Berbahaya itu ya. Nah, tapi kalau umpamanya orang itu betul-betul belajar mijitnya ke ahlinya begitu pertama kali, mana yang pertama kali dipijit dan bagaimana cara mijitnya, saya sudah tahu ini benar belajar nih ya. Oleh karena itulah maka sekali lagi kalau kita mau berobat ke terapis apapun, baik pijit refleksi atau pijit tradisional atau sekarang kan ada yang namanya pijit Thai massage atau apa namanya yang dari Jepang teh, duh lupa lagi pijit apa tuh. Itu harus orang yang pernah belajar ke ahlinya. Jangan alami. Jangan ini mah turunan. Jangan saya mah baca-baca saja. Itu berbahaya ya. Termasuk bekam, termasuk fasdu, termasuk tusuk jarum. Kalau dia alami, dia belajar sendiri, jangan. Itu berbahaya. Bisa memperparah penyakit kita. Akhirnya yang tadi yang mijit-mijit nambah-nambah tuh. Coba baca surat Anu ya sekian kali. Dari mana dia tahu itu? Ustadz bukan ya. Bahwa berdoa atau membaca ayat apapun boleh, tapi kenapa harus surat itu dan sekian kali, dan kenapa harus ada apa namanya hubungan dengan penyakitnya? Dari mana dia tahu? Ustaz aja enggak begitu yang selalu mempelajari Quran Sunnah. Oleh karena itu sebaiknya tukang pijit itu tidak ikut campur dalam

0: yang tunanetra tunanarti itu rata-rata belajar cara mijitnya di Wiataguna ya. Itu belajar anatomi, belajar cara mijit yang ngajarnya ahlinya. Ya, demikian juga umpama yang membuka klinik-klinik pijat rata-rata belajar. Tapi yang tidak belajar, yang umpama pribadi-pribadi itu hanya alami. Jadi saya kalau umpama ada mendengar tukang pijit, dipanggil, ayo pijit saya. Sambil mijit, sambil nanya, dari mana bisa mijit? Ah, ini mah dari pun bapak, gitu alami. Wah, abdi mah terus pengalaman puluhan tahun. Lihat cara mijitnya, wah ini salah, keliru. Maka ngan 5 menit sudah aja pak, sudah enak. Padahal mah tidak enak gitu ya, padahal berbahaya. Tapi kalau umpama belajar di mana? Saya memang belajar di sekolah pijit khusus, dididik oleh ahli. Oke, teruskan ya. Demikian kajian kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli

0: وَحِمَارٍ بِالنَّهَارِ وَعَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَجَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan pengajaran kita lewat burung. dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat hanya ulat saja, kalau buah hanya buah saja, kalau bijian hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam," rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Inna Allah huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan." Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Ya, itu doa kita juga. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha mana syau liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Mana syau liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat, bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa. Ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa, Ustaz, orang ini enggak pernah salat, Ustaz, tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haulai wa haulai min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz, ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada H di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina 'ainai," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia menjadi goda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Husain Sya'ban Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil Bakhalarius di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil Magister wa Doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlak, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung, mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafaddal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
1: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahannam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
2: Ayuhal ikhwah, ni'amullah Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى، وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
2: Fa man haqqaqa at-tauhid wa sara ala sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi haqqaqa al-maqsida min khalqina wa ijadina fi hadhihi al-hayah. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
2: Wa nahnu lantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
1: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
1: Dan mengikuti manhaj salafus salih, mengikuti manhaj salafus salih adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
2: فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس.
1: Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
2: Wa ikhtara Allah Subhanahu wa taala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lil-Qur'ani walis-sunnah فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
2: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allahu azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al-muhimmatil azimah.
1: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
2: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها ان شاء الله تعالى.
1: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
2: Awal ma naqra fi al-Qur'an al-Karim surah al-Fatiha. Wa hadhihi as-surah ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
1: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
2: وندعو الله عز وجل بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad. Ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa hadzarna في آخر السورة من اتباع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
1: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
2: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna siratal ladzina هدى الله هو طريق الصحابة.
1: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat, apa dalilnya?
2: هناك أدلة كثيرة. منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
1: Ada banyak dalil-dalil, diantaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
2: والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian, siapa kalian di sini, yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu, maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ini masih. Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
2: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami'il
1: anbiya. Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqa wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
1: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
1: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman
2: kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mukminun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminun tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Wa suratul Baqarah liwahdaha fiha katsiran min al-adillati ala hadha al-amr al-muhim ala wa huwa an al-hidayata fi ittiba'i tariqi as-sahabati radhiyallahu anhum.
2: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
3: وكم من آية في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
2: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para sahabat. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat.

0: النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
1: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini siapa? Kalian ini tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
0: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah wa awjaba alaina ittiba' tariq as-sahabati radhiyallahu anhum faqad hadzarana Allah subhanahu wa ta'ala من مخالفة طريقهم.
1: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah, mimba dima mim ba'di

0: aja.
1: Bagaimana tabayyana
0: lahu al-huda? Ba'dama tabayyana lahu al-huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
0: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
1: Hal kullu man khalafa tariqa sahabati radiyallahu anhum يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا، فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم، لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
0: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari amalannya.
1: Nunabbih ala hadha tanbih hatta nafhama an-nususa as-syar'iyyata kama fahimaha as-sahabatu radiyallahu anhum.
0: Kami, Syekh, mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adilla. Sawa'un mithl hadha ad-dalil alladhi fihi anna man khalafa طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
1: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyinu wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
0: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala Nabi alaihi salatu wassalam iftaraqatil yahudu ila 71 millah kulluha fin nar illa wahida. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah kulluha fin nar illa wahida. Wa sataftariqu ummati ila 73 millah كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين. لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka? Yaitu barang siapa yang mengikuti apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya, perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka? Yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
1: Fala yafham احد ذلك الفهم الخاطئ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني انهم كفار، لا، وانما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابه رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
0: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir, tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
1: فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار، ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
0: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka, yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
1: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
0: Alhamdulillah, berarti kita sudah faham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
1: Baik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه، قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون، تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in, ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in, ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa hadhihi at-tazkiyah wa syahadah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khairil qurun إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
0: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman Salafus Saleh, mengikuti pemahaman para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa kama dhakartu lakum, fa innal ayat wal ahadith allati تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
0: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak, dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca sangat banyak kitab, namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf yaitu Imam Ibnul Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas penjelasan yang panjang, ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, ya, penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول فيها قال الله تعالى ونقول قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبداً بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut, tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
1: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
0: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
1: Amma baqi al-firaq fa سندها ينقطع عند من أسسها ومن جاء بتلك الفكرة. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها. وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع at-tabi'in.
0: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan, jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jaham bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah, Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, Syekh. Min zaman tabi'in ini. Ayah, min
1: akhir tabi'in.
0: Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
1: Mathalan min akbar al-firq al-islamiyyah al-mawjuda al-an firqat al-ash'ariyah. Wa yaqulun nahnu ahli as-sunnah. Fa naqulu lahum ya ash'ariyah, متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلا، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام، فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
0: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abul Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh Al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada, yaitu setelah lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyah fil aqidah wa syafi'iyah fil fiqh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
0: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan ya, ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf, Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
1: Ayuhal ikhwah, al-kalamu fi hadhihi al-mas'alah kalamun tawil, walakin la'alla fi في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insya Allah ta'ala. Soal ul jawab ya Syekh? Baik, dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
1: Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa
0: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Yeah. Oh, ya, yeah, tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya, bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah? Gitu. Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi. Ini maroyuk ya Syekh, biman ini yad'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maroyuk ya Syekh,
1: yad'u ala a'immatis salaf
0: ay yad'una alal halak ini wa ala da'watis salaf wa ghairi.
1: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى، وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به، وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف، ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
0: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian, maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tolak dengan kebaikan. Dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya, dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
0: Apa?
3: Keamiran, kepemimpinan.
0: Keamiran.
3: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut. Membangun suatu ada keimamannya, kemudian baiat di situ. Nah. Mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga Kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak? Ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
0: Ini wajat Nafi Indonesia, ini firq ini wahum yarfuduna al-hukuma wa yarfuduna ini raisul jumhuriyah wa lab yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wahum yani firqah saghirah yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fama ra'yukum yani ala hadhihi al-firaq.
1: Naam, هذا يعني ليس موجود في اندونيسيا فقط بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن. والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر فقتلوا المسلمين تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
0: طيب الشيخ من جواب بهو firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin dan mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Itu ya, kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, masyaallah. Assalamualaikum ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana. Barakallahu fikum. Indi soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bit ta'ab wa qad nufakkir 'aniz zawaj wa iktisabil mal wama yata'allaku bid-dunya was-su'al kaifa nasbir 'ala talabil 'ilm wa 'ala at-ta'ah wa 'anil ma'siyah ma ashaddi fitnatid dunya wa fitnati ghairiha law samahtum an tansahu lana jami'an barakallahu fikum hatta nakuna mithlu khairil qurun. Ya Syekh, masyaallah,
1: terjem soal.
0: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek gitu ya, merasakan futur dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun, tadi para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
1: Ahli soal.
0: Ah, ya. Tafadhal Syekh.
1: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور، إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج قد يكون الزواج سببا في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معينا لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
0: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta. Gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja. Gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja. Gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya, bagi sebagian orang, tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya, yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidup.

0: Tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala khususnya dalam pemahaman tadi. Tapi cukup atau ada lagi? Ya, tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
1: Bismillah.
0: Ya, insya Allah.
1: Mohon izin, Syekh sama dan Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya, misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu? Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala 73 wan Nasara ini 72. Fa wajad anna an-Nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid, yani amman Nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ay kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
2: Naam, al fi al yani huna la ta'arud al-ikhtilaf fi al-adad, yani adad al-firaq fi al-muslimin yazid ala al-umam as-sabiqa. Amma al-ikhtilaf fi al-umam as-sabiqa, إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى. نعم.
0: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan ke dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Ya, jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Baik, tafadhol.
2: Assalamualaikum.
0: Campur ya berarti ya.
3: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari?
0: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
2: لا لم يثبت لا عنه ولا عن غيره فأهل السنة متوافرون ويدرسون جميع العلوم والفنون فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع.
0: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar, bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian, gitu ya, dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak

0: benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh, yang mana? Tawil. Metode. Metode. Bagaimana metode? Gimana? Juga. Juganya maksudnya. Visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana, bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i. Mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya, akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
1: نعم كتب في هذا يعني كتابات كثيرة منها رسالة دكتوراه عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية وهي موجودة ومتوفرة وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
0: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada dua jilid ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al Asy'ari. Cukup mungkin? Taib. Yakfi Syekh. Ya. Ada lagi pertanyaan atau mana tadi panitia? Panitia cukup. Cukup. Taib. Mohon maaf pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat Ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan, itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama, meninggalnya karena menwa, mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh, ayat ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabiyumi yuhbibkumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Musabaqah, Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai, serta para netizen di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV, kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah membahas misteri di balik kematian atau di balik sakaratul maut. Kita lanjut. Apa yang teralami oleh seseorang setelah mati, dia masuk ke alam kubur. Kita sekarang akan mengembara ke alam kubur. Bagaimana kondisinya? Apa yang dialami oleh manusia setelah masuk ke alam kubur itu perkara gaib yang tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasakan, tidak bisa didatangi selama kita masih hidup. Walaupun kita umpam menggali kuburan lalu kita masuk lalu ditutup lagi, itu bukanlah alam kubur. Walaupun kita ada di kuburan, alam kubur adalah alam gaib. Alam kubur alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Karena itulah maka disebut alam barzakh. Makna barzakh adalah alam pemisah. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bagaimana kita meyakini adanya alam kubur padahal dia gaib? Melalui Yang Maha mengetahui perkara gaib, melalui informasi dari Allah, dari Rasulnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah melalui wahyu tentang perkara gaib, termasuk alam kubur. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha min rasulin. Dialah Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengetahui perkara gaib termasuk alam kubur melalui wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka bertebaranlah hadis-hadis yang menceritakan tentang alam kubur. Di antaranya diriwayatkan dari Hani. Kalau di kita Hani ini perempuan ya. Kalau di zaman Nabi SAW Hani itu laki-laki. Hani ini pembantunya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemana Uthman pergi, Hani selalu ikut untuk melayani kebutuhannya. Kata Hani, kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Uthman bin Affan, kalau dia berdiri di atas sebuah kuburan, dia nangis sampai basah jenggotnya. Menunjukkan nangisnya itu dahsyat. Bukan cari nakdak.
6: bukan hanya sekedar berkaca-kaca. Mengalir deras air matanya sampai basah jenggotnya. Faqila lahu. Lalu ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha? Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak pernah nangis. Tapi engkau menangis karena kuburan? Maka menjawablah Utsman, inna Rasul alaihi salatu wassalam qol, innal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam kubur adalah fase awal menuju fase-fase akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Maksudnya, dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur yang disebut fitnah kubur. Dia enggak dapat azab kubur, bahkan nikmat kubur. Dia selamat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Proses selanjutnya lebih mudah bagi dia. Ketika hisab, dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa yang tidak selamat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, kena azab kubur, proses selanjutnya lebih dahsyat. Lebih sulit lagi, lebih menderita lagi bagi dia. Itulah yang menyebabkan Utsman menangis. Dalam kesempatan lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qatta illa al-qabra afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu berdasarkan wahyu, diberitahu atau beliau pernah oleh Allah diperlihatkan bagaimana situasi alam kubur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hasan gharib, dan hadis ini sanadnya hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Oleh karena itu, ketika alam kubur lebih mudah, proses selanjutnya bagi orang-orang mukmin yang selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka kemudian orang-orang mukmin di alam kuburnya diperlihatkan nikmat Allah yang berupa istana yang kelak dia akan tempati di surga. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dikuburkan masuk ke alam kubur kecuali diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya kelak di akhirat. Kalau dia ahli surga, diperlihatkan istana di surga beserta bidadari-bidadari surga, emas perak perhiasan di surga, sampai orang mukmin tersebut berdoa, Rabbi ajil qiyamah sa'ah qaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa cepat mendatangi istriku dan kekayaanku di surga. Itu doa orang mukmin di alam kubur. Adapun orang-orang kafir, diperlihatkan neraka beserta kengeriannya. Itu tempat kamu nanti seusai alam kubur ini terlewati sampai kiamat. Setelah kiamat tuh tempat kembalimu. Ngeri dia. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimissa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Orang kafir berdoa, ya Allah jangan jadikan kiamat. Doa siapa yang diijabah? Mukmin atau kafir? Tidak ada yang diijabah. Karena itu hanya ungkapan perasaan yang mereka rasakan. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka, tapi karena telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Semengeri apa, semengerikan apa alam kubur? Pertama, alam kubur gelap. Kuburannya aja pasti gelap ya, cuma 2x1 meter, kemudian ditindih, diuruk dengan tanah kebayang. Itu kuburannya. Sekarang alam kubur. Alam kubur asalnya gelap bagi siapapun. Dan ini diketahui melalui sebuah hadis tentang seorang perempuan. Wanita ini tukang bebersih di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyapu. Tapi yang pasti perempuan ini tidak pernah ngepel di masjid. Tahu alasannya kenapa? Da taneuh atau piraku taneuh diempel. Tapi sampah-sampahnya dipunguti, disapu. Selalu tiap hari begitu tuh wanita. Suatu saat Nabi SAW tidak menemukan wanita itu bersih-bersih lagi di masjid. Ditanya, mana wanita itu? Ternyata diberitahukan tadi malam sudah wafat. Tadi malam juga sudah dikuburkan. Para sahabat tidak mau membangunkan Nabi SAW. Karena dianggapnya ini perempuan kelas rendahan. Status sosialnya rendah. Bukan bangsawan. Rakyat atau warga biasa. Tidak begitu penting. Sampai Nabi SAW menyatakan, kenapa kalian tidak membangunkan aku? Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Setelah ditunjukkan, beliau berangkat ke sana dan sholat di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh sholat jenazah di kuburan. Kalau orang itu sudah dikuburkan, kita belum sempat menyolatkannya, sholatkan. Tak ada ruku, tak ada sujud. Setelah beres menyolatkan, beliau bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulumah ala ahliha wa inna allaha azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur itu sangat dipenuhi dengan kegelapan, gelap bagi para penghuninya. Dan sungguhnya Allah menerangi bagi mereka dengan sholatku atas mereka tadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang menunjukkan alam kubur pada asalnya gelap. Kedua, hal mengerikan lainnya adalah di alam kubur ada satu himpitan sampai remuk seluruh tulang belulangnya. Siapa yang dihimpit? Semuanya, termasuk orang soleh. Ya, sesoleh apapun dia akan mengalami himpitan yang dahsyat. Sebagaimana sebuah hadis tentang matinya seorang laki-laki yang soleh namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, beliau berkomentar, hadha alladhi tuharriku lahul arsh atau taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabu samaa wa syahidahu sab'una alfa minal malaika laqad dhumma dhammatan thumma furrija'an. Inilah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Saking solehnya Sa'ad bin Mu'ad. Kita tahu, sudah kita terangkan perjalanan ruh setelah dia dicabut dari jasadnya. Kalau dia ruh orang mukmin, dibawa naik ke atas, minta dibukakan pintu langit. Dibukakan yang pertama, terus naik lagi langit kedua sampai ketujuh. Itu orang mukmin. Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, sebelum diketuk sudah dibuka seluruh pintu-pintu langit. Menyambut kedatangan ruh yang mulia ini. Dan diantar oleh 70 ribu malaikat sampai arsy Allah berguncang karena kematiannya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dhumma dhammatan thumma furija anhu. Tapi orang ini tetap dihimpit di alam kuburnya sampai remuk tulang belulangnya, kemudian setelah itu baru dilepaskan dan dibebaskan kembali. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, beliau berkata, innalil qabri dhaghdatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Apabila ada orang yang pantas selamat dari himpitan itu, pasti yang pantas itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'ad juga tidak selamat, terkena himpitan itu. Apalagi yang lain. Apalagi kita-kita ini. Suatu saat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'ad." Walaqad dhumma dhammatan thumma ruhiya anhu. Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad pun dihimpit dengan himpitan yang meremukan tulang belulangnya, lalu beliau diselamatkan kembali. Bahkan anak kecil yang mati ketika kecil, dia belum punya dosa, belum mengenal dosa, mati ketika bayi, itu pun kena. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, berkata Anas bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Suatu saat ada bayi yang mati, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus, dikuburkan. Lalu beliau berkata, seandainya ada seorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, yang layak ini adalah bayi ini. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan alam kubur. Jadi lihat, sesoleh apapun, sesuci apapun orang itu, tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Sa'ad sesoleh itu, anak bayi yang baru lahir mati, enggak punya dosa, terkena himpitan. Apalagi kita-kita. Maka siap-siap tuh untuk menghadapi himpitan di alam kubur yang akan meremukkan tulang belulang kita. Sakit enggak? Enggak sakit. Cuma bingit sakitnya. Kebayang enggak tuh? Jangankan remuk tulang belulangnya, rusuk retak saja sudah enggak bisa nafas, enggak bisa berdiri, itu ya baru retak, apalagi remuk tulang belulangnya, maka sakitnya tak terkira. Adakah hikmah di balik itu? Iya. Apa hikmah adanya himpitan? Itu mengurangi jumlah dosa yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia baik di dunia ketika sakaratul maut atau penderitaan di alam kubur, salah satu penderitaan di alam kubur yang dialami termasuk oleh orang yang soleh tadi, ketegangan, ketakutan, gelap gitu ya, dan himpitan yang membuat sakit yang tak terkira. Itu penderitaan semuanya mengurangi dosa, mengurangi kadar azab untuk di akhirat nanti. Kalau orang itu tidak berdosa seperti anak kecil, terkena himpitan di alam kubur, apa fungsinya untuk dia? Meningkatkan derajat. Anak kecil yang mati ketika kecil, apakah kondisinya sama? Tidak sama. Ada yang mati gitu aja, ada yang sebelum matinya menderita dulu, mengalami sakit dulu, teriak-teriak, nangis-nangis, menjerit-jerit, siang malam kelihatan seperti menahan rasa sakit, berhari-hari terus meninggal. Ada kan yang begitu? Ada lagi bayi yang tiba-tiba mati tanpa ketahuan, tidak menderita terlebih dahulu. Mereka enggak punya dosa. Yang menderita terlebih dahulu enggak punya dosa, yang enggak menderita langsung mati juga tidak punya dosa. Tapi beda nasibnya di akhirat. Kalau orang itu punya dosa lalu mengalami penderitaan, penderitaan itu menghapus dosanya. Kalau orang itu tidak punya dosa seperti bayi mengalami penderitaan, penderitaan itu dibalas oleh Allah dengan derajat yang tinggi di surga. Maka level surga anak kecil yang mati waktu kecil berbeda, tergantung menderita dulu apa tidak. Termasuk himpitan di alam kubur, penderitaan yang ditimbulkannya itu enggak terkira. Remuk tulang belulangnya. Kemudian setelah itu, di saat yang tidak lama, hanya sedetik kemudian, mereka utuh kembali, hilang kembali rasa sakitnya. Tapi sakit karena himpitan tadi tetap terasa. Walaupun oleh orang soleh, walaupun oleh bayi. Apa fungsinya? Kalau orang itu punya dosa, gugur dosanya. Sehingga proses berikutnya lebih enteng, lebih ringan bagi dia. Kalau orang itu tidak punya dosa, penderitaan tadi mengangkat derajatnya. Jadi jangan khawatir penderitaan itu menguntungkan bagi kita. Menderitanya cuma sekian detik, tapi keuntungannya abadi nanti. Ya, kita aja di dunia siap rela mengalami sakit sekian detik, tapi setelah itu menguntungkan seperti disuntik, seperti di fasdu, seperti di bekam. Ada sakit? Ada. Tapi kita rela sampai nyengir-nyengir gitu. Tahu karena apa? Karena tahu itu menguntungkan. Dengan di fasdu keluar darah kotor. Tubuh memproduksi sel darah yang baru. Peredaran darah karena ada darah yang disedot mengalir lebih lancar. Itu keuntungan-keuntungannya, maka kita rela walaupun ditusuk dengan jarum, diambil darah, ada sakit sedikit, kita tahan. Tapi untungnya jauh lebih lama. Kan gitu di dunia ya, apalagi ini di alam kubur. Inilah kondisi kedua yang pasti dialami oleh semua orang di alam kuburnya. Peristiwa ketiga yang akan dialami orang di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur pertanyaan di alam kubur. Menanyakan tentang tiga hal. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Dalam riwayat lain plus satu lagi. apa dan bagaimana amalmu ketika di dunia? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini disebut fitnah karena apa? Disertai bentakan yang dahsyat dari yang bertanya. Yang bertanyanya secara fisik mengerikan, menakutkan. Sebutannya aja membuat hati kita ini bergetar, bulu kuduk kita merinding, munkar dan nakir. Secara bahasa munkar itu disebut sumial munkaru munkaran li anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkarinya, tak saking menakutkannya. Warnanya hitam kebiru-biruan. Bentakannya super dahsyat. Bertanya sambil membentak dalam kondisi yang menakutkan sendiri, sepi gelap di alam kubur dan kondisi penampakan dari munkar dan nakir juga menakutkan. Makanya disebut dengan sebutan fitnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar nakir. Bila mayit sudah dikuburkan atau bila salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, di alam kubur datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang enggak? Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Maknanya sama. Munkar disebut isim maf'ul, nakir disebut isim fa'il, tapi sama maknanya, sesuatu yang sangat diingkari karena menakutkannya. Lalu kedua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapat tentang orang ini nih? Orang yang dimaksudlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya disertai bentakan. Adapun orang mukmin berkata, huwa abdullahi wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah Muhammad. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi, tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini fitnah kubur. Dalam hadis lain, ya hadis yang barusan riwayat Imam At-Tirmidzi, di hadis lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Datanglah dua malaikat yang bentakannya sangat keras, sangat dahsyat. Pernah saya kemukakan, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjemputkan bentakan malaikat munkar nakir, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, saking hebatnya ini bentakan, niscaya akan copotlah semua persendian tulang-tulang orang itu. Ngaleketa ya weh. Siga naon, siga karung butut namru di juru gitu. Kalau sendi-sendi tulang sudah copot, amruk kan semuanya kan. Ini hebatnya pengaruh bentakan dari munkar dan nakir. Disebut syadidal intihar. Lalu membentak orang itu, termasuk orang mukmin ya. Fayujlisanihi, lalu disuruhlah orang itu duduk. Lalu ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga perkara pokok dalam agama yang wajib diketahui. diistilahkan al-usul ats-tsalatsah. Kitab al-usul ats-tsalatsah membahas tiga ini.

Umar Rabbiyallah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Muhammad, agamaku Islam dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam Ibrahim 27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Nabi membacakan ayat ini ketika menjelaskan fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Menunjukkan ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Setelah orang itu menjawab secara benar karena dia mukmin. Ingat, ini bukan pertanyaan hafalan. Sehingga kita hafalkan, kalau ditanya siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Nabimu? Muhammad SAW. Anak TK juga bisa. Ini bukan pertanyaan hafalan. Tapi apa? Jawabannya cermin dari apa yang dia lakukan di dunia. Siapa Rabbmu? Ini tentang tauhid loh. Lurus enggak tauhidnya, benar enggak tauhidnya, atau campur aduk dengan syirik, dengan kufur, dengan kebidaan dalam masalah akidah. Apa agamamu? Ini ketaatan, loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nabimu? Ini urusan manhaj, sebagus, sehebat, sekuat apa iltizam kita, komitmen kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tauhid kita enggak benar, loyalitas kita kepada agama ini lemah, apalagi amal kita penuh bid'ah, walaupun dihafalkan enggak akan bisa jawab. Ikhwan tolong maju, maju, geser, geser. So, kalau enggak lihat ke belakang, maju. Semua maju, maju. Biar yang di luar bisa masuk. Yang di belakang tidak berdesak-desakan, maju. Nah gitu, mesti ada yang kosong tuh, terus maju. Yang di luar silakan masuk. Ahwat, ahwat juga tolong yang dekat ke hijab, dekat ke layar, silakan maju ya, agar yang di luar bisa masuk. Apa yang dialami setelah orang mukmin bisa menjawab? Kunci agar kita bisa menjawab, luruskan tauhid kita. Bersihkan dari syirik. Akidah kita bersihkan dari kufur. Terus agama kita pegang teguh. Bersihkan diri hati kita dari kemaksiatan. Baik maksiat mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Ini komitmen kepada agama Allah. Ya, pegang teguh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan campur adukan dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan tahayul, dengan yang sejenisnya. Maka ini yang menjamin mampu tidaknya kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Setelah itu fayunadi munadim minas sama'an sadaqa abdi. Ada yang menyeru dari langit. Dipastikan yang menyeru ini Allah. Kenapa? Sebab isi seruannya menyatakan telah benarlah hambaku. Kalau bilang hambaku berarti Allah, enggak mungkin malaikat. Hambaku ini telah benar dalam menjawab, maka catatkan dia di illiyin. Dicatatlah di illiyin. Di tempat yang paling tinggi nanti. Ini orang mukmin di alam kuburnya memperoleh fitnah kubur tapi bisa menjawab. Setelah itu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Padahal alam kubur ini sumpek dan sempit, diterangi di alam kuburnya. Dibukakan pintu menuju surga.

bertiuplah angin surga. Gak kebayang kayak apa wanginya. Nyamannya, sejuknya, enaknya, nikmatnya, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari nikmat kubur. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang seperti ini. Jangan dibuktikan saya enggak percaya ini orang mukmin yang soleh kemarin mati. Yuk gali. Anggar wesak itu. Tidak meluas seluas sejauh mata memandang. Akhirnya diingkari. Bohong ini hadis. Enggak boleh seperti itu. Karena apa? Yang dia gali kuburan. Kejadian yang diterangkan oleh Nabi SAW. Alam kubur beda. Alam kubur ma alam gaib, kuburan ma alam nyata. Kita yang bikin kuburan. Bisa kita rubah, bisa kita pindah. Ada kuburan yang dirubah jadi mall, jadi bangunan, jadi hotel, jadi jalan, banyak. Itu kuburan ma alam nyata. Kita bisa intervensi, kita bisa rubah-rubah. Alam kubur beda lagi. Di mana? Duka, enggak tahu. Namanya juga alam gaib, enggak tahu di mana. Wajib kita meyakininya selama berita gaib ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih. Wa ammal kafiru awil fajir. Adapun orang kafir atau orang fajir. Wa ya'tihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka. Muslim tapi durhaka. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang dilanggar. Fajir dia. Kedurhakaannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Fajir dia. Orang kafir orang fajir didatangi dua malaikat, dibentak, ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab, hahah la adri, apa-apa, aku enggak tahu. Madinuk, apa agamamu? Aku enggak tahu. Terus, sampai dikatakan oleh malaikat itu, la daraita wa la talauta, kamu enggak tahu, karena kamu enggak baca, kamu enggak belajar, kamu enggak mendengarkan pelajaran. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 tentang orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar kajian, mendengar pedaran, dakwah, atau kami berpikir, membaca ke atau gimana ke, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Masuknya mereka ke dalam neraka sa'ir akibat selama di dunia enggak mau dengar. Tidak difungsikan seluruh indranya untuk agama ini. Padahal itu akan ditanya. Telinganya tidak dipakai untuk mendengar penjelasan. Matanya tidak dipakai untuk membaca Quran dan Sunnah. Hatinya tidak dipakai untuk memahami. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Ula'ika kal an'am balhum adhar. Kami penuhi jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi enggak dipakai memahami. Mereka punya telinga, enggak dipakai mendengar. Mereka punya mata, enggak dipakai untuk melihat kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternak, balhum adhall, bahkan lebih sesat.
daripada binatang ternak. Itu di akhirat. Dipenuhi jahannam dengan mereka, masuk neraka sa'ir karena mereka tidak mendengar, tidak melihat. Di alam kuburnya ditanya, mereka enggak bisa jawab. Kata malaikat, la daraita wa la talauta, kamu enggak tahu, kamu enggak langit. Fayun, dia menyeru, dia di daftar jin. Si jin itu orang-orang, daftar orang-orang yang kelak akan menerima azab setelah kiamatnya, dengan azab yang sangat dahsyat. Hadis tersebut sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir susunan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri tawalla anhu ashabuhu innahu la yasmu qur'ani alihim idzan sarafu. Atahu malakan fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, fa ammal mu'min fayaqul ashhadu anna annahu abdullahi wa rasuluh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba sudah diletakkan jasadnya di kuburan, lalu pulanglah para sahabatnya, pulang ke rumah setelah dikuburkan, maka si mayit masih mendengar suara langkah sendal orang-orang yang pulang. Kalau kita punya rumah loteng dua tingkat, kita di bawah, di luhur ainubuk berkedengaran, kedengaran brek brek brek ta. Sigana kabayang siga kitu ta. Idzan sarafu atahum malakan. Ketika orang itu sudah sepi, sudah pulang semuanya, datang dua malaikat menyuruh dia duduk. Ini di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, di kuburan enggak bisa duduknya. Nah, gue lerwe, mau duduk kumaha. Kehalanganku, ku tanah, ku papan. Ini di alam kubur, dia bisa duduk. Maka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat, di alam kubur kita akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apa komitmen kita kepada beliau? Ya, akan ditanya, kenapa kamu ikut si fulan? Kenapa tidak ikut si fulan saja? Enggak. Yang ditanya, kenapa kamu tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti kebiasaan banyak orang? Enggak. Satu orang. Siapa satu orang ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, dia akan menjawab, aku bersaksi dia hamba Allah dan utusannya. Adapun orang kafir atau munafik menyatakan, la adri ma kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku enggak tahu. Aku hanya ikut-ikutan apa kata orang. Kata orang begini, begini. Kata orang begitu, begitu. Dan kebanyakan kata orang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik apa buruk? Buruk. Media sekarang dikuasai orang kafir. Ketika mereka berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kebusukan hatinya, karena ada sentimen keyakinan kepada kita, pasti Nabi kita digambarkan sebagai sosok yang buruk. Itu kata orang, dia ikut-ikutan. Dia berkata, kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku hanya mengatakan seperti perkataan orang-orang tentang dia. Apa kata malaikat? La daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu enggak baca. Ketika beberapa tahun lalu, ada sutradara film, membuat film judulnya Fitnah.
Itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan dengan Jibril. Kaum muslimin ngamuk di sana. Sampai si sutradara ini disembelih. Ada orang Maroko muslim diikuti itu disembelih. Orang kafir ngamuk tuh. Masjid-masjid diserang, dihancurkan. Tapi muncul sebuah fenomena tak terduga. Mereka penasaran. Kenapa umat Islam ini kalau nabinya dihina, ngamuk? Ini nabinya ini yang namanya Muhammad itu kayak apa sih? Apa yang terjadi? Penasaran. Mereka mencari buku biografi Nabi SAW. Kan banyak terjemahannya dalam bahasa Belanda ada, dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia oke komo ada. Mereka baca dari awal sampai akhir apa kesimpulannya? Pantas. Orang seperti ini layak dibela kehormatan. Banyak yang masuk Islam. Oleh karena itulah kalau mereka membaca biografi Nabi SAW beserta kehidupan kesehariannya. Bagaimana sikap sahabat yang begitu sangat memuliakan beliau alaihissalatu wassalam. Pasti menyimpulkan ini orang hebat. Pantas orang Islam mengamuk. Orang seperti ini memang layak dimuliakan bukan dihinakan. Banyak yang masuk Islam tuh. Karena membaca. Adapun yang tidak apa kata orang ikut-ikutan. Orang menghujat ikut menghujat. Ini di alam kuburnya akan bernasib seperti ini. Dia menjawab, aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Maka malaikat menghardik. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca, akhirnya diazab. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu hal yang pasti akan kita alami di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Berupa pertanyaan di alam kubur. Apa pertanyaannya? Tiga. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian tiga ini disebut dengan apa? Al-usulus thalathah. Tiga perkara pokok dalam agama. Kenapa tiga perkara pokok? Itu yang jadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari ini, pelajari kitab Al-Usulus Tsalatsah ya. Ini Al-Usulus Tsalatsah ini bukan barang baru yang sehingga disebut bidah, enggak. Ini didasarkan pada tiga pertanyaan di alam kubur. Ini harus diketahui, maka dijelaskan isinya apa secara mendalam dan diberi judul dengan tiga masalah pokok dalam agama yang disebut dengan al-usulus salafah. Dulu sebelum ada pemberitahuan melalui wahyu kepada Nabi SAW, Nabi pun belum tahu bahwa ada yang namanya fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah berkata, Aisyah bibinya ini pernah bercerita kepadanya. Kata Aisyah, "Dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku di kamarku. Saat itu di sampingku ada wanita Yahudi. Wanita Yahudi bertamu kepada Aisyah dan diterima. Kalau ada orang kafir, tetangga atau teman bertamu, terima. Gak masalah. Begitu melihat Nabi SAW datang, si wanita Yahudi ini berkata, "Hal sya'arta annakum tuftamuna fil kubur." Kamu sudah tahu belum bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Kata Aisyah, farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergetarlah badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gemeter. Lalu berkata,
innama tuftanul yahud, yang difitnah di alam kubur hanya Yahudi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali, setelah selang beberapa hari, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Aisyah, kamu tahu enggak, telah diwahyukan kepadaku kalian akan difitnah di alam kubur. Jadi baru wahyu turun. Tadinya mengingkari perkataan Yahudi tadi, tapi wahyu turun benar. Apa kata Aisyah? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idu min adzabil kubur. Semenjak saat itu aku sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Jadi semua kita akan terkena fitnah kubur. Siapa yang selamat, dia selamat dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Siapa yang tidak selamat, dia akan kena azab kubur dan tidak memperoleh nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini pertama. Nanti apa jenis-jenis azab kubur? Nanti ada penjelasannya. Apa jenis nikmat kubur? Ada penjelasannya. Itu poin pertama. Kaum muslimin akan difitnah. Kedua, apakah orang kafir akan ditanya, akan kena fitnah kubur? Ditanya. Hadis-hadis yang ada menunjukkan ya orang kafir pun ditanya. Sebagaimana hadis tadi, adapun orang kafir atau orang fajir, ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, mereka enggak bisa jawab. Akhirnya diazab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pun akan mengalami fitnah kubur. Bukankah mereka sudah jelas bahwa mereka itu kafir, enggak perlu ditanya, hajar aja gitu kan? Enggak begitu. Pertama, iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Sehingga orang kafir akan tahu kenapa mereka diazab setelah adanya pertanyaan. Jangankan Allah yang maha adil, manusia aja di dunia ada orang melakukan kejahatan, nyata-nyata jahat. Mungkin merampok, mungkin membunuh, mungkin memukul gitu ya. Ditangkap, langsung dipenjara? Tidak. Tapi di apa dulu? Disidang dulu, ditanya dulu. Ditanya untuk apa? Pertama, menjelaskan alasannya kepada dia, kenapa dia dihukum. Kedua, menentukan kadar hukuman. Berapa tahun yang dihukumnya? Dilihat dari apa? Motivasi. Ini direncanakan apa tidak? Atau mendadak? Atau kalau dia membunuh, ini berencana atau mendadak karena situasi atau bela diri? Dia dibunuh, dia melawan, akhirnya lawannya terbunuh. Itu kan beda-bedanya. Termasuk vonis terakhir beda-beda. Sampai-sampai ada orang yang merampok, korbannya melawan, perampoknya mati. Siapa yang ditangkap, perampok atau korbannya? Korbannya ditangkap dengan alasan pembunuhan, dengan tuduhan pembunuhan. Ada yang begitu? Ada. Malah ada yang merampok, enggak dibunuh nih. Cuma ditonjok, babak belur. Lapor ke polisi, saya ditonjok. Ditonjoknya karena ngerampok, ya enggak? Siapa yang ditangkap? Korban perampokan jadi ditangkap. Pernah ada kasus itu? Pernah viral. Makanya ketika ditanya yang nangkapnya, jadi nanti kalau kita dirampok gimana tuh, diem aja gitu? Ya jangan keluar sendirian. Dinyambung jawabannya. Iya, kita kan tidak bisa memprediksi, walaupun banyakan gitu, bisa aja rampoknya juga banyakan.
Itu di dunia enggak adil, tapi di akhirat di alam kubur pasti adil, ya. Jadi pertanyaan ini untuk menentukan kadar hukumannya. Apakah orang yang tidak mukallaf ditanya? Siapa saja yang tidak mukallaf? Anak kecil yang mati ketika bayi masuk alam kubur ditanya atau tidak? Kedua, orang gila. Gilanya dari lahir sampai meninggal. Kalau gilanya umpamanya awalnya normal sampai 25 tahun nembak ahwat ditolak, gila. Sampai meninggalnya. Kalau orang seperti ini dia akan tetap dihisab amal sebelum dia gila. Setelah dia dewasa masih normal kan? Nah dia sudah kena kewajiban. Pas 25 tahun ngelamar ahwat ditolak, terus gila. Nah ini tidak lagi dihisab, tidak lagi dicatat. Yang dihisab sebelum gila, sejak balig sampai sebelum gila. Adapun dari awal sampai akhir kan ada orang yang autis, yang idiot gitu ya. Sejak lahir sampai meninggalnya, itu tidak mukallaf. Apakah orang yang tidak mukallaf juga difitnah enggak di alam kubur? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa ikhtalafa fi ghairil mukallafina minas sibyan wal majanin. Diikhtilafkan tentang orang yang tidak mukallaf, baik anak kecil ataupun orang-orang gila. Fadhahaba jam'un minal ulama ila annahum la yuftanun. Sebagian lagi ada yang menyatakan mereka tidak difitnah, tidak ditanya di alam kubur. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Apa alasannya? Mereka bilang annal mihnah takunu liman kullifa amma man rufi'a anhu al-qalam fala yadkhulu fil mihnah idza ma'na li su'alihi an syai'in lam yukallaf bihi. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang mukallaf. Adapun yang diangkat pena, tidak dicatat amal-amalnya seperti anak kecil dan orang gila, maka mereka tidak diuji. Karena tidak ada faedah ditanya tentang masalah itu karena mereka tidak dibebani kewajiban. Ini pendapat yang pertama, mereka tidak difitnah. Wa qala akharun yang lain berpendapat bal yuftanun, mereka juga tetap kena fitnah. Ada fitnah kubur untuk mereka. Yang berpendapat yang seperti ini di antaranya Abdul Hakim Al-Hamdani, Abdul Hasan Ibnu Abdus, bahkan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Malik juga menyatakan demikian. Berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan seorang bayi. Bayi itu mati, disolatkan. Kemudian beliau berkata, di dalam solatnya tuh, Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatul qabr. Ya Allah selamatkan anak ini dari azab kubur dan fitnah kubur. Oleh Nabi didoakan begitu. Berdasarkan hal tersebut, maka mereka itu berkata, kalau begitu mereka akan difitnah. Sesuai juga dengan hadis lain, innahum yumtahanuna fil akhirah wa annahum mukallafuna yawmal qiyamah. Orang-orang yang tidak mukallaf, mereka akan diujinya di akhirat. Ujian di akhirat itu kewajiban bagi mereka pada hari kiamat.
Apa ujian bagi mereka nanti di akhirat? Orang anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang sudah pikun. Islam datang setelah mereka pikun, enggak faham. Islam datang ketika mereka gila, ya. Atau anak kecil masih bayi sudah meninggal, enggak datang dakwah Islam. Mereka tidak diuji di dunia tapi di akhirat. Apa ujiannya? Mereka disuruh terjun ke neraka. Siapa yang terjun ke neraka karena melaksanakan perintah Allah, niscaya neraka itu dingin bagi mereka dan diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang tidak taat disuruh terjun ke neraka, mereka enggak mau, tidak taat kepada Allah. Dan ketidaktaatannya mengisyaratkan suudzon kepada Allah. Salah saya apa kok disuruh terjun ke neraka? Kan gitu ya. Akhirnya enggan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walhasil ini adalah perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Keempat, jadi yang pertama alam kubur gelap. Kedua, di alam kubur ada apa? Himpitan. Yang ketiga ada fitnah kubur. Keempat, ada azab kubur dan nikmat kubur. Apa saja bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur? Diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Di antaranya berkata Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika menerangkan tentang azab dan nikmat kubur. Perkataan Ibnu Abil Izzi ini akan kita terangkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu 11 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ahwat silakan nulis, lempar ke depan ya. Nanti ada panitia yang ambil. Jika kita sholat malam, apa hubungannya alam kubur dengan sholat malam? Dan pada rakaat kelima, berapa rakaat di sholat malam? Kan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini lima rakaat. Pada rakaat kelima karena lupa maka kita salam padahal baru satu rakaat. Oh mungkin dua-dua gitu ya. Pas yang ketiga baru satu rakaat sudah salam padahal niatnya dua rakaat. Pertanyaan, apa kita tambah terus sujud sahwi atau rakaat kelima tadi dianggap sholat witir? Jawabannya A. Tambah lalu diakhiri oleh sujud sahwi. Enggak boleh. Ah udah yang tadi dirubah niat menjadi witir. Enggak boleh merubah niat di tengah-tengah amalan ya. Jadi yang benar tambah satu rakaat lalu sujud sahwi. Amalan kubur itu gelap. Amalan alam kubur itu gelap. Amalan apa di dunia agar terang? Nanti akan dijelaskan. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari azab kubur dan dapat nikmat kubur? Kapan? 2 atau 3 bulan yang akan datang. Apakah para nabi, para rasul mengalami himpitan dan gelapnya? Ini beda. Nanti khusus akan diceritakan 5 jenis tempat di alam kubur. Itu beda-beda.
Khusus alam kubur untuk para nabi dan para rasul, untuk para syuhada, untuk orang mukmin yang soleh, untuk orang muslim ahli maksiat, dan untuk orang kafir. Kondisinya berbeda-beda. Nanti ya, 4 bulan lagi. Doa pertama, Rabbighfirli waliwalidayya, dan mohon ampunan untuk kepada orang tua secara khusus. Doa kedua, Rabbanaghfirli waliwalidayya walil mu'minin. Ini doa mohon ampunan untuk di sini orang tua dan kaum muslimin. Pertanyaan, kalau niat berdoanya ingin ditujukan kepada kakak kandung laki-laki rahimahullah, dan ada di doa yang nomor dua, dan nomor dua doanya ada nomor satu atau nomor dua ya Ustaz? Meski alhamdulillah selama ini kedua doa tersebut ana selalu baca saat sujud dalam sholat ana insyaallah. Kalau kita ingin mendoakan beberapa orang yang sudah meninggal, orang tua, saudara, adik atau kakak, sahabat, atau kakek nenek, ya, saya anjurkan begini, hafalkan doa sholat jenazah di takbir ketiga. Takbir ketiga yang baca doa untuk jenazah, Allahumma gfirlahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal bard, sampai akhirnya hafalkan, lalu ganti dhamirnya dengan tergantung berapa orang yang kita akan doakan. Boleh disebut namanya, boleh. Umpamanya kedua orang tua kita sudah meninggal. Ada saudara kita laki-laki sudah meninggal. Kita ingin mendoakan tiga-tiganya dalam sujud. Hafalkan doa ini, masukkan Allahumma gfir li walidayya wali akhi. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum dan seterusnya. Jadi pakai hum karena tiga orang. Kalau hanya dua orang, hanya ibu bapak kita, huma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima ya warhamhuma wa'afihima wa akrim nuzulahuma wasimar khulahuma. Terus pakai huma huma huma. Kalau kita ingin nambah dengan kakek dan nenek, boleh. Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi. 5 orang tuh ya. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum, terus sampai akhirnya. Kalau kita ingin lagi nambah mantan kita yang sudah meninggal, saking sayangnya enggak keburu dinikah gitu ya, udah mati duluan, kita doakan. Sebut namanya Allah umpama orang tua kita, Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi wali fulana. Sebut. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Tapi kan enggak jadi nikah, sebut doa amat. Siapa tahu nanti jodoh di sana. Dan seterusnya begitu ya. Doakan begitu. Itu afdal insyaallah. Apakah seorang anak yang sudah dewasa kuliah diberi makan oleh orang tuanya yang bekerja riba, makanan si anak menjadi haram padahal si anak lagi menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala, apakah si anak harus berhenti menuntut ilmu dan si anak harus mencari rizki yang halal? Kalau anak mampu bekerja mencari rezeki sendiri itu afdal, itu terbagus. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, belum bisa bekerja. Kalau bekerja berhenti belajar. Dia lebih memilih belajar daripada bekerja.
maka dia terus belajar dan bekerja. Adapun sumber penghasilan dari ayahnya haram, riba atau bekerja umpamanya di perusahaan yang haram, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras kayak gitu, maka ada dirinci. Pertama, kalau penghasilan ayahnya campur ada yang halal, ada yang haram, niatkan mengambil yang halalnya. Kedua, kalau umpamanya tidak ada yang halal, semuanya murni haram, kita tahu. Boleh diambil sebagai orang fakir, tapi sebatas kebutuhan pokok, jangan berlebih. Mungkin untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari, jangan lebih, saya perlu laptop. Padahal enggak begitu perlu amat. Untuk apa laptop? Untuk nonton. Nah, jangan. Saya perlu HP yang harganya 30 juta terbaru. Jangan. Itu mah kebutuhan tersier mungkin, bukan sekunder lagi. Khusus yang primer saja, selama dia belum mampu, maka dia boleh karena kefakirannya, kemiskinannya. Ini pernah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika ayahnya bekerja di kantor pajak. Bertanya begitu, beliau menjawab demikian. Dalam hadis diterangkan, ketika anak Adam meninggal dunia, putus segala amal kecuali tiga: sedekah, ilmu, anak soleh. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan amalan doa yang ditujukan pada orang yang meninggal dari diri orang lain, sampai atau tidak? Sampai. Jangan sampai ada orang yang salah paham ke kita. Mereka menyatakan doa ke mayit tidak sampai. Siapa yang ngomong begitu? Kita menyatakan sampai kok. Itu Quran, itu hadis yang sahih. Dan itu realita yang terjadi di dalam kehidupan Nabi, para sahabat, para ulama sampai kita sekarang. Kita melakukan mendoakan orang yang wafat. Nih ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Itu surah Al-Hasyr. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Para sahabat sudah meninggal, datang generasi baru yaitu tabi'in. Tabi'in berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang sudah mendahului kami dalam keimanan. Sudah meninggal, tapi lebih dahulu iman dari kami, yaitu para sahabat. Para tabi'in mendoakan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat, di khutbah kedua selalu ada doa, doa yang tidak pernah beliau lewatlah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampuni mukmin mukminat, muslim muslimat, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Yang sudah mati didoakan. Maka kita menyatakan doa kita sampai kepada orang yang sudah mati, walaupun kita bukan siapa-siapa bagi yang mati itu, enggak kenal. Diampuni dosanya. Jadi kita semuanya menyatakan, ya. Makanya kita doakan orang-orang yang sudah wafat, orang tua kita, kakek nenek kita, pahala ada. Pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Sampai. Bacaan Quran sampai. Dalilnya banyak. Salat tidak pernah puasa tapi rajin sedekah. Apakah sedekahnya jadi amal soleh? Bang, pasti lebih berat ke dosa. Kena dengan ayat wa amma man khafat, tambah parah dia, ya. Manfaat ada yaitu mengurangi kadar dosa, kadar azab. Boleh harus minum makan, maslahat bagi dia. Kalau enggak madarat, maka boleh, enggak apa-apa.
ya, kan jasad para nabi, para rasul. Kedua, orang yang mati syahid. Husnul khatimah.

kalau mati mengerikan, apakah tanda suul khatimah? Mana dari itu? Ya, tandanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Imam Al-Qurtubi menjelaskan sakitnya ketika sakaratul maut. Sampai keringatnya keluar. Dan sakitnya damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Apabila orang tua, ayah dan ibu umpamanya sedang berada di alam si jin, hidup sekali, setiap tahun mampu berkewajiban. Kata Nabi SAW, mangkan kurban untuk yang lain. Ya. Untuk kitab Usuluh Thalathah, siapakah penulis yang direkomendasi berada sebelum Rasul? Semua. Termasuk sekarang Rasul sudah wafat. Idiot, umpamanya gak bisa mikir, sama dengan bayi tadi. Tapi ada orang yang tidak gila, normal, dewa.

0: fulan jelek. Enggak sejelek itu, sayanya yang salah. Ralat. Kalau menggibahinya di media sosial, digibahi itu. Tangan. Memberitahunya akan timbul madharat. Nanti dia ngamuk, marah, bertindak atau.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Qur'an, kamatsali syaitan id qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fi nari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut, falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak datang. Ya. Seperti.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. diajak ngomong. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Alaihissalam. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Alaihissalam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah deket nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. saat mengatakan bagaimana kedudukanku di hadapan kalian. Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan? Gimana kita mau minum? Kalau njenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. In tatrukhu in tuhmilhu shabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujang siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan gak disapi. Nganti bujang temenan. Temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya, anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa ora? Urip, Mbok? Ya, jare sok nyuno kono ngerokok mati. Jare sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing. Mubah, bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. Telunga tuh sewu, masya Allah. Ping 10 tahun, bisa gue kaji gue. Coba bayangkan, 300 ribu kali 12 kali 10, piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba

0: Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi, katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya, ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara al muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orang itu tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya. Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia tidak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam, kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar, faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa ada yang kurang dari dia, gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, guguludugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti gak gebre, si dukun nage seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplong itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah, sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi Alaihissalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan lisan kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum.

0: minta guru.
1: Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 3 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam salat. Masuk ya, coba di share di YouTube kiat mencapai kekhusyuan setel, kata jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini maka sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di ke akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita, pikiran urusan duniawi yang masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan. Ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk

0: tapi tidak bisa sholat khusyuk, digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi nggak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus ke bacaan. Ingat lagi, aduh proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng gak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Gak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha samawati wal ardu. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur. Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahishah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi zakarullaha fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allah ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu mutlak karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya sekalipun muslim untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga rukun syukur. Menisbatkan nikmat semuanya datang dari Allah, mengucapkan yang kedua, mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak ditunaikan, maka dia termasuk telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rab. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Dr. Hisham Ibn Ismail Ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Mekkah, bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar, yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid, bertemakan sabar. Nah, dan lebihnya kitab ini membahas tentang 20 poin untuk membantu seseorang dalam bersabar menghadapi gangguan atau kezaliman manusia. Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu dengan sabar? Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insyaallah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, beliau menulis qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang, belum ditemukan. Ya, cuman wal aslu tsani asyukru, dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al amalu bi ta'atillahi ta'ala, beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai situ saja, hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Taib. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu almu'minina bikulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Faslun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya itu baik. Mereka selalu mendapatkan anugerah karunia nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam. Dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam. Adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah berikan, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad? Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi syrah li sadri. Wahai Rabb, bukakan hatiku. Ya, untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya, apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya? Mau berkorban nyawa. Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu apapun yang Allah timpakan kepada kita, husnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya. Dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang kencang arus, di pinggir kali, diperingatkan berkali-kali enggak bisa. Sampai dicubitlah, dijewerlah, sampai dicepret, dipukul bahkan, ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Tanda cinta ibu enggak itu? Tanda cinta seorang ibu kepada anaknya. Enggak dibiarkan anaknya bermain di pinggir kali, di pinggir sungai yang sedang deras arusnya. Manusia pun demikian. Ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik, ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia. Biar enggak ujub, biar enggak takabur. Biar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah masuk ke relung hatinya yang paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya, kayak orang munafik, orang-orang khawah, la yujawiz taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah shidqan khalisan min qalbihi. Mereka yang beruntung, bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan jujur dari hatinya. Jadi kalau seseorang dia memang jujur mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadatnya, imannya, husnudzan lah. Ya. Asabahuma yuhibbun au ma yakrahun. Apapun yang menimpa mereka, kebaikankah, musibahkah, itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jangan disangka bahwasanya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir itu bukan bala. Itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali.
2: Qala Syekhul Islam wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah.
1: Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Ya, mukmin, bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, diberikan dia kenikmatan, itu sebagai cara dia mengambil keuntungan dari Allah. Dia diberi ujian, itu pula kesempatan dia untuk mengambil keuntungan dari Allah. Wa turuqan yasiluna minha ilaih. Nah, bagaimana itu? Seorang mukmin dia bisa mengambil manfaat dari kebahagiaan, dia pula bisa mengambil manfaat keuntungan dari musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan. Kalau dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair, seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan. Bagaimana apapun takdir Allah kepada dia sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Baik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga dinukilkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ya. Unwanu sa'adah, ya. Tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga di dunia ini. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jalaul Afham, ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar.

dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut, berfoya-foya kah, minum makan semau dia. Ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau, boleh dalam Islam. Sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya. Dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia. Bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka. Enggak ada surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, inna a'tayna. Jadi Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur. Kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi an-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat Al-Kathir. Kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasholli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud, kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk qiyamul lail dari tengah malam. Kita subuh jam berapa nih? Jam 4, maghrib jam berapa? Jam 6, ambil pertengahan jam 11. Dari kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu tengah malam jam 11 ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qumil layla illa qalila, nisfahu. Dari tengah malam kau sholat ya Muhammad, dari jam 11 sampai subuh. Nisfahu. Awinkus minhu qalila, kalau enggak kurangin sedikit, jam 12 enggak apa-apa kau sholat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu jam 10, dari jam 10, dari jam setengah 10 engkau salat sampai subuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo naik kereta kan, naik mobil kan, bengkak kaki kita kan? Enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya. Entah dulu naik kereta ekonomi gitu ya.

bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sekian jam. Baik. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya, saudara-saudara saya, agar mereka pun juga tahajud juga kayak saya. Bagus, Masya Allah, itu diantara bentuk dakwah ya, ngajak. Tapi ada gak antum ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Ada sih sedikit tah eta riya teh. Itu riya itu. Yang 0,01 itu kalau iya 0,01 itu riya. Entah yang 90%-nya dia riya, yang 10%-nya baru ngajak orang tuh, motivasi orang tuh. Hati manusia. Jangan berharap mendapatkan, jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil belum bertobat dia ketika mati, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan bersih dari syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil. Nah, kita lewat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking sadarnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya, ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya, susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidh Ibn Hajar, wahai Hafidh, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidh Ibn Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Aku masih untung kayak gini nih. Ya. Hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau di oleh keluargamu ya.
tetap penderitaan yang kau dapatkan bandingannya dengan penderitaan neraka masih surga engkau di dunia ini. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Baik. Itu tadi sedikit faedah di luar apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fa hadzal hadits ya'um jami' aqdiyatahu li 'abdihil mu'min, jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min wa annaha khairul la idza sabar. Ala makruiha wa syakara li mahbubiha. Nah, hadis ini umum mencakup setiap keadaan takdir ya seorang mukmin. Gak akan meleset. Setiap kita mesti dia akan berada dalam keadaan baik atau tidak baik, kan gitu. Kalau dalam keadaan baik, bersyukurlah. Dalam keadaan tidak baik, bersabarlah. Nah, bal hadza dakhil fi musammal iman, dan ini masuk dalam kategori al-iman yang sempurna. Karena mereka berkata para salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Kaqaulihi ta'ala inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya, dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur, yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini, dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza tabaral abduddin, wa idza tabaral abduddin kullahu ra'ahu yarji' bijumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wa dzalika li anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrong ke saudara ini itu banyak, toko, pekerjaan, perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya, mana dalilnya? Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih, untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, bukan wasbir itu. Kata Allah, suruh
keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan wastobir alaiha. Bukan wasbir. Wasbir sabar engkau. Biasa. Wastobir. Benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastobir alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya. Karena itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Iman perlu sabar, amal soleh perlu sabar, tawasobis bilhaqi perlu sabar, watawasobis sober. Diumpamakan surat Al-Asr itu dengan rumah yang kebakaran nih. Itu rumah sedang kebakaran. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara, tidur lelap mereka. Ya, ini kebakaran nih. Apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga pada saat itu? Ah, biarinlah. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren, pesantren mah jam 3:30 bangunnya. Biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau biarin aja. Diajak sholat, biarinlah. Tidur aja dulu, kasihan. Ya. Disuruh. Ya sholat aja contohnya ya, diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur nih. Nah itu perumpamaan, rumah kebakaran, kita ingatkan mereka untuk, kita mau membangunkan mereka ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh, innal insana lafi khusrin, hancur, binasa, dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun. Ya. Kadang kalau enggak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau enggak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau enggak binasa dunia akhirat mereka itu kalau enggak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri, jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat, paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting, jangan mukul anak, jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa, bukan mukul sampai memar. Memang, tapi itu didikan dalam Islam. Memukul, ngambil kajian parenting dari orang kafir. Memangnya orang kafir itu berbakti mereka kepada orang tuanya. Diusir orang tua mereka dari rumah mereka itu. Diusir orang tua mereka sendiri, diusir dari rumah orang tua mereka. Lihat di Inggris sana. Lihat di Amerika sana. Ya, ngambil dari mereka orang kafir. Ya. Yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sampai jangan mukul mereka, apalagi untuk sholat. Rasulullah yang suruh mereka untuk dipukul. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah ini contoh. Untuk kita menjalankan perintah Allah perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li'aduwihi adh-dhahir wal batin fa bihasbi hadha sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Nah, ini yang pertama nih ya. Apa yang pertama? Sabar yang pertama
adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seorang hamba, dia hampir gak bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali setelah dia sabar dan menyabarkan dirinya. Dia berjihad, berjuang. Melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh yang zahir ini siapa? Anak, istri, pekerjaan, perdagangan, kawan nongkrong, ya. Itu yang zahir tuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga ada di antara mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah, menahan kalian dari ketaatan, menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri. Kadang bukan orang jauh, anak istri. Ya. Toko sedang banyak nih konsumen, adzan dikumandangkan. Dia enggak bisa untuk minta maaf kepada konsumennya. Mohon maaf, kami tutup pas adzan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Enggak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini. Pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh seorang yang buta sahabat dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan antara rumahku dengan masjid itu ada aliran air. Kemudian ada banyak serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air, ada binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah?" "Asami'tan nida?" kata Rasulullah. "Engkau dengar adzan enggak?" "Dengar ya Rasulullah." Jawab, datangi panggilan Allah, undangan Allah itu, datangi panggilan Allah itu. Terus Rasulullah pernah bilang kayak gini, muttafaqun alaih. "Laqad hamamtu an amura rajulan bis-shalah." Aku telah berkeinginan, himmah itu keinginan yang kuat ya, tinggal beliau kerjakan lagi, itu himmah. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Ya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya, himmah Nabi, keinginan Nabi nih. Ya. Nah, masuk kata Rasulullah, "Laqad hamamtu." Aku sudah berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang ngimamin sholat. "Fa'antaliqu ana birijal." Kemudian aku pergi keluar masjid bersama beberapa orang. "Ma'ahum hatab." Membawa obor. Untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin sampai dibakar rumah orang? Ya, kalau hukumnya sunnah. Tuh. Nah, jadi musuh yang zahir itu macam-macam. Ada anak lah, ada istri lah, ada kawan lah, ada toko, sekolah, kegiatan, ini dan itu. Wal batin. Di sana juga ada musuh yang batin. Musuh yang batin cuma dua. Yang pertama an-nafs, yang kedua as-syaitan. Yang pertama adalah an-nafs, yaitu jiwa. "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu, bukan sekali-sekali, enggak. Selalu nyuruh pada yang maksiat.
Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumu syayatin. Sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat syahwat. Ada syahwat, ada syubhat. Ini sudah jelas maksiat. Ini khamr, ini judi, ini riba, ini zina, ini tato, ini ghibah, ini dusta. Udah jelas nih maksiatnya, udah jelas. Tapi syahwat. Dia terjang tuh maksiat. Itu namanya dia melampiaskan hawa nafsunya. Hawa jiwanya. Ya. Nah, melampiaskan nafsunya, jiwanya. Itu syahwat. Sedangkan syaitan, dia cantik mainnya. Dia pakai syubhat, riba. Kan enggak semua ustadz bilang haram riba. Banyak ustadz yang bilang halal juga. Ya. Tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cenah. Komo naon deui tah. Wah, homer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan mah teu naon cenah. Kerahanan hukum, astagfirullah. Itu syubhat. Syubhat itu namanya apa? Nah ini main cantiknya setan nih, syubhat. Nah bagaimana menghadapinya? Kalau syahwat kita hadapi dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita. Allah Maha Mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan. Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh. Enggak bisa lagi beramal. Kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan setan nih. Khomernya lah tadi, zinanya kah tadi, musiknya kah, ribanya kah. Memang Rasulullah mengatakan yakunu aqwam. Nah gimana? Yakunu fi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira. Wal khamra wal ma'azif akan datang di akhir zaman. Banyak orang, enggak satu kaum kata. Kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan aqwam. Akan datang banyak orang lagi. Mereka yang akan menghalalkan hira, zina. Wal harira, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih. Dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara. Sutra, batik-batik dari sutra. Ya. Untuk laki-laki. Wal khomer. Penghalalan khomer. Penghalalan zina. Tadi apa namanya terakhir? Ma'azif, alat musik. Nah. Kalau kita gak tahu ilmu agama. Untuk membantah syubhat tersebut. Hanyut. Kebawa. Dan kita gak merasa dosa. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis. Bagaimana bermaksiat tetapi tidak meyakini itu dosa. Itu yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Coba orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij tahu kan ya. Mereka yang
mencela-cela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, sampai menghalalkan darah pemerintah, sampai